0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Sonora Pagi. Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tersedia bersama kami. Ada Pak Indra dari Jalan Joglo, Jakarta Barat, sudah bersiap ini dengan pantauan lalu lintasnya pagi ini. Kita akan simak langsung. Selamat pagi Pak Indra, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan, terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas Taman Alpa Indah terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke simpang Srengseng terpantau padat merayap imbas peningkatan volume kendaraan dan penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kepadatan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dapat dipacu dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih. Dari Jalan Joglo kita akan menuju ke Jalan Protokol Jakarta dari sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya. Pantauan lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Lia Musfiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda dan sebaliknya ramai lancar, akan padat di setiap lampu pengatur lalu lintas perempatan Sarinah, perempatan Kebon Sirih dan juga Bundaran Patung Kuda. Antrian lampu pengatur lalu lintas saja. Selepasnya berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir dan sebaliknya dari Merdeka Timur ke Patung Kuda terpantau ramai lancar, juga normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia. Sahabat-sahabat Sonora, tetap berhati-hati ya. Tadi ada Pak Dami Atawolo juga menyampaikan informasi di Jalan Sunter Kemayoran. Pagi ini dua arah masih ramai lancar, cuaca cerah ya. Selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat Sonora. Saya juga mau mengajak sahabat-sahabat nih, nanti di jam 9 pagi ini Anda bisa menyimak perbincangan menarik bersama dengan Baby Happy ya, sahabat Sonora. Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy hadir kembali di Jakarta. Apa saja yang melatar belakangi diselenggarakannya festival ini dan apa saja keseruan festival ini, apa saja konten Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy tahun ini, Anda bisa simak talk show-nya bersama Fania Harista, brand representatif Baby Happy Diapers, hari ini Jumat 17 Juli 2026 pukul 9 pagi hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan akan live di kanal YouTube Sonora FM.
3: Bro, broko, broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Yes, Anda bisa langsung klik ya, brokosmart.com untuk tahu etalase produk-produk berkualitas dari Broko untuk kebutuhan rumah Anda. Sekali lagi, brokosmart.com, bisa belanja online juga di situ. Dan tentu saja Anda juga boleh download aplikasinya Bro Connect di App Store maupun juga di Play Store.

0: Kompas Bicara.
1: Baik sahabat-sahabat Sonora, Smart Listener dan juga sahabat Kompas, redaksi Kompas Bicara bersama dengan wartawan senior harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto atau Masra. Kita akan bahas berita-berita menarik di harian Kompas edisi hari ini. Selamat pagi Masra.
2: Selamat pagi Yudi, selamat pagi sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga Masra, terima kasih banyak. Ini di halaman utama Kompas ada foto Messi dan Lamine Yamal, ya.
2: Iya.
1: Sepertinya kita menantikan laga final nanti ya, Masra. Seperti apa catatan Kompas menjelang final ini, Mas?
2: Iya, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Hari ini kita di harian Kompas dan Kompas.id mengangkat berita utama, bahkan di bukan hanya di halaman 1 tapi juga di halaman 2 dan 3 terkait dengan Piala Dunia dan menjelang final ternyata mempertemukan Spanyol dan Argentina. Yeah. Tetapi di sisi itu ada cerita kemanusiaan yang menarik karena sebenarnya Yamal dan kemudian Messi sudah pernah bertemu dalam sebuah sesi pemotretan ketika Yamal masih berusia 6 bulan kira-kira pada waktu itu. Dan waktu itu kemudian foto di New Camp, kemudian si Messi menggendong dan seperti memandikan begitu. Itu ada cerita yang lain. Di satu sisi kemudian Messi pernah bermain di Barcelona dan Yamal juga pemain di Barcelona. Jadi kemudian ini pertemuan yang menarik karena kita di pertandingan sepak bola atau pertandingan bola ini bukan hanya cerita tentang teknis strategis tetapi juga cerita-cerita kemanusiaan cukup banyak. Dan siapapun, ditambah lagi kemudian kita juga tahu bagaimana tarik-menarik antara Argentina dengan Inggris sebelumnya di Falkland, kemudian juga cerita-cerita yang manusiawi yang lainnya kemudian kan kita munculkan di hari ini di halaman 1, reuni Messi dan Yamal di final. Kita tahu bukan hanya tadi, bukan hanya teknis strategis antara Argentina dengan Spanyol, tetapi juga cerita-cerita kemanusiaan karena Messi membangun karirnya juga di Spanyol sebenarnya. Jadi ini yang tentu saja menarik karena dua-duanya dari Akademi La Masia, jadi ya tentu saja ceritanya akan sangat banyak. Meskipun kita tahu dalam konteks tim Spanyol itu sangat memperhatikan kekompakan tim, kekuatan tim. Kalau di Argentina memang sosok Messi luar biasa. Itu yang kita ceritakan di halaman 1 hari ini. Siapapun juaranya, pemenangnya tetap FIFA, itu cerita yang lain. Dan sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 1 tentang Piala Dunia hari ini, menyambung ke halaman 15 dan tentu saja juga di halaman 2 dan 3, Yudi.
1: Termasuk kalau sahabat Sonora, sahabat Kompas yang pengen tahu juga bagaimana berapa pendapatan dari pemain FIFA, ada di sini juga ya Mas ya? Di
2: halaman betul. Ya. Jadi karena itu tadi tulisan yang kedua judulnya siapapun juaranya menangnya tetap FIFA. Karena uangnya, FIFA yang kayaknya untung besar sih.
1: Ini uangnya luar biasa Mas.
2: Dan ini adalah liputan langsung dari wartawan Kompas Prasetyo Eko Prihananto dari New York.
1: Mas Rey, siap. Ya. Itu kenapa kemudian ada wacana Gianni Infantino akan membuat tahun depan Piala Dunia tahun adalah 64.
2: Berikutnya 64.
1: Nah, ini semakin besar lagi peluangnya Mas ya.
2: Iya, semakin besar uangnya dan tapi juga kita juga berharap semakin besar juga peluangnya Indonesia masuk ke situ.
1: Aku amin yang kenceng untuk itu, Mas.
2: Amin. Iya.
1: Mas, apalagi yang menarik di Kompas hari ini, Mas?
2: Yang menarik tentu saja juga di halaman 15. Ya, ada analisis budaya tentang masa depan perpustakaan. Karena ya orang juga makin rasanya dunia juga makin jarang melihat orang membaca buku gitu dan sebagainya. Meskipun generasi Z sekarang juga lebih banyak membaca buku cetak, tetapi juga bagaimana kemudian perpustakaan menjadi lebih virtual dan itu tentu akan ya dunia kita hari ini dan masa depan. Kemudian juga yang harus dibaca adalah penunjukan tambang itu inkonstitusional di halaman 15. Dan itu putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, kita tahu pada waktu itu rame tentang penunjukan beberapa lembaga keagamaan, kemudian kampus untuk mengelola tambang. Mm-hmm. Dan ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penunjukan tambang oleh lembaga-lembaga ini itu adalah inkonstitusional.
1: Oke, okay. Baik-baik Mas Rahman.
2: Yeah.
1: Baik,
2: dan jangan lupa tentu saja
1: sosok
2: halaman 16. Iya.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Sosoknya adalah Jean-Paul Blue Edward Monique. Ini mm-hmm. seorang musisi dari Inggris mm-hmm. yang kebetulan wartawan Kompas Adrian Fajriansyah sedang mengikuti show dan kemudian semacam apa upaya pengenalan musik di Malaysia mm-hmm. di Rainforest World Festival di Malaysia, dan kemudian kita tampilkan sosoknya. Meskipun dia menderita Parkinson, tapi kecintaan dan kemudian kemampuannya bermusik tetap dimunculkan. Wah. Itu Yudi. Siap. Dan sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, selamat menikmati tentu saja harian Kompas hari ini dan kompas.id.
1: Ini saya jadi ingin Yudi memutarkan lagu Still Friend of Mine dari Incognito ya Mas. Baik, Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktunya, diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Tra. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Yudi. Terima kasih, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas. Selamat berkarya untuk bangsa.
1: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas. Masih banyak berita menarik lainnya bisa Anda nikmati di Kompas edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik ya, bisa Anda nikmati berita-berita berkualitas di harian Kompas melalui laman digitalnya di kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Informasi Jalan Tol kita mulai dari Tol Depok Antasari. Pagi ini ada Pak Budi dari Sentra Komunikasi Tol Depok Antasari yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas di Tol Desari. Pak Budi, selamat pagi. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas Tol Depok Antasari dari arah Tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah Gerbang Cilandak Utama 1 terpantau masih lancar. Keluar Gerbang Andara, Brigif dan Krukus 1 terpantau lancar. Selanjutnya mengarah akses Tol Kukusan Margonda dan Nimo terpantau masih lancar. Dan untuk mengarah exit Gerbang Sawangan 1 masih terpantau lancar. Selepas Gerbang Sawangan 1, arah arteri Mampang Depok dan Parung Bingung terpantau masih ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari arah Mampang Depok dan Parung Bingung mengarah Gerbang Sawangan 4 masih terpantau lancar. Selepas Gerbang Sawangan 4, Krukut, Brigif dan Andara mengarah Gerbang Cilandak Utama 2 masih terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah exit Antasari terpantau padat merayap. Dan untuk mengarah akses Fatmawati masih terpantau masih lancar. Dan setelah Gerbang Cilandak Utama 2 mengarah Pondok Indah dan Kampung Rambutan masih terpantau masih ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Budi, selamat bertugas kembali. Kita lanjut di ruas tol lain seperti tol dalam kota. Pagi ini tersendat di Simpang Cawang dan menjelang Semanggi. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sudah berlaku kontraflow sampai Senayan kilometer 800. Tol Sediatmo dua arah lancar, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Tangerang sampai kilometer 17. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari Karang Tengah sampai Kebon Jeruk padat imbas volume lalu lintas, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi dua arahnya terpantau lancar, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cibitung sampai Cikarang Barat kilometer 28. Ada penanganan kendaraan trailer gangguan ban, sebaliknya arah Jakarta tersendat di Bekasi Timur karena ada kecelakaan tabrak beruntun di kilometer 16700 arah Jakarta. Tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya lalu lintas terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Dilengkapi juga dengan informasi lalu lintas di ruas arteri, ada Tito yang akan menyampaikan pantauan terkini di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke arah Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terutama di celang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Antrian juga kembali di sekitar halte stasiun Pancasila. Hal ini karena adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang dan juga adanya masyarakat yang melakukan penyeberangan jalan terutama yang menuju ke arah stasiun Pancasila. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Pantauan di jelang pertigaan Pasar Lenteng Agung maupun stasiun Lenteng Agung pagi hari ini kembali tersendat. Selepasnya relatif berangsur-angsur ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sore melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Tito untuk informasinya. Kemudian selamat pagi juga tadi ada Pak Irawan menyapa, Pak Bob Bungki selamat pagi, ada Pak Jack Benny juga selamat pagi.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas yang bisa menjadi pilihan untuk rumah Anda. Brokosmart.com, di situ Anda bisa belanja juga. Pasti ada aplikasi juga dari Broko yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store dengan search saja Bro Connect.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan mulai tahun 2026 pemerintah mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan imunisasi anak sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan layanan kesehatan bagi siswa. Budi menjelaskan capaian imunisasi anak sekolah tahun 2026 masih menunggu dimulainya tahun ajaran baru. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi di kelompok usia sekolah. Penggabungan kedua program ini dilakukan agar pelaksanaan cek kesehatan dan imunisasi efektif menjangkau banyak anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambut baik aturan pembatasan gawai di lingkungan sekolah yang sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Menurut Mutia, pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak teknologi digital seperti adiksi digital, konten negatif, ancaman keamanan siber.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat pagi, semangat pagi sahabat-sahabat Sonora. Sahabat Sonora, semoga Anda, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Semoga masih semangat juga untuk menjalani hari di Jumat pagi ini. Dan yang pasti sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke era digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi, kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, hari ini, pagi ini, kita akan berbincang seru bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, sudah hadir, sudah tersambung dengan kami di studio via Zoom. Narasumber kita pada pagi hari ini, Manager Marketing Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Aida.
2: Halo, selamat pagi, Mas Yudi.
1: Senang bisa ketemu Ibu lagi pagi ini, Bu. Sehat, Bu?
2: Betul. Iya, gimana kabarnya, Mas Yudi?
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Dan mungkin langsung saja nih, Bu, untuk sahabat-sahabat Sonora. Sebetulnya seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini, Bu Aida?
2: Oke, jadi sebelum masuk ke bisnisnya, benar ya, orang pasti akan cari tahu dulu, saya masuk ke bisnis seperti apa nih, prospek nggak, prospektif nggak ke depannya. Takutnya jangan-jangan bisnisnya rame sekarang, terus ke depannya hilang. Nah, jadi kalau kita lihat bisnis transportasi, ya seperti yang Mas Yudi tadi udah sounding di awal, begitu maraknya layanan transportasi online yang kita bisa lihat di jalanan, yang mulai dari warna hijau terus muncul biru, kuning, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa industri ini maju pesat. Ini bisnis yang berkembang pesat karena demand-nya tuh tinggi. Kenapa bisa disebut demand-nya masih tinggi? Karena dari sebegitu banyaknya layanannya, penyediaannya begitu banyak, tapi kadang kita sebagai konsumen atau pengguna jasanya, ini di momen-momen tertentu seperti pulang kantor, hujan deras, itu kadang masih kesulitan untuk dapat driver. Artinya kan demand-nya masih tinggi ya. Karena apa? Transportasi memang adalah kebutuhan urgent bagi masyarakat di kota besar. Orang kan sibuk. Jadi memang selama aktivitas masih ada, mobilitasnya tinggi, tentu saja transportasi akan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau bisnis di bidang ini, ya sampai kapanpun rasanya masih tetap cerah. Nah, itu yang akan kita perkenalkan hari ini. Jadi Be More mengajak orang-orang untuk sama-sama masuk ke industri ini, ke bisnis ini, tapi dengan cara yang mudah. Karena mungkin kalau kemarin

0: tahu bisnis ini menguntungkan, tapi nggak semua orang punya informasi yang cukup untuk masuk ke sini. Jadi dengan keterbatasan informasi, keterbatasan modal mungkin, atau keterbatasan waktu untuk mengurus kerepotan operasional sebelum sampai berjalannya. Nah sekarang itu yang akan dibantu oleh Bimor untuk membantu mengurus semua segala sesuatunya sampai bisnisnya berjalan.
1: Ini menarik ya sahabat-sahabat Sonora, dan saja menjadi pilihan bisnis inovatif melalui Bimor Green. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Aida, sebetulnya konsep bisnis yang ditawarkan ini seperti apa sih Bu Aida?
0: Ya, untuk konsep bisnisnya sendiri, ini kita kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini kita mencari mitra, yang mana mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnisnya, sekaligus juga pemilik kendaraannya, dalam hal ini pemilik mobil listriknya. Karena di sini kita membangun bisnis rental mobil listrik autopilot. Jadi mitra di sini join bersama Bimor, dia sudah selain sebagai pemilik bisnis, sekaligus juga pemilik mobil. Jadi kita nggak hanya cari partner bisnis aja, tapi juga mitra di sini memang benar-benar adalah pemilik mobil yang menitipkan kendaraannya untuk dikelola oleh Bimor. Nah, semua operasional pengurusan itu ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi mitra nggak perlu repot urus apapun, karena mulai dari persiapan awal seperti pemilihan unit kendaraannya saja, ini dipilihkan oleh Bimor. Tentu saja berdasarkan performa, kendaraan apa yang cocok dijalankan di industri seperti ini. Itu semua sudah melalui survei, karena kita kebetulan bekerja sama, ada agreement dengan salah satu layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Nah, jadi pemilihan unit kendaraannya juga tentu saja berdasarkan performa terbaik ya. Saat ini yang kita tawarkan pilihannya adalah kendaraan listrik, mobil listrik itu BYD atau ONE. Nah, jadi ini dibantu pilihkan oleh Bimor, kami yang bantu hingga mobilnya tuh keluar. Jadi proses pengajuan ke leasing sampai mobilnya keluar, itu semua dibantu oleh Bimor. Tapi menggunakan data mitra. Jadi benar-benar mobil ini nanti STNK, BPKB, dan lainnya itu sudah atas nama mitra. Jadi dari awal memang miliknya, supaya tidak ada kekhawatiran akan nanti sulit untuk mendapatkan kembali mobilnya. Nah, jadi sampai mobilnya keluar dari dealer melalui leasing, ini langsung Bimor yang integrasikan, koneksikan ke platform hijau tadi. Nah, setelah dikoneksikan, integrasikan, Bimor juga yang seleksi driver, mengurus semua persiapan operasional sampai mobilnya bisa operasional, menghasilkan omset. Nah, melalui platform hijau. Nah, nanti omset harian ini akan diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan prioritas utama untuk membayar cicilan mobilnya. Karena di awal join, mitra cukup membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobilnya. Nah, nanti cicilannya dibayar dari operasional mobil tersebut yang dikoneksikan ke platform hijau. Bayar cicilan bulanan dan juga biaya operatornya. Nanti net profit dari setelah keluar biaya, ini masih tetap akan kita bagikan lagi ke mitra sebesar 60%. Jadi omset total setiap bulan nih, prioritas utama bayar cicilan mobil, bayar operator. Sisanya artinya net profit itu akan kita share lagi 60% ke mitra. Begitu terus setiap bulan sampai kemitraannya habis 5 tahun, cicilan mobil juga udah lunas, mobil akan sepenuhnya kita kembalikan ke mitra. Nah, jadi mitra dapat bisnis di awal, dapat income setiap bulan, cicilan aman terbayarkan, setelah 5 tahun mobil jadi miliknya sepenuhnya. Itu yang konsep kami yang usung di Bimor Green saat ini. Jadi benar-benar mitra jadi pemilik bisnis sekaligus juga jadi pemilik mobilnya.
1: Oke, ini perlu di garis bawahi lagi nih Bu, biaya awal, biaya kemitraan awal sekaligus sebagai DP mobil ya Bu ya. Kemudian nanti mobil itu akan bekerja sendiri untuk kita ya, untuk para mitra ya Bu ya.
0: Iya, jadi memang kita bantu mitranya sampai punya mobil.
1: Oke.
0: Okay. Tapi mobilnya itu dititip kelolakan dulu supaya bisa menghasilkan uang buat bayar cicilannya sendiri. Jadi simpelnya seperti itu.
1: Ini menarik nih sahabat Sonora. Silakan. Peluang bisnis yang menarik di era digital ini bersama Bimor Indonesia. Untuk Anda yang sudah mulai tertarik gitu ya, ingin tanya lebih detail, bisa langsung hubungi customer service-nya sekarang. Ya, ini ada dua orang yang standby untuk membantu Anda. Ada Mbak Rika dan Mbak Rima. Mbak Rika bisa Anda hubungi di 0812-5555-8449. Sekali lagi, Anda bisa ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda. Kemudian silakan kirim ke nomor 0812 5-4 kali 8449, atau kalau misalnya Mbak Rika lagi sibuk karena sedang melayani klien lain, partner lain, mitra lain, silakan Anda bisa menghubungi Mbak Rima di 0813-5555-5615. Sekali lagi, ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kemudian kirim ke nomor 0813-5-4-5615. Ada Mbak Rima yang siap membantu Anda. Oke, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya, Bu Aida. Ini peluang ya, bisnis
0: betul,
1: menarik.
0: Ini kenapa nomornya harus di save dulu, karena memang harga yang kita tawarkan hari ini tuh spesial banget ya, sangat terjangkau. Jadi memang save dulu nomornya, karena nanti akan ada kuota yang sangat terbatas untuk yang bisa mendapatkan harga promo.
1: Oke, berapa di awal gitu ya biaya yang ditawarkan? Nanti kita akan bahas di, kita tahan dulu Bu Aida ya, kita akan bahas di segmen berikutnya.
0: Iya.
1: Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Ini adalah perbincangan menarik, sahabat Sonora, sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green, persembahan dari Be More Indonesia.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Oke, sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu lebih detail produk-produk berkualitas dari Broko yang akan membuat rumah Anda semakin nyaman, semakin smart tentu saja. Dan Anda juga bisa belanja di sana di brokosmart.com. Dan untuk aplikasinya bisa Anda download di App Store dan Play Store melalui Bro Connect. Sekali lagi, Bro Connect bisa Anda download aplikasinya di App Store maupun Play Store.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, pagi ini kita masih bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia. Penawaran menarik ya, ini adalah peluang bisnis tentu saja yang harus Anda pilih juga, sahabat Sonora, sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Tadi disampaikan dengan konsep titip kelola kendaraan. Biaya yang Anda bayarkan sekaligus adalah DP mobil, yang kemudian mobil itu akan menjadi milik Anda setelah 5 tahun. Cicilannya dibayarkan oleh setelah operasional begitu ya, dari hasil yang dikelolakan oleh Be More Indonesia ini. Ini menarik, sahabat Sonora. Nah, ngomong-ngomong soal biaya nih Bu Aida, sebetulnya berapa sih biaya yang kemudian bisa dibayarkan oleh para mitra untuk join di Be More Green ini, Bu Aida?
2: Oke, sebelum kita sebut harganya, ini kita kembali lagi ke mobil, pilihan mobil listrik yang kami tawarkan. Ini adalah BYD Atoan. Yang mana kita tahu mobil ini adalah salah satu brand terpercaya di dunia yang terkenal dengan kualitas mesin dan baterai terbaik ya. Nah, itu untuk OTR Jakarta, harga BYD Atoan ini di 200 juta OTR-nya. Nah, untuk secara umum, konvensional, untuk DP mobil itu di kisaran 20-25%. Jadi untuk biaya kemitraan sekaligus DP mobil BYD ini, ya rasanya pantas kalau saya sebut 45 juta ya. Karena untuk DP mobil seharga 200 juta, untuk DP-nya kan biasanya di 20-25. Jadi harga kemitraan untuk Be More saat ini itu 45 juta rupiah. Ini sebagai harga normal. Tapi hari ini kami menawarkan harga spesial, kita dapat subsidi DP, jadi DP bisa lebih murah. Hanya dengan 25 juta rupiah itu sudah bisa join kemitraan di Be More, sudah termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena saat join, mitra akan mendapatkan perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Kenapa kita bisa dapat DP lebih murah? Karena memang dapat subsidi ya. Tapi kita dapatnya nggak banyak, ini terbatas. Jadi makanya hari ini kita berikan hanya untuk 5 orang aja. Sahabat Sonora yang beruntung untuk mendapatkan harga spesial 25 juta rupiah sebagai DP mobil BYD Atoan ini. Nah, caranya bisa langsung menghubungi CS kami. Kita kasih kemudahan lagi, kalau 25 juta rupiahnya terasa masih berat sekarang, kita kasih kemudahan cara bayar, boleh dicicil. Cukup DP dulu 8 juta rupiah, sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Jadi lagi-lagi benar-benar ringan ya.
3: Betul, betul.
2: Cukup DP di awal 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 25 juta, baru mobilnya bisa keluar dan dioperasionalkan dan dapat keuntungan setiap bulan. Acaranya hubungi CS kami hari ini. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja dengan format ketik promo Sonora, spasi nama, lalu kirim ke Rima di 0813-5555-5615. Sekali lagi, promo Sonora, spasi nama, kirimnya ke 0813-5555-5615. Kalau sibuk, boleh ke nomor satunya. Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika di 0812-5555-8449. Sekali lagi, 0812-5555-8449.
1: Oke, silakan sahabat Sonora, langsung saja ya, bisa hubungi Mbak Rika atau Mbak Rima di nomor yang nanti akan kami ulang-ulang terus supaya Anda bisa remind atau catat dulu di mungkin di kertas atau di handphone Anda, sahabat-sahabat Sonora. Ini adalah peluang bisnis yang tentu saja menjanjikan, prospeknya juga sudah jelas. Kalau kita bicara transportasi online, saya setuju tadi apa kata Bu Aida bahwa ini adalah demand-nya akan terus meningkat, orang mobile perlu beraktivitas, jadi transportasi akan menjadi sektor yang akan terus berkembang. Dan Be More Indonesia menawarkan peluang bisnis yang sangat menarik ya, di mana Anda hanya membayar biaya kemitraan di awal itu sudah DP ya Bu Aida ya, kemudian nanti cicilan akan dibayarkan dari operasional kerjasama
2: dan
1: dengan
2: yang paling penting operasionalnya itu nggak perlu repot karena
1: betul,
2: sepenuhnya oleh Be More dari persiapan awal sampai dengan operasional.
1: Oke, soal pembagian keuntungan Ibu, akan ditransfer atau seperti apa sih Bu, kemudian laporannya, transparansinya akan seperti apa Bu Aida? Ya, halo Bu Aida. Baik, Ya, sahabat-sahabat Sonora, tentu saja ini langsung bisa Anda hubungi customer service dari Bimor Indonesia. Anda bisa menghubungi Rika ya di 0812-5555-8449 atau bisa menghubungi Rima di 0813-5555-5615. Anda ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kirim WhatsApp ke nomor tadi ya. Yang pertama ke Rika di 0812-5-4-8449 atau juga bisa langsung menghubungi Rima. Ketik promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke nomor 0813-5-4-5615. Perbincangan bersama dengan Ibu Aida, manajer marketing dari Bimor Indonesia, akan terus kita lanjutkan di pagi hari ini, dan kita akan terus elaborasi ini peluang bisnis yang sangat prospektif untuk Anda. Bimor Green, bisnis rental mobil listrik autopilot bersama Bimor Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Update info tol pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Sahabat Sonora yang tengah berkendara, hati-hati ya di manapun Anda sedang melaju pagi ini. Tol dalam kota, lalu lintas tersendat di Simpang Cawang dan menjelang Semanggi, sebaliknya padat di Tomang. Kemudian tol Sediatmo, dua arahnya lancar, baik yang menuju ke bandara atau yang menuju ke arah Jakarta. Tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Tangerang sampai dengan kilometer 17. Ada pekerjaan perbaikan jalan dari Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Padat imbas volume lalu lintas pagi ini. Sebaliknya, arah Tangerang lalu lintasnya terpantau lancar. Di ruas tol Jagorawi, dua arah lancar. Kemudian tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek lalu lintas pagi ini ramai lancar. Sebaliknya, arah Jakarta tersendat di Bekasi Timur, imbas dari evakuasi kecelakaan tabrak beruntun di kilometer 16.700 arah Jakarta. Di tol Layang MBZ, lalu lintas pagi ini terpantau lancar kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Kita masih bersama Ibu Aida M. Adam, Marketing Manager dari Be More Indonesia. Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot, sahabat Sonora. Itu topik kita yang menarik ya, peluang bisnis yang ditawarkan, di mana Anda sebenarnya tinggal tahu beres nih, sahabat Sonora, dari bisnis autopilot yang ditawarkan oleh Be More Indonesia. Tadi sudah disampaikan konsepnya seperti apa, berapa biaya yang dibutuhkan untuk join, dan yang pasti kita juga pengen tahu portofolio. Apakah bisnis ini memang sudah berjalan dan seperti apa operasionalnya sampai sejauh ini, Bu Aida?
2: Oke, ya, ini juga pasti menjadi kekhawatiran sahabat Sonora ya. Apakah ini masih sekedar perencanaan, jangan-jangan ini proyek atau apapun kekhawatirannya. Jadi kami pastikan bahwa operasional dari Be More ini sudah berjalan sejak September 2025 tahun kemarin. Jadi aman ya, ini sudah diurus oleh tim profesional yang sudah berjalan sekitar 10 bulanan. Udah hampir setahun, udah hampir 11 bulan, jadi itu artinya udah proven. Kendaraan kami, mobil kami yang sudah operasional di seluruh Jabodetabek saat ini sudah lebih dari 200 unit. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami merasa terbantu, sangat puas dengan apa yang didapatkan setiap bulannya. Karena di samping cicilan mobil terbayarkan, mereka juga masih dapat keuntungan setiap bulan, meskipun fluktuatif ya, kadang bisa besar, kadang lebih kecil. Nah, tapi cicilan mobilnya kan terbayarkan aman. Itu sebenarnya yang paling penting, karena kadang ada orang bela-belain untuk beli mobil, meskipun cari DP-nya itu susah banget dibela-belain. Tapi yang susah itu buat nyicilnya. Nah, di sini kami bantu, jadi di awal sudah DP-nya lebih murah, karena kami pastikan ya, kalau mau coba DP sendiri mobil seperti ini, saya yakin DP-nya sudah di atas 40 juta. Tapi kenapa lewat Be More bisa lebih murah? Karena memang kami dapat subsidi, tapi itu dia, sayang sekali kuotanya terbatas, jadi nggak banyak. Kami hanya terima 5 nama hari ini untuk bisa dapat harga spesial. Jadi kita cuma bisa kasih DP 25 juta aja, itu pun boleh dicicil. Dengan DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Jadi bayangkan, hanya dengan modal awal 8 juta aja, mitra sudah punya bisnis rental mobil autopilot. Kenapa disebut autopilot? Karena kan nggak ngurusin. Jadi bisnisnya berjalan sendiri, memanfaatkan kecanggihan teknologi pakai era digital. Semua yang ngurus juga Be More, mulai persiapan awal sampai operasional mobilnya, sampai maintenance kendaraannya, semua dibantu pengurusannya oleh Be More. Jadi benar-benar mitra hanya terima laporan bulanan yang transparansinya juga bisa kami jamin, yang menjelaskan detail operasional setiap harinya sampai dengan satu bulan, kemudian pengeluarannya apa saja, sisa profitnya berapa, yang akan kami bagi lagi 60% untuk mitra. Begitu terus sampai 5 tahun, tahu-tahu mobil sudah terparkir di rumahnya. Jadi bayangkan, modal yang dikeluarkan sangat terjangkau, kecil di awal, tapi bisa dapat income bulanan dan ada passive income yang masuk, sementara ada mobil juga yang nantinya akan menjadi sepenuhnya milik mitra. Sebenarnya dari awal udah milik mitra sih, cuman dititip kelolakan dulu, disuruh kerja dulu istilahnya, dikaryakan mobilnya supaya menghasilkan uang, supaya mobil yang dibeli ini gak jadi barang konsumtif, bukan menjadi liabilitas yang ngabisin duit. Tapi kita rubah mobil dibeli supaya bisa jadi aset yang menghasilkan passive income. Dan itu tujuan Be More sebenarnya. Jadi, ayo manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini. Sekali lagi, subsidi kita terbatas ya. Kita hanya dapat sedikit subsidinya, jadi kita bagi juga hanya untuk 5 orang hari ini. Caranya, mudah-mudahan masih masuk kuota 5 orang yang dapat harga spesial dengan menghubungi CS kami, ketikkan promo Sonora spasi nama, lalu kirim ke Rima 081355555615. Sekali lagi 081355555615. Atau satu lagi, ini kita tahu pendengar Sonora banyak banget, jadi kita buka dua CS. Bisa juga ke Rika. Rika di 081255558449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 081255558449.
1: Oke, lebih cepat lebih baik karena hanya ada kuota 5 orang, sahabat Sonora, yang kita buka untuk kesempatan hari ini. Bu Aida, ini juga satu pertanyaan menarik. Tadi kita sudah singgung bahwa mobil yang dipilih adalah BYD Atau One ya Bu ya tadi.
2: Betul.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Kenapa memilih mobil BYD atau One ini Bu?
2: Oke, pemilihannya seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal ya, kalau pemilihan kendaraan ini juga berdasarkan performa terbaik di kelasnya tentu saja. Nah, karena kan kita tahu mobil ini akan dipakai untuk bekerja, jadi seperti apa jenis atau tipe seperti apa yang paling cocok di industri ini, itu yang kita pilih. Nah, makanya pilihan kita jatuh ke BYD atau One. Nah, kenapa juga pilihnya itu? Ya, otomatis karena yang pertama, dia mobil listrik yang lumayan cukup terkenal dengan kualitas mesin dan baterai terbaik ya, jadi di dunia udah cukup terkenal lah, dianggap yang terbaik mobil ini. Kemudian juga karena menggunakan teknologi baterai blade atau blade baterai. Nah, kita tahu blade baterai ini materialnya itu lithium iron phosphate. Ini sudah terbukti dan diklaim sangat aman, tahan panas, lolos uji, dan ini diklaim mampu bertahan hingga 10-15 tahun. Jadi bayangkan baterainya itu emang awet. Jadi cocok dong buat dipakai di bisnis seperti ini yang otomatis memang operasional itu tiap hari. Nah, jadi baterai ini bisa awet, tahan lama, kemudian tahan panas, dan jarak tempuhnya cukup panjang. Jarak tempuh panjang ini juga memudahkan karena ini kan mobil bekerja ya, dioperasional kan. Jadi cocok untuk jarak tempuh jauh, panjang, paling cocok menggunakan ini. Dan juga harga yang sangat kompetitif. Dengan fitur canggih dan desainnya tuh premium, mobil ini diklaim sebagai mobil yang kompetitif harganya dan sangat terjangkau. Karena secanggih itu fiturnya, sebagus itu kualitasnya, tapi harganya sangat terjangkau. Cicilannya juga ringan, dan juga pengajuan leasingnya cenderung lebih mudah. Jadi banyak kelebihan di dalam pemilihan mobil BYD ini. Jadi bayangkan mobil canggih ini dengan kualitas terbaik ini akan terparkir di rumah Anda setelah 5 tahun Anda menjadi mitra di Bimor. Jadi manfaatkan kesempatannya sekali lagi karena ini gak banyak, dan kami pastikan DP murah ini tidak akan sama ketika Anda langsung ke dealernya. Contohnya langsung tanya DP-nya berapa untuk beli mobil BYD atau One, pasti DP-nya di atas 40. Di kami itu pasti lebih murah. Itu pun sudah termasuk biaya asuransi all risk, pemasangan GPS-nya, dan juga biaya notaris.
1: Hanya 8 juta saja biaya kemitraan di awal, sahabat Sonora, itu sudah bagian dari DP mobil, sisanya bisa dicicil tanpa bunga ya Bu Aida ya. Sekali lagi, ini hanya 5 orang kita buka untuk hari ini. Betul, 5 orang saja nih Bu, gak bisa nambah nih Bu.
2: Benar banget, ini hanya 5 nama ya, 5 nama. Okay. Tapi kalau memang kuotanya masih ada, ini sekedar saran ya, ini kan murah banget ya, cukup DP 25 juta aja, itu pun boleh 8 dulu awalnya. Kalau misalkan namanya masuk dan kuotanya ada, satu nama itu boleh ngambil lebih dari satu. Dua lah boleh atau tiga.
1: Oke, langsung saja sahabat-sahabat Sonora yang berminat nih, sudah punya bayangan seperti apa prospektusnya bisnis ini, Anda bisa langsung hubungi Rika di 0812-555-5-4-8449. Sekali lagi, ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda, kirim ke 0812-5-4-8449. Atau Anda juga bisa menghubungi Rima di 0813-5555-5615. Ketikan ya promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0813-5-4-5-6-1-5. Hanya 5 orang saja yang beruntung yang bisa mendapatkan harga spesial dari Bimor Indonesia. Untuk topik kita pada pagi hari ini sahabat Sonora, Bimor Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Masih ada satu sesi lagi. Ini kesempatannya semakin cepat ini karena dari awal mungkin sudah ada yang bergabung. Nah, saat ini Anda jangan sampai ketinggalan, lebih cepat lebih baik untuk segera bergabung dengan Bimor Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Terima kasih sahabat-sahabat Sonora, Anda yang terus setia bersama kami pagi ini, termasuk sahabat-sahabat yang juga menyimak melalui streaming di sonora.id maupun sonora.co.id, dan juga yang tentu saja menyimak melalui FM 92 Sonora Jakarta. Pagi ini saya masih bersama Ibu Aida dari Be More Indonesia. Ini satu peluang, sekali lagi satu potensi bisnis yang sangat menarik sahabat Sonora, dari Be More Indonesia dengan model titip kelola kendaraan untuk Anda yang pengen dapetin passive income tanpa perlu ribet ngurusin, karena semuanya sudah diurus oleh Be More Indonesia, semuanya sudah dibantu. Kemudian nanti tahu-tahu 5 tahun mobil yang dititip kelolakan itu akan menjadi milik Anda, sudah ada di garasi rumah Anda. Ini menarik sekali, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Be More Indonesia, oleh Bu Aida juga. Tapi ada satu pertanyaan menarik nih Bu Aida, apakah kemudian bisa merekomendasikan diri sendiri atau saudara untuk jadi driver, Bu? Dalam
2: Oke, ini pertanyaan menarik dan mungkin juga sempat menjadi kekhawatiran bagi sahabat Sonora ya, karena takutnya ini aman nggak kendaraannya, ini masalah jaminan keamanan, seperti sampai berpikir gimana kalau saya yang bawa sendiri kendaraan atau rekomendasikan saudara untuk jadi drivernya, seperti itu mungkin ya pertanyaannya.
1: Ya Bu.
2: Nah, ya jadi kita terbuka untuk itu, meskipun sebenarnya semua pengurusan dari awal termasuk seleksi driver itu diurus sepenuhnya oleh Be More, 100% ditangani oleh Be More sebenarnya. Tapi kalau ada yang sampai mau terlibat langsung, mau bawa sendiri kendaraannya atau rekomendasikan saudara, itu boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus melalui prosedur yang benar. Jadi harus stepnya itu dilewati dulu. Kalau udah masukkan data, cek dulu datanya aman nggak sampai mobilnya keluar dari leasing. Sudah step itu selesai, baru mengajukan diri mendaftar sebagai driver resmi di Be More. Karena kita kan seleksinya juga cukup ketat ya, jadi harus daftar dulu jadi driver. Nanti setelah keterima jadi driver di Be More, baru boleh bawa kendaraannya atau rekomendasikan saudaranya untuk daftar jadi sebagai driver. Nah, ini sebenarnya boleh, kita terbuka, karena kita justru berharap Be More ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Tapi bukan berarti kalau mempercayakan ke Be More 100% dan semua diurus oleh Be More, jadinya gak aman ya kendaraannya. Gak seperti itu, karena sebenarnya keamanan kendaraan itu terjamin kok. Karena kan masalah untuk misalkan terjadi sesuatu dengan mobilnya itu di cover asuransi all risk 5 tahun. Kemudian kita juga ada pemasangan GPS ganda. Kemudian kita ada tracking, ada pengecekan secara berkala, yang mana semua ini dilakukan oleh tim profesional Be More. Jadi mitra tuh gak perlu tahu ngurusin mobil saya udah seperti apa nih keadaannya sekarang, ini lagi di mana nih, aman gak ini drivernya yang bawa. Itu semua dibantu diurusin oleh Be More loh. Jadi benar-benar terima beres. Tapi kalaupun mau bawa sendiri ya silahkan, karena kita juga paham ya, saat ini mungkin ada orang yang mungkin baru saja resign, lagi gak ada pekerjaan, mungkin berniat untuk punya mobil supaya bisa dibisniskan, mau bawa sendiri kendaraannya. Nah itu kita bantu. Yang tadinya mungkin kesulitan untuk memiliki mobil, sekarang kita bantu. DP-nya aja bisa dicicil dengan masukkan dulu 8 juta aja, sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Nah tapi ini bukan berarti, takutnya ada kekhawatiran, oh ini mungkin bisa dicicil nih 25 jutanya karena operasionalnya belum jalan, jadi sambil nunggu-nunggu bayar baru persiapan. Enggak seperti itu ya. Kalau 25 jutanya ada sekarang, silakan langsung masukkan data. Kalau datanya aman, insya Allah langsung bisa segera diproses keluar mobilnya, langsung dioperasionalkan. Karena memang operasionalnya udah jalan hampir setahun. Jadi berarti sudah ada tim profesional Be More yang berhasil mengurusnya dan menghasilkan mitra-mitra yang alhamdulillahnya puas sampai saat ini, dapat keuntungan bulanan, cicilan aman terbayarkan, dan tinggal tunggu mobilnya setelah 5 tahun. Mau dipakai sendiri lagi masih layak tentunya, atau mau dijual tentu masih ada nilainya. Apalagi kan kondisi baterai, tadi sudah saya jelaskan kelebihan BYD ini, baterainya itu awet, tahan lama, bahkan bisa sampai 10-15 tahun. Nah jadi memang bisnis ini kami rancang supaya bagaimana caranya membuat mitra bisa punya bisnis, sekaligus juga kami pikirkan bagaimana mitra bisa mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, dan di akhirnya mitra juga masih bisa mendapatkan aset yang bisa dipakai atau dijual kembali.
1: Kalau saya bilang sih lebih cepat lebih baik ya, karena hari ini hanya 5 orang saja yang mendapatkan kesempatan istimewa ini dari Be More Indonesia. Jadi kalau bicara mitra Ibu, siapa saja nih Bu yang kira-kira berpeluang untuk bisa ikut bergabung dengan Be More Indonesia ini, menjadi mitra titip kelola kendaraan bersama Be More Indonesia ini Bu?
2: Sebenarnya siapapun ya profesinya, karena ini kan tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama. Jadi siapapun sebenarnya, mau pekerjaannya sebagai apapun tapi ingin punya bisnis, karena kan sekarang orang semua kalau udah ngomongin ekonomi yang ada hanya keluhan, merasa kebutuhan makin meningkat, penghasilan kok gitu-gitu aja ya. Jadi rasanya tidak bisa mengcover semua kebutuhan kita. Jadi butuh penghasilan tambahan. Nah itu dia kenapa kita ajak untuk punya bisnis. Jadi siapapun, mau ibu rumah tangga sekalipun juga bisa sebenarnya, mau pekerja kantoran. Yang penting sudah datanya itu sudah memungkinkan untuk diajukan ke leasing, karena ini kan melalui proses leasing ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi itu aja mungkin persyaratannya. Nah, jadi kalau memang merasa ya udah aman atau enggak, nama dia, nama saudaranya kah, nama pasangannya atau siapapun, itu terserah. Yang pasti di awal mitra cuma bayar DP mobil. Itu berarti pengajuannya lewat leasing. Ini pun kemitraannya tergolong sangat terjangkau ya. 25 juta ini sebagai modal bisnis, ini kecil loh. Hari gini kita mau bisnis apa dengan modal 25 juta? Bukan ngecilin uang 25 jutanya ya. Tapi kalau sebagai modal bisnis, aduh, mau bisnis cemilan pinggir jalan aja yang franchise itu udah di atas 50 juta loh rata-rata. Belum hire karyawan, belum ngurus operasional repot-repotnya, belum resikonya. Nah, sementara ini udah langsung ditangani sama Be More sepenuhnya. Kita cuma masukkan 8 juta aja di awal supaya benar-benar memudahkan orang. Sudah gitu udah bisa punya mobil lagi. Jadi kalau impiannya punya mobil, ini waktunya. Mobil punya, tapi disuruh kerja dulu buat bayar cicilan mobilnya. Setelah cicilannya lunas, baru ambil sepenuhnya mobilnya. Jadi manfaatin kesempatan yang tinggal sedikit. Siap. Saya yakin ini udah kurang banget dari 5. Langsung hubungi CS kami dengan mengetikkan promo Sonora spasi nama, lalu kirim ke Rika di 0812-5555-8449. Sekali lagi Rika, 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Rima di 0813-5555-5615. 0813-5555-5615.
1: Silakan langsung bisa hubungi Mbak Rika atau Mbak Rima untuk info lebih detailnya. Sahabat Sonora, semua akan dijelaskan, dibantu untuk gabung bersama Be More Indonesia titip kelola kendaraan. Ini peluang bisnis yang sangat menarik, passive income Anda akan dapatkan sahabat Sonora, dan nanti setelah 5 tahun Anda bisa dapat unit mobilnya BYD Atowan untuk bisnis kali ini. Sekali lagi kita ulang ya sahabat-sahabat Sonora, Anda bisa menghubungi Rika di 0812-5555-8449. Ketikan WhatsApp Anda di promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0812-5444-8449. Atau Anda bisa menghubungi Rima di 0813-5555-5615. Sekali lagi, ketikkan di WhatsApp Anda promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke nomor 0813-5445-5615. Ya, ada 5 orang saja yang akan beruntung mendapatkan peluang bisnis bersama Be More Indonesia untuk kali ini sahabat-sahabat Sonora semuanya. Bu Aida, sudah di menit-menit terakhir, gak kerasa ya kita ngobrolin, kita bahas tentang Be More Green ini. Dalam situasi ekonomi yang saat ini sedang menantang, Bu Aida melihat dan mendengar passive income, peluang bisnis sahabat Sonora langsung nih. Ini menarik juga untuk mendapatkan penghasilan baru, tambahan uang baru tentu saja ya, yang bisa ikut membantu ekonomi keluarga begitu ya. Kira-kira ya,
2: tanpa mengganggu pekerjaan utama.
1: Itu dia, tidak mengganggu pekerjaan utama. Saya setuju sekali, karena bisa dilakukan oleh orang dari berbagai profesi, termasuk ibu rumah tangga. Betul. Tadi Bu Aida, betul ya. Siap. Bu Aida, sebagai closing statement kita untuk sahabat-sahabat Sonora pagi ini, silakan Ibu.
2: Ya, mungkin saya cuma mau sampaikan dengan adanya peluang seperti ini, itu jangan terlalu banyak mikir kapan lagi bisa mewujudkan resolusi tahun ini kalau nggak melalui bisnis. Karena kan banyak orang punya goals, goalsnya tahun 2026 harus punya bisnis, goalsnya tahun ini harus bisa beli aset baru. Nah, berarti kan bisa diwujudkan tuh dengan join bersama Be More. Nggak hanya dapat aset, nggak hanya dapat mobil, tapi juga bisa dapat bisnis sekaligus passive income setiap bulan. Cicilan mobilnya dibayarkan oleh operasional mobil itu sendiri. Jadi jangan ragu lagi, segera amankan kuotanya, mudah-mudahan masih dapat, hubungi nomor CS yang tadi udah kita sebutkan.
1: Siap. Right here, right now, take action sekarang, jangan sampai keduluan sama yang lain, sahabat Sonora. Sekali lagi, ini langsung bisa Anda hubungi Mbak Rika di 0812-5555-8449. Ketikan promo Sonora spasi nama Anda, kirim WhatsApp ke 0812-5444-8449. Atau kalau Mbak Rika lagi sibuk sedang melayani, membantu klien atau mitra lain, Anda bisa menghubungi Rima, Mbak Rima di 0813-5555-5615. Ketikan promo Sonora spasi nama Anda, kirim WhatsApp ke 0813-5555. Baik. Terima kasih banyak Bu Aida untuk waktunya dan juga insight-nya, pengetahuannya dan peluang bisnis yang menarik ini untuk sahabat Sonora sudah berbagi.
2: Sama-sama pagi ini. Mas Yudi, terima kasih juga. Sukses selalu untuk Mas Yudi dan Sonora.
1: Sukses selamat selalu. Pagi. Selamat pagi untuk Bu Aida, sukses juga dan untuk Bimor Indonesia. Dan demikian perbincangan pagi hari ini sahabat Sonora. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru dengar-dengar di ujung saja, Anda boleh tanya ke nanti WhatsApp ke Radio Sonora ya di 0812-122-9200 untuk tahu kontaknya customer service atau CS-nya Bimor Indonesia. Nanti akan kita sharekan informasinya. Terima kasih sudah menyimak perbincangan pagi hari ini. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa dalam sesi lain di FM 92 Sonora Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Victor Dean Makbon mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hari ini akan menyerahkan advokat Don Rito tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang kepada Kejaksaan Agung. Don menjadi salah satu tersangka berkaitan dengan PT Asabri, PT PLN, dan anak usaha PT Krakatau Steel. Satu tersangka lainnya adalah Jampitsus periode 2022-2026 Febri Adriansyah. Lebih dari 500 orang dikhawatirkan tewas setelah dua kapal yang diduga mengangkut pengungsi tenggelam di lepas pantai Myanmar. Kedua kapal tersebut dilaporkan bertolak dari wilayah barat negara bagian Rakhine pada akhir Juni lalu. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, melaporkan kapal tersebut sebagai sebagian besar mengangkut anggota minoritas Muslim Rohingya yang mengalami persekusi di Myanmar.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi. Rara Kalisaran sekarang yang hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di Sonora Pagi Special Talk Show. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita sudah tidak asing ya, karena beberapa kali bersama dengan Sonora kita sudah banyak membahasnya. Tapi yang ini spesial karena baru hadirnya di tahun 2026 ya. Jadi kembali hadir Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy. Nah, di mana tempatnya, apa saja isinya, apa yang melatar belakangi diselenggarakannya festival ini, kita akan nanti ngobrol langsung dengan narasumbernya. Tapi jangan lupa sahabat Sonora, Anda juga bisa menonton talk show ini selain mendengarkan melalui Sonora FM 92 ataupun juga streaming di sonora.co.id. Anda juga bisa menyaksikan melalui channel Sonora FM 92 di YouTube kita ya. Yang mau bertanya juga silakan di kolom komen di bawah ini, nanti kita akan bacakan. Yuk, saya sapa dulu bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir pagi hari ini, ada Kak Fania Harista, brand representative dari Baby Happy Diapers. Halo Kak Fania, selamat pagi.
2: Pagi-pagi.
1: Terima kasih loh pagi-pagi sudah sampai Palmerah ya, menembus kemacetan pagi hari ini.
2: Untuk sampai juga ya.
1: Untuk sampai. Time. Tapi Jumat relatif lebih lengang karena banyak yang WFH sih katanya.
2: Oh iya,
1: ya.
2: Benar ya.
1: Dan Kak Fania pastinya sudah siap mau berbagi informasi dan kabar bahagia untuk sahabat Sonora ya, iya, pagi hari ini. Sahabat Sonora, jangan lupa kalau Anda juga punya pertanyaan boleh ke 0812-122-9200. Tadi Rara sudah bilang, kenapa sih sahabat Sonora sudah akrab dengan Baby Happy dan juga festivalnya? Karena setiap tahun, ini yang keberapa ya tahun ini?
2: Ini kita tuh udah adain, sebenarnya gerakan anti ruam tuh udah dimulai dari tahun 2024. Okay. Dan di tahun 2025 itu kita udah keliling ke 10 kota juga. Wow. Di Indonesia. Nah, ini kita mau start lagi nih di tahun 2026 ini gitu.
1: Oke, jadi ini sudah yang ketiga kali di Jakarta.
2: Bener.
1: Dan nanti akan juga roadshow lagi.
2: Bener, akan roadshow lagi.
1: Mantep banget. Nah, yang membuat Festival Gerakan Anti Ruam tahun ini beda mungkin dari tahun yang sebelumnya apa nih Kak Fania?
2: Oke, jadi untuk Festival Gerakan Anti Ruam ini kan memang ini adalah festival untuk moms and dads dan si kecil yang masih baby nih. Semua gimana caranya bisa enjoy quality time bareng-bareng sambil kita belajar tentang pencegahan ruam popok gitu. Nah, yang agak beda yang dan lumayan spesial terutama untuk yang di Mall Kelapa Gading besok nih, yang Festival Gerakan Anti Ruam di Jakarta, kita akan ada live performance dan meet and greet sama Kinderflix. Mungkin kalau tahu, itu platform YouTube channel buat anak-anak yang lumayan terkenal ya gitu.
1: Betul.
2: Yang banyak lagu anak, mereka akan live performance, terus nanti anak-anaknya juga bisa meet and greet gitu. Terus kemudian kita juga dari sisi si lomba yang memang udah biasa kita lakukan kan, biasanya lomba si lomba merangkak itu udah pasti. Terus juga untuk parade stroller hias itu kita masih ada. Okay. Tapi ya ada yang baru. Yang baru itu adalah kita ada lomba fashion show baby and dads gitu. Jadi ini juga akan lucu sih harusnya ya.
1: Sebentar, fashion show-nya sama dads-nya bukan.
2: Bener,
1: sama moms-nya nih.
2: Sama dads-nya. Ini justru moms-nya saatnya untuk dandanin nih si dads sama baby-nya.
1: Menarik.
2: Gitu.
1: Menarik. Ini berarti baru ya kalau yang sama dads.

0: Kalau yang stroller tahun lalu saya tuh tertarik banget. Wih, ada festival apa nih untuk menghias stroller.
1: Bener.
0: Gimana yang waktu tahun lalu di Puri?
1: Itu seru banget sih, karena kan memang semuanya bebas ya berkreasi untuk mendekorasi si strollernya gitu. Yes. Ada yang dia tiba-tiba jadi perahu, ada yang tiba-tiba jadi apa gitu kan. Nah itu memang menarik sih, paling menarik bisa kita bilang gitu. Nanti mereka kan parade juga gitu, keliling mall gitu.
0: Kreatif-kreatif dong banget. Berarti mami-mami ini Kak Fani, ya berarti kalau yang kemarin sudah ikutan parade yang stroller, boleh ikut lagi gak tahun ini?
1: Boleh dong.
0: Oh boleh, boleh. Bebas ya.
1: Betul.
0: Lomba merangkak juga boleh?
1: Boleh.
0: Tapi biasanya sekarang udah jalan sih.
1: Iya. Soalnya kayaknya kalau tahun lalu merangkak tahun sekarang udah gak bisa ikut deh.
0: Bener. Nah ini khusus kalau tadi dari festivalnya stroller, merangkak, ini khusus yang masih punya baby atau calon orang tua boleh, atau yang anaknya masih di range balita, batita gitu boleh juga?
1: Oke, sebenarnya sih untuk lomba-lombanya memang kebanyakan kita fokusnya untuk baby ya gitu. Tapi sebenarnya kan nanti di acara itu kita juga ada talk show. Ini bareng sama dokter spesialis anak, sama Joshua Soherman juga gitu. Sebagai figur dad gitu. Itu sebenarnya ya masih sangat bisa sih diikuti gitu. Baik mereka yang memang mungkin moms yang masih lagi hamil nih, pengen tahu gitu ya gimana caranya nanti merawat babynya gitu, maupun yang sudah punya baby gitu. Itu jadi bisa diikuti lah gitu. Apalagi mungkin mamsnya nih pengen sekalian persiapan membeli popok bayi gitu kan.
0: Bener.
1: Untuk preparation. Nah itu juga nanti kita di sana akan ada penjualan produk dengan pastinya promo yang menarik sih gitu. Jadi itu juga cukup wajib gitu didatengin gitu.
0: Nah itu dia, ini kesempatan biasanya karena membeli popok bayi salah satu yang lumayan ya. Untuk kantong,
1: karena paling banyak pengeluarannya.
0: Betul,
1: ya pasti
0: harus setiap hari dan berkali-kali. Jadi memang selagi ada kesempatan untuk mendapatkan harga promo ataupun juga mungkin penawaran khusus, harus dicari dong.
1: Benar.
0: Dan tadi katanya ada Joshua juga.
1: Benar.
0: Nah ini jangan-jangan Joshuanya juga ikut fashion show Dads and Baby nih.
1: Nanti lihat ya.
0: Oke, tadi sudah disampaikan juga bahwa beberapa acara ada istilahnya apa ya, festival atau perlombaan gitu ya. Baby merangkak, kemudian juga ada festival apa tadi, parade stroller, Daddy, Dads and Baby gitu ya. Apa ada juga rangkaian-rangkaian acara lain selain itu, karena pasti kan all day ya.
1: Bener,
0: acaranya ya.
1: All day. Jadi kalau di stage-nya sendiri itu nanti akan ada juga, kalau di hari Sabtunya ada live performance dan meet and greet sama Kinderflix. Nanti di hari Minggunya ini ada yang seru lagi, ada party buat baby gitu, namanya Baby Beats Party, yang akan di-lead oleh DJ Una. Lucu banget kan? Jadi DJ Una nanti akan nge-remix, mainin lagu anak-anak.
0: Nah,
1: bisa sing along, dance bareng. Ini biasanya kalau cuman mungkin dance sambil nonton YouTube ya di rumah ya. Ini bisa live bareng sama
0: ini lucu banget.
1: Baby-baby yang lain.
0: Baby-baby party sejak dini ya.
1: Bener.
0: Cuman di sini tempatnya. Dan ada DJ Una juga. Jadi ini konsepnya saya sebenarnya penasaran, tapi boleh gak ada bocoran sedikit? Jadi ini di jam berapa? Kalau kita datang bawa baby, kita harus registrasi dulu untuk ikutan ini. Terus apakah ada dress code-nya dan lain sebagainya? Coba kapan ya?
1: Oke, kalau untuk acaranya sendiri, kita semuanya tuh dimulai dari jam 1 siang ya sebenarnya di stage-nya gitu. Sampai dengan kurang lebih jam 7 malam. Tapi sebenarnya seharian itu pun kita masih bisa enjoy activity-activity di booth gitu kan. Semua tinggal masuk aja, tinggal datang aja, free gitu ya. Nanti juga kalaupun selain acara di stage, kita di booth juga ada berbagai yang seru-seru gitu. Ada playgroundnya, terus juga nanti anak-anak kita bisa ikutan face painting gitu. Terus kita juga di situ ada namanya anti ruam lab dari Baby Happy, di mana moms nih bisa cobain langsung nih, menguji langsung produk Baby Happy Soft and Comfort gitu.
0: Jadi langsung ke anaknya.
1: Nggak langsung di tes gitu, dengan berbagai tes kita punya blind softness test, jadi mau menguji kelembutannya si popoknya gitu ya. Terus juga ada tes kecepatan serap gitu. Jadi mungkin kalau yang masih kayak ragu, bener nggak sih gini nih Baby Happy Soft and Comfort nih yang terbaik gitu buat babynya, itu bisa dicek langsung juga, diuji langsung produknya di tempat gitu.
0: Oh, jadi buktiin dulu. Langsung di tempatnya. Ih, keren banget nih. Jadi acaranya ini Sabtu dan Minggu.
1: Betul, jadi kita acaranya Sabtu dan Minggu, dua hari. Itu memang full sih, kontennya seru banget. Tinggal datang aja langsung. Kalau mau ikut yang kompetisinya atau lombanya, yang tadi ya ada lomba merangkak, ada lomba, kalau di Minggu kita ada lomba masukin bola sama ring gitu ya. Terus ada parade stroller hias sama fashion show, Dads and Baby. Itu bisa cek di sosial medianya Baby Happy, di @babyhappydiapers, itu untuk isi link pendaftarannya gitu. Gratis sih, cuman kalau lomba harus isi form pendaftaran dulu gitu. Tapi kalau mau enjoying eventnya gitu ya, pengen tadi, pengen ketemu Kinderflix, pengen nonton gitu, apa ikutan si Baby Beats Party sama DJ Una gitu ya, itu langsung datang aja ke Mall Kelapa Gading gitu.
0: Wih, tahu aja nih Mall Kelapa Gading tuh salah satu 5 besar mall teramai ya kalau weekend ya.
1: Paling ramai.
0: Dan pastinya besok Sabtu Minggu udah pasti ramai. Jadi kalau bisa dipersiapkan dengan baik ya, dengan baju orang tua dan juga anak yang ternyaman gitu ya. Terus dipantengin tuh di Instagram @babyhappydiapers.
1: Betul
0: ya. Untuk mengetahui apa saja sih acaranya, ada jadwalnya juga enggak nih, jam berapa?
1: Ada rundown-nya ya? Juga sih di situ, bisa cek nanti info lengkapnya.
0: Itu dia, jadi follow ya, jangan lupa. Kak Fania, nanti kita ngobrol lagi.
1: Boleh.
0: Kita jeda dulu, sahabat Sonar, jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Talk Show bersama dengan Baby Happy Diapers.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Halo sahabat Sonora yang ketinggalan, belum sempat ngikutin nih tadi dari jam 9 pagi Rara bersama dengan Kak Fania Harista, brand representative dari Baby Happy Diapers, sudah ngobrolin festival gerakan anti ruam Baby Happy Jakarta yang di tahun 2026 ini diadakannya di Mall Kelapa Gading, tepatnya di atrium Mall 3 ya. Nah, acaranya sendiri sudah ada di hari Sabtu dan lanjut sampai hari Minggu, jadi 18 dan 19 Juli ya. Bener. Dari mall buka sampai malam.
2: Ada apa maksudnya, masih bisa ikut activity
1: booth-nya
2: sih, dari
1: ada di situ, betul.
2: Bisa ikut gitu.
1: Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Kak Fania, ada Baby Fanathlon itu merangkak dan juga masukin bola.
2: Bener.
1: Itu benar kegiatan yang sangat baby sekali ya. Jadi silakan, ini anak pasti happy banget ikutan. Kemudian parade stroller ya, ini sudah ada di tahun lalu dan ternyata katanya animonya meriah sekali, bahkan mereka juga sangat kreatif, didandanin kayak kapal dan lain sebagainya. Kemudian ada fashion show Dad and Baby, ini yang baru nih, yang menarik nih. Kalau ternyata moms merasa bahwa suaminya cukup lah bisa dipamerin buat jalan-jalan catwalk, hari ini masih bisa latihan loh catwalknya.
2: Masih bisa didandanin juga, disiapin mau apa kostumnya.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Kak Fania, ini kostum berarti bebas?
2: Kostumnya bebas, tapi kita kasih temanya sesuai dengan Baby Happy Soft and Comfort gitu. Jadi bisa ambil colornya gitu, atau dikasih nih elemen-elemen. Mungkin kayak Baby Happy Soft and Comfort kan kita ada pingpong baby sharknya gitu misalnya. Mau dipakein karakter baby shark atau apa, pokoknya gimana supaya si seseru mungkin dan sekreatif
1: supaya menarik
2: mungkin lah
1: ya.
2: Gitu.
1: Terus ini berarti kategori babynya ini umur berapa Kak? Kan ada yang mungkin masih harus di stroller atau yang sudah bisa jalan pelan-pelan ditatih gitu, gimana?
2: Kalau kategorinya, kalau untuk fashion show kita sampai 2 tahun sih usianya gitu. Sebenarnya misalnya nanti pun di sambil digendong gitu ya.
1: Atau boleh
2: kalau
1: ya.
2: Masih boleh. Atau kalau udah bisa jalan itu juga boleh kok kalau fashion
1: seru.
2: Show ini.
1: Ini kalau anak aku masih segitu sih aku ikutin ya. Nah, ada juga nih yang menjadi highlight di hari Sabtu itu adalah meet and greet bersama dengan Kinderflix. Terus hari Minggunya ada baby party.
2: Baby Beats Party.
1: Baby Beats Party, party dengan DJ Una.
2: Betul.
1: Jadi mau datang di hari Sabtu atau Minggu terserah, atau dua-duanya.
2: Ya karena kan? Dua-duanya itu seru juga, jadi boleh. Betul. Datang dua-duanya.
1: Betul, karena kawannya sebagai moms gitu ya, kadang kita tuh bingung cari tempat untuk rekreasi, karena mom sendiri sehari-hari pasti sudah dengan newborn, dengan baby batita gitu ya, pasti sudah lumayan overwhelmed. Jadi kita tuh butuh hiburan. Ke mall mana ya? Apalagi kalau ini mallnya tata hiburannya nggak cuma buat moms and dadnya juga, tapi buat anaknya ada.
2: Bener.
1: Jadi ini benar-benar kesempatan yang tepat untuk didatangi. Nah, kita kembali membahas nama besar ya, festival
2: gerakan
1: anti ruam. Temanya gerakan anti ruam. Ini mungkin bisa dijabarkan sama Kak Fania.
2: Oke, gerakan anti ruam ini kita memang sudah launch ya, bisa dibilang sih gerakan ini udah hadir dari tahun 2024. Sebenarnya alasannya adalah karena kita ngelihat bahwa memang angka ruam popok di Indonesia ini masih cukup tinggi dialami oleh para bayi gitu ya. Masalah yang sangat umum, dan sebenarnya ini tuh masalah ruam popok ini mungkin dianggap kayak ya udahlah gitu, merah-merah ntar juga hilang sendiri gitu kadang-kadang. Dan akhirnya tuh kurang ditangani dengan serius dan dicegah dengan baik gitu kadang-kadang oleh moms yang mungkin belum tahu nih. Padahal si ruam popok ini sebenarnya kalau misalnya dia tidak ditangani dengan baik, itu tuh nanti iritasinya itu bisa semakin parah. Dan kalau misalnya bayi mengalami iritasi kan namanya dia gak bisa
1: nangis terus,
2: ngomong, akhirnya nangis mulu, rewel, kasian. Tidurnya gak enak, bergerak juga gak enak.
1: Betul.
2: Gitu. Nah ini tuh akan mengganggu tadi ya kualitas tidurnya, ganggu dia jadi gak bisa belajar, bertumbuh kembangnya jadi kurang optimal gitu.
1: Itu betul.
2: Makanya,
1: banget lagi.
2: Sebenarnya kita merasa perlu nih gitu untuk mengedukasi tentang penting loh kita untuk mengetahui gimana sih caranya mencegah ruam popok ini gitu. Makanya kita hadirkanlah si gerakan anti ruam dari 2024, terus kita bawalah, kita bikin si festival gerakan anti ruam ini supaya bentuknya ini edukasi sekaligus kayak jadi momen quality time juga lah gitu buat moms, dads, and baby gitu.
1: Ih, cakep banget, tapi tuh benar banget semua yang dibilang sama Kak Fani ya. Musuhnya baby pakai popok itu ya cuma ruam sih.
2: Bener.
1: Makanya kalau ingat anti ruam, ingat baby happy. Ya. Dan masalahnya sekarang nih banyak orang yang mungkin menganggap popok itu hal biasa gitu ya Kak Fani. Ya udahlah, di mana-mana juga ada yang jual gitu kan, dengan harga yang mungkin lebih ramah di kantong. Tapi mereka lupa bahwa ada faktor-faktor tadi yang bisa membuat bayi tidak nyaman, yaitu ruam. Nah, mungkin ada nggak pesan utama apa yang sebenarnya pengen disampaikan oleh Baby Happy kepada orang tua melalui gerakan ini, Kak Fani ya?
2: Iya, jadi kalau melalui gerakan ini sebenarnya nanti itu kita kan akan ada talk show juga sama dokter spesialis anak.
1: Oh,
2: ya sebenarnya
1: di hari keberapa?
2: Hari Sabtu gitu.
1: Sabtu.
2: Benar. Jadi nanti pastinya yang kita mau sampaikan bahwa karena kulit bayi kita ini masih sangat sensitif gitu ya, karena kan baru lahir pasti proses developmentnya ini belum sempurna lah ya gitu ya, masih berkembang. Sehingga apalagi di area yang ketutupan sama popok itu tuh ya karena bersentuhan dengan popok mungkin hampir 24 jam, itu tuh sangat rawan sekali lembab dan akhirnya menyebabkan iritasi. Dan iritasi ini tuh sebenarnya gak bisa kita anggap sepele lah.
1: Betul.
2: Karena kalau ini semakin parah gitu ya, buruk-buruknya bahkan kalau terjadi infeksi kan bisa jadi jalur masuknya bakteri dan virus juga gitu. Makanya kita mau edukasi nih tentang gimana nih caranya supaya tidak terkena ruam babynya gitu. Pastinya ya dengan rutin mengganti popok 3-4 jam sekali gitu, sesuai sarannya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian juga pas diganti popoknya itu proses bersihinnya itu harus lebih teliti gitu. Dan juga dalam proses pemilihan popoknya gitu, harus pilih produk popok yang memang lembut, yang daya serapnya tinggi, supaya mencegah kulit baby kita ini kelembapannya berlebih dan akhirnya ya tadi ya terjadi iritasi yang menyebabkan ruam popok.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Menarik, tadi disampaikan di talk show-nya di hari Sabtu di jam berapa tuh Kak Fani?
2: Kita di Sabtu di jam 1 siang itu.
1: Jam 1 hari Sabtu di jam 1 siang, pas banget habis makan siang.
2: Bener.
1: Berarti nanti di area atrium juga.
2: Betul, di area atrium juga. Nanti di stage-nya itu akan ada dokter spesialis anak, sama ada sharing dari Joshua Suherman juga.
1: Oh, oke. Jadi nanti bisa tanya-tanya juga kali.
2: Bener,
1: ya di situ
2: bisa
1: ya.
2: Bisa ada tanya jawab langsung juga.
1: Siap, siap, siap. Nah, mungkin juga balik kita ngomongin tentang popok. Kalau Kak Fania sendiri mempunyai tips mungkin bagaimana sih memilih popok yang tepat agar membantu mengurangi resiko ruam. Dulu tuh saya pernah zaman anak saya masih pakai popok gitu ya. Ternyata dia udah harus naik size. Kadang-kadang kita kurang peka di situ juga salah satunya. Nah, mungkin Kak Fani ada tambahan juga.
2: Iya. Jadi kalau pemilihan popok sih sebenarnya pastikan yang paling utama itu memang di daya serapnya ya gitu.
1: Oh, okay.
2: Daya serap itu selain daripada daya tampungnya dia besar, itu harus cepat juga sih nyerapnya gitu, karena kalau misalnya dia nggak cepat menyerap, nanti permukaannya itu kan basah terus. Nah, itu yang sebenarnya paling utamanya menyebabkan ruam gitu, karena kan dia lembab gitu. Makanya harus cari yang penting penyerapannya tuh cepat. Terus tadi benar, apa ukurannya harus pas gitu.
1: Nah.
2: Karena kadang-kadang kalau misalnya dia iritasi ataupun bocor, itu bisa juga karena ukurannya tuh udah enggak pas benernya. Mungkin kekecilan, udah harus naik size gitu. Kemudian ya pastinya balik lagi cari bahannya yang lembut gitu. Kalau bisa sudah teruji hypoallergenic gitu. Jadi ya pastikan ini aman ya gitu buat kulitnya baby kita yang sensitif. Dan yang terutama sih sebenarnya selain pemilihan popok adalah tadi ya balik lagi gitu, mengganti popoknya tuh harus rutin, harus 3-4 jam sekali tuh diganti gitu.
1: Tuh.
2: Supaya ya jangan sampai tadi ya udah keburu lembab, karena itu kan urin dan kotoran itu kan sifatnya juga asam, pasti itu bisa menyebabkan iritasi di kulitnya baby kita gitu.
1: Nah, dan sepertinya ini saat yang tepat sekali loh sahabat Sonora, terutama untuk yang calon moms ya. Pasti mereka tuh bingung yang mana ya yang harus ku pilih gitu. Nah, ini waktunya yang tepat untuk datang, dan di sana ada booth khusus yang nanti ada bawa moms dan dads itu bisa merasakan langsung ya. Bisa melakukan apa, uji?
2: Bisa menguji dari produk kita Baby Happy Soft and Comfort. Jadi nama boothnya tuh Anti Ruam Lab gitu.
1: Oh, Anti Ruam Lab. Jadi moms and dads ya yang masih baru nih atau baru calon ya, bisa merasakan di situ bagaimana ketahanannya, kemudian juga merasakan benar nggak ya ini anti ruam dan kelembutannya seperti yang tadi sama Kak Fania, soft and comfort. Nah, kita akan bahas lagi nanti setelah jeda, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, kalau Anda juga punya pertanyaan boleh sampaikan di kolom komen di YouTube channel ataupun juga di WA 0812 122 9200.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, moms and dads, akhir pekan nanti udah punya agenda belum bersama dengan si kecil? Yuk datang deh ke Festival Gerakan Anti Ruam Persembahan Baby Happy Soft and Comfort yang digelar di 18 sampai dengan 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Nah, festival ini menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Akan ada talk show bersama dengan Joshua Suherman dan juga Dr. Damar Prasetya SPA yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil tentunya juga bisa ikut bergembira di Baby Beats Party bersama dengan DJ Mami Una, lalu bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance and meet and greet yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama dengan keluarga. Catat tanggalnya 18 sampai 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora udah punya acara belum nanti hari Sabtu dan juga Minggu 18 sampai 19 Juli 2026? Kalau belum, yuk merapat ke MKG 3, Mall Kelapa Gading 3, karena di sana ada Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy Jakarta. Nah, saya sudah setengah jam lebih nih tadi ya ngobrol bersama dengan Kak Fania Harista, brand representative dari Baby Happy Diapers, tentang keseruan acara itu. Nah, mungkin beberapa sahabat udah sering dengar ya, Festival Gerakan Anti Ruam, udah pasti tuh langsung asosiasinya ke Baby Happy, karena beberapa kali kita sudah sering membahasnya, bahkan juga kita sering ada live reportnya gitu tentang acara itu dan keseruannya. Nah, di tahun 2026 kembali lagi. Tadi saya tertarik membahas bahwa ternyata di tahun 2025 selain di Jakarta juga ada roadshow ke beberapa kota.
2: Betul.
1: Berapa kota tuh, Kak?
2: Kita total ke 10 kota gitu.
1: Di seluruh Indonesia.
2: Bener, jadi wow. Udah sempet nih ada ke Palembang, ke Makassar juga gitu. Jadi udah cukup seru ya gitu, keliling-liling. Nah, tahun ini akan keliling-liling lagi.
1: Nah,
2: gitu.
1: Biasanya waktunya habis Jakarta ya?
2: Bener, kita biasanya kick off dulu di Jakarta.
1: Kick off Jakarta, nanti sampai dengan akhir tahun atau nanti bisa di tahun depan awal?
2: Nyambung sampai tahun depan ya.
1: Nyambung gitu. Ya, karena pendengar Sonora kan dari berbagai kota.
2: Bener.
1: Kita juga dirilai dari berbagai jaringan radio Sonora. Jadi nantikan, siapa tahu kota Anda nanti yang akan kebagian. Atau ada bocoran kota-kota mana, Kak Fania? Atau belum boleh?
2: Ada kok, udah boleh. Nanti abis dari Jakarta ini kita akan ke Solo, ke Bandung gitu ya, yang di daerah Jawanya, ke Surabaya. Terus nanti berikutnya di luar Jawanya itu kita ada ke Padang tahun ini.
1: Wow,
2: terus
1: ini
2: kita
1: kota baru?
2: Baru. Terus kita ada ke Balikpapan, Kendari juga gitu. Jadi cukup seru sih, tolong dinantikan aja itu kira-kira kita akan kemana lagi.
1: Dan biasanya juga di pusat-pusat perbelanjaan di mall gitu ya?
2: Bener.
1: Oke, yang tahun lalu yang paling meriah highlightnya kota apa nih?
2: Sebenarnya semua seru ya. Kalau selalu di setiap kota nih beda gitu ya keseruannya menurutku gitu.
1: Dan ada juga rangkaian acaranya sama ya?
2: Bener,
1: ada Baby Fanathlon juga.
2: Ada Baby Fanathlonnya tetap sama, terus juga si parade stroller hiasnya, Baby Beats Party-nya juga kita bawa gitu.
1: Oh, iya.
2: Kemana-mana
1: bersama DJ Una juga. Oh, keliling juga nih.
2: Jadi emang selalu seru sih Festival Gerakan Anti Ruam ini.
1: Oke, jadi nantikan kalau yang di Jakarta, karena kick off-nya di Jakarta, tepatnya di Mall Kelapa Gading 3 nih, mungkin rencananya juga akan muter-muter kemana-mana, karena kemarin tuh pindah dari Puri, sekarang ke MKG, mungkin siapa tahu nanti ya ke Jakarta bagian yang lain gitu ya di tahun depan. Yang pasti ini sesuatu yang tidak boleh dilewatkan, karena buat anak-anak pasti ini hal yang dinantikan ya. Anak-anak itu butuh hiburan biasanya, orang tua apalagi.
2: Bener.
1: Ya. Tapi hiburannya pengennya gak jauh-jauh dari yang hubungannya ada anak-anaknya. Gak mungkin dong ya anak umur 2 tahun dibawa nonton.
2: Bener.
1: Gitu kan, kurang pas. Nah, ini nih pas banget ada acaranya di Mall Kelapa Gading tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026. Ada lombanya juga. Hadiahnya apa, Kak Fania?
2: Oke, untuk lombanya sendiri nanti hadiahnya uang tunai. Jadi lumayan, abis itu bisa langsung belanja lagi di Mall Kelapa Gading ya.
1: Atau boleh borong langsung.
2: Bener,
1: Baby Happy
2: bisa
1: ya
2: langsung
1: kan.
2: Buat
1: stok buat berbulan-bulan deh itu, karena benar-benar kalau yang namanya popok itu diperlukan banget sih buat anak-anak. Karena dulu saya mau mencoba untuk cuman bertahan sehari aja atau dua hari, nggak nyampe tiga hari, benar. Coba deh yang alami gitu ya, dengan kain nggak sanggup say.
2: Iya banget pasti.
1: Iya kan, kita tuh sangat terbantu
2: apanya, bener.
1: Betul, dengan diapersin sangat terbantu, karena kita sudah lelah juga dengan diri sendiri ya, habis lahiran dan segala macam. Kita juga yuk kita lebih cerdas lagi menggunakan diapers, tentunya juga yang nyaman untuk
2: Betul.
1: Baby. Nah, ini pas banget ada Baby Happy Soft and Comfort. Ada maknanya dan apa mungkin, atau inovasi terbaru yang dihadirkan oleh Baby Happy, Kak?
2: Iya, jadi Baby Happy Soft and Comfort ini memang produk terbarunya Baby Happy gitu.
1: Oh, okay.
2: Sesuai dengan namanya, kita kasih namanya Soft and Comfort. Jadi emang itu yang pengen di deliver sih sebenarnya, softness-nya itu. Karena tadi balik lagi bahwa kulit baby itu tuh kan masih sangat tipis dan sensitif, lembut ya gitu. Karena kan mereka prosesnya masih proses develop juga gitu, iya, si kulitnya, iya, skin barrier-nya. Oleh karena itu kita punya namanya soft touch teknologi gitu di produk Baby Happy Soft and Comfort ini. Sehingga kalau nanti nih dipegang gitu permukaan popoknya itu memang benar-benar akan kerasa kok gitu. Benar-benar jauh lebih lembut gitu. Iya. Terus kemudian selain si softnya supaya bisa melindungi kulit si kecil, ini produknya juga kita sudah ujikan hypoallergenic gitu. Jadi memang sudah teruji klinis aman untuk kulit yang sensitif, dan ya pastinya itu juga bisa membantu mencegah dari terjadinya ruam popok. Kembali lagi tadi yang penting adalah daya serapnya. Ini juga penyerapannya lebih cepat, dia permukaannya bisa 2 kali lebih kering, dan daya tampungnya juga lebih besar. Dan yang mungkin ini akan menjadi kuncian buat para moms atau dads yang terutama baru punya baby, ini tuh masih juga punya wetness indikatornya, sama kayak Baby Happy kita yang body fit pants. Jadi ada wetness indikator, moms bisa tahu gitu kapan kalau popoknya udah harus ganti, diganti ya? Karena ada wetness indikatornya. Dan yang juga membantu sekali adalah ada disposable tape. Jadi nanti ada tape-nya yang kalau udah selesai pas mau dibuangnya bisa digulung dulu, direkatin gitu ya supaya rapi, nggak berantakan gitu pas buangnya.
1: Ah, ini menarik. Kenapa zaman anak saya dulu belum ada ya nih wetness indicator? Ini iya, gimana cara taunya nih Kak Fania?
2: Oke, jadi si wetness indicatornya ini kita tuh gambarnya tuh baby shark gitu. Karena si Baby Happy Soft and Comfort ini kita tuh masih collab dengan pingpong baby shark gitu. Jadi desain desain popoknya juga penuh dengan motif-motif pingpong baby shark. Nanti si gambar baby sharknya itu dia akan memudar nih kalau misalnya popoknya itu sudah penuh dan harus diganti gitu. Jadi ini memang fitur yang sangat helpful pastinya kalau untuk moms and dads, terutama mungkin yang baru punya baby gitu, bingung kapan harus ganti popoknya.
1: Betul, kadang-kadang nih ya kalau kita lihat sampai suka kasihan loh, suka lihat gak Mas Peter kalau lagi di mall kayak soalnya udah melorot banget gitu,
2: karena udah berat ya.
1: Nah ini udah nggak perlu lagi karena ada, jadi sudah terlihat dari luar ya.
2: Bener, kelihatan dari luar.
1: Oke, kemana aja ini ya? Dulu saya nggak pakai, jadi dikit-dikit ngintip tuh Kak, ngintip oh belum, gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa dibantu dengan si teknologi wetness indicator ini. Nah berbicara tentang komitmen Baby Happy. Ini kan sepertinya Baby Happy memang selalu mengikuti, membersamai tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Nah, selain melalui produk, apa saja komitmennya Baby Happy ini dalam membersamai, mendampingi tumbuh kembang anak-anak Indonesia?
2: Iya, jadi selain pastinya kita menghadirkan si produk tadi yang bisa membantu untuk para moms and dads gitu ya dalam tumbuh kembang anaknya gitu, kita juga tadi ya hadir dengan gerakan anti ruam gitu. Sebenarnya gerakan anti ruam ini memang bisa dibilang komitmennya Baby Happy gitu, karena kita ngelihat bahwa penting gitu untuk orang tua mengetahui bahwa memang pencegahan ruam ini tuh sangat berpengaruh gitu bagi tumbuh kembang si babynya. Nah ini tuh kita, gerakan anti ruam ini kita wujudkan dalam berbagai aktivitas. Sebenarnya salah satunya adalah si festival gerakan anti ruam yang nanti kita di besok di Mall Kelapa Gading akan kita adakan Sabtu dan Minggu. Selain festival gerakan anti ruam, sebenarnya Baby Happy juga cukup konsisten gitu. Kita melakukan berbagai aktivitas ke posyandu-posyandu gitu. Kita datang juga ke puskesmas sebenarnya untuk ya tadi sih mengedukasi tentang pentingnya pencegahan ruam popok gitu.
1: Ini menarik sekali ya. Dan saya harap sih Kak Fania kedepannya terus ada lagi dan ada lagi ya.
2: Pasti.
1: Karena ini juga seperti yang saya bilang gitu, selain juga mengedukasi, karena ada talk show-nya juga fun buat orang tua. Ini juga pilihan yang sangat menarik untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga ya, bonding juga. Karena yang selalu saya bilang, kadang-kadang orang tua itu dengan baby newborn, dengan baby batita itu bingung mau kemana menghabiskan waktu ketika akhir pekan gitu. Di rumah lagi juga bosen gitu kan, pergi kemana-mana juga kemana ya yang anaknya bisa ikutan fun juga. Nah ini pas banget ada acaranya ya. Nanti saya akan ingetin lagi acaranya di mana, kapan, ada apa aja. Plus kita juga mau nanya tentang promo-promo menariknya. Kita terus bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, moms and dads, sahabat Sonora, akhir pekan nanti kalau belum punya agenda bersama dengan si kecil, datang aja yuk ke Festival Gerakan Anti Ruam, persembahan Baby Happy Soft and Comfort. Tepatnya tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Nah, di festival ini seru banget karena ada berbagai aktivitas menarik sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Ada talk show bersama dengan Joshua Suherman dan juga Dr. Damar Prasetya SPA yang tentunya akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Sekecil juga bisa loh ikut bergembira di Baby Beats Party bersama DJ Mami Una. Terus ada juga ketemu langsung meet and greet bersama dengan Kinderflix melalui live performance and meet and greet yang pastinya sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi jangan sampai Anda melewatkan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi dan juga momen kebersamaan bersama dengan keluarga. Sekali lagi catat ya tanggalnya, 18 sampai 19 Juli, Sabtu sampai Minggu 2026 nanti, bertepat di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, Rana Kalisara dan juga Kak Fania Arista, brand representative dari Baby Happy Diapers, masih menemani Anda ya di segmen terakhir ini. Ada beberapa pertanyaan Kak Fania, kita dulu ya. Dari Kak Nona, halo Kak, gimana sih cara memilih ukuran popok yang benar biar gak memicu ruam?
2: Okay, biasanya kalau kita pertama tuh ngomonginnya dari berat badannya sih gitu. Jadi emang bukan dari usia ya gitu, tapi emang tergantung dari berat badan anaknya. Itu biasanya bisa cek dari situ gitu. Nanti di Baby Happy sendiri kita tuh di kemasan ada tulisannya sih sebenarnya, ini size ini untuk berat badannya berapa sampai berapa gitu. Patokan awalnya mungkin bisa dari situ, tapi nanti pasti kalau udah dicoba harus lihat juga sih gitu, apakah dia pas nih gitu, ketutup semua selingkar pahanya apa gitu, karena mungkin kadang-kadang tergantung si postur babynya gitu.
1: Okay, jadi dari berat badan, karena benar kadang-kadang usia masih kecil tapi dia gemuk ya kan, atau sebaliknya gitu. Jadi tadi diperhatikan ya Kak Nona, memilih ukuran popok dari berat badannya. Itu biasanya sih ada panduannya juga ya,
2: ada.
1: Di kemasannya. Dari Kak Sally, halo Kak, apakah popoknya tidak membuat kulit merah, bayi merah-merah jika terpakai 5-6 jam?
2: Ya, jadi sebenarnya rekomendasinya ya memang kalau dari Ikatan Dokter Anak kan juga diganti popoknya setiap 3-4 jam gitu ya, untuk mencegah ruam popok. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya kalau bisa jangan sampai
1: ke 5 jam gitu. Okay, ya, jadi 3-4 jam Kak Sally. Kemudian Kak Zahra, baby itu perlu gak sih Kak pakai krim anti ruam sebelum pakai popok?
2: Iya, sebenarnya krim anti ruam itu boleh diberikan kalau misalnya memang bayinya ada masalah di kulit ya gitu, atau kulitnya lebih sensitif misalnya. Tapi sebenarnya kalau dalam kondisi yang normal, ketika dirasa pakai popok juga nggak ada masalah, ya itu nggak harus sih gitu.
1: Okay. Tapi benar, kalau moms and dads memakaikan ukuran yang pas dan juga tidak membuat ruam, itu ngirit banget karena kita nggak perlu pakai krim-krim lagi.
2: Bener.
1: Gitu. Jadi tidak perlu pakai krim, makanya pakai popok yang pas ya, yang nyaman untuk anak, yang tidak membuat ruam. Ada juga dari WA nih Kak Fania, bertanya, aku pendengar talk show Festival Anti Ruam nih, nggak ada namanya, nomor 081338.49... ya. Apa sih yang jadi pembeda popok Baby Happy sama popok lainnya, misal dari bahan atau teknologinya?
2: Okay, nah ini mungkin ngingetin lagi nih. Jadi kalau produk popok kita yang baru dari Baby Happy itu Baby Happy Soft and Comfort, bedanya adalah dia punya soft touch teknologi namanya. Jadi ini memang menyebabkan si permukaan popoknya tuh bener-bener dua kali lebih lembut gitu. Dan juga tadi sudah diuji hypoallergenic.
1: Yes.
2: Jadi pastinya memang sudah teruji klinis aman untuk kulit kecil yang sensitif, dan daya serapnya atau daya tampungnya tuh juga sangat cepat gitu, supaya kulitnya si kecil nih tetap kering ya permukaan popoknya. Ada wetness indikator yang tadi sangat membantu gitu, tahu kapan untuk popoknya harus diganti, dan sudah ada disposable TP juga gitu. Jadi ketika nanti mau dibuang bisa digulung, direkatin dulu supaya pas dibuangnya tuh rapi gitu.
1: Dan juga lebih apa ya namanya, enggak bleber-bleber kemana-mana gitu ya. Nah tapi tadi yang disampaikan Kak Fania itu betul sekali ya sahabat Sonora. Jadi kalau Anda ingin membuktikan apa yang disampaikan Kak Fania, mending datang aja di booth
2: anti-ruam lab namanya.
1: Anti-ruam lab untuk membuktikan sendiri ya bagaimana softnya, dan juga itu bisa langsung ngerasain yang soft and touch ya.
2: Benar, jadi soft touch teknologinya.
1: Soft touch teknologi.
2: Jadi kita bisa cek dari sisi softness-nya.
1: Yes.
2: Dan juga kecepatan serapnya kita juga bisa uji langsung di situ.
1: Nanti pakai ada seperti laboratoris gitu ya, ada cairannya ya. Nah, silakan aja dibuktiin langsung semua yang diomongin Kak Fania hari ini ya. Terus juga kalau sahabat Sonora masih ini masih ada pertanyaan dari Sandi sebelum kita ke acara lagi ya, ke Festival Gerakan Anti Ruam. Kak Ari Sandi, apakah popoknya halus dan lembut Kak, tidak membuat kulit selangkangan bayinya merah-merah? Nah ini yang biasa sensitif memang di bagian selangkangan ya Kak ya. Gimana tuh Kak?
2: Iya tadi baik lagi, si Baby Happy Soft and Comfort ini dia memang sudah punya soft touch teknologi. Jadi itu yang sebenarnya bikin si permukaannya tuh lembut gitu. Jadi memang itu fungsinya adalah tadi ya untuk melindungi kelembutan kulitnya sekecil gitu supaya nggak ruam.
1: Sekali lagi kalau mau dibuktiin Kak Fania yang tadi disampaikan, ya langsung aja ke datang ke booth-nya ya, anti ruam lab.
2: Betul, di Festival ya. Gerakan Anti Ruam besok.
1: Nah, ngomong-ngomong Festival Gerakan Anti Ruam besok 18 dan juga 19 Juli, sahabat Sonora, ada berbagai macam keseruan yang bisa diikuti. Jadi gak cuma datang, nonton, lihat-lihat, masuk ke booth-nya, tapi juga bahkan ada activities. Activities-nya itu ada Baby Fanathlon, Parade Stroller, dan Fashion Show Dad and Baby. Semuanya ini harus mendaftar dulu ya, Kak.
2: Betul.
1: Ya ternyata ya. Takutnya nih, nanti pas datang panas. Aduh, aku juga mau dong ikutan daftar di tempat. Ini sepertinya sudah tertutup nanti ya.
2: Iya, untuk... lebih baik daftar dulu sih, karena memang cukup semangat ini moms-moms juga ya. Jadi semuanya udah pada daftar gitu. Makanya kalau sekarang nih boleh langsung cek aja di sosial medianya @babyhappydiapers di Instagram. Itu ada link untuk daftarnya gitu. Ntar tinggal dipilih deh daftarnya mau lomba yang mana. Mau baby fanathlon, mau fashion show, mau parade stroller gitu.
1: Kalau semuanya Kak boleh enggak?
2: Boleh.
1: Oh, boleh ya.
2: Kalau anaknya memang ini ya sesuai kategorinya semua ya.
1: Benar, kan anaknya mau ikutan, dadinya juga mau ikutan, terus strollernya udah dihias dari rumah, boleh kan ikut semuanya? Oke, jadi buruan aja karena kalau bisa mendaftar dulu. Besok sudah tidak bisa langsung datang di tempat untuk mendaftar aktivitasnya, tapi bisa ikut keseruannya aja.
2: Benar, tapi untuk activity yang kayak menonton Kinderflix atau Baby Beach Party gitu ya, lihat talk show-nya, itu semuanya bisa langsung datang aja.
1: Nah, kadang-kadang bingung nih, Kak, jam berapa dan segala macam, ada rundown jadwalnya, bisa dilihatnya di...
2: Rundownnya bisa dilihat di Instagramnya @babyhappydiapers juga.
1: Oke, okay. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Oke, okay, kita masih punya waktu sedikit kok. Dari 088804 ... popok baby happy. Kalau untuk anak yang buang air besar gitu ya, gimana, aman nggak? Takutnya biasanya ada yang kemana-mana tuh meleber gitu.
2: Kalau untuk buang air besar juga aman sih sebenarnya, karena daya tampungnya tuh besar ya, sampai dengan 600 mili gitu. Cuman mungkin ini info juga gitu buat para moms, kalau misalnya tadi rekomendasinya ganti 3-4 jam sekali tuh kalau buang air kecil aja ya.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau buang air besar tuh udah harus langsung diganti sih popoknya gitu.
1: Harus, aduh itu kalau gak bakterinya ya Bapak Ibu. Dan biasa aroma juga sudah tidak enak, anak juga pasti udah gak nyaman banget. Jadi sebaiknya diganti 3 jam kalau air buang air kecil, tapi kalau BAB segera diganti. Dan kalau ingin membuktikan seperti apa sih produknya, ya udah datang aja besok. Bener. Ya kan, Kak? Nah, ada penawaran-penawaran menarik gak selama acara nih?
2: Iya, pastinya. Jadi nanti selain selama acara itu bisa ikutan activity banyak gitu, nanti kita juga bisa nih moms dads untuk berbelanja produk Baby Happy dengan promo khusus gitu. Nanti banyak eksklusif-eksklusif merchandise yang bisa didapatkan hanya di event Festival Gerakan Anti Ruam. Jadi kalau beli produk Baby Happy-nya di situ gitu ya, nanti akan ada banyak merch yang lucu-lucu, kayak ada t-shirt, ada pouch, ada macam-macam deh pokoknya. Itu nanti bisa langsung dicek aja, pastinya juga ada potongan harga yang menarik. Dan satu lagi, nanti kita tuh juga ada stamp card gitu sebenarnya kalau kita datang ke Festival Gerakan Anti Ruam. Jadi kalau kita mengikuti berbagai activity di booth, mulai dari belanja gitu ya, main di playground babynya, ikutan apa cobain produk di Anti Ruam Lab, terus juga ikut face painting gitu. Kalau udah terpenuhi nih, dapat stamp semuanya masing-masing, itu bisa dapat eksklusif merchandise-nya adalah customized keychain dengan foto si kecil.
1: Ih,
2: gitu.
1: Lucu banget.
2: Jadi memang seru banget lah pastinya, banyak yang menarik di event Festival Gerakan Anti Ruam nanti.
1: Oh, ini lucu banget loh. Sekarang tuh kan lagi musim ya, tas dan segala macam itu banyak.
2: Bener,
1: banget
2: banyak
1: ya.
2: Back charm, back charm-nya. Back charm-nya. Nah,
1: ini keychain-nya ada muka si baby lagi ya. Nah, ini bisa didapatkan kalau memenuhi tadi semua stamp-nya. Nah, ini bisa di hari satu aja atau harus di dua hari itu?
2: Bisa, salah satu hari
1: salah
2: juga
1: satu
2: bisa.
1: Salah satu hari bisa, oke. Menarik sekali ya, banyak kegiatan-kegiatannya. Nanti Sonora juga akan meliput seperti apa keseruannya. Jadi sahabat Sonora juga bisa mendengarkan dari radio, tapi juga alangkah baiknya kalau kita seru-seruan ketemu di sana, di Mall Kelapa Gading, di Mall 3. Ini aksesnya sangat mudah, dengan LRT bisa ya, parkir juga tersedia di mana-mana. Silakan langsung menuju ke atrium Mall 3 dan rasakan keseruannya Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy Jakarta. Terakhir, apa yang mau disampaikan nih Kak Fani, atau mungkin juga harapan Baby Happy melalui festival ini untuk keluarga Indonesia?
2: Iya, pastinya dengan adanya Festival Gerakan Anti Ruam ini, harapannya si festivalnya sendiri bisa jadi momen untuk bonding, momen quality time gitu antara moms, dads, dan juga si kecilnya. Yes. Terus juga harapannya bisa moms and dads belajar, dapat ilmu baru pastinya tentang pentingnya pencegahan ruam popok supaya babynya bisa tumbuh kembang dengan optimal.
1: Yes,
2: gitu.
1: Kak Fania, thank you so much.
2: Thank you.
1: Jaga kesehatan untuk event 2 hari besok.
2: Harus ya.
1: Dan sukses lancar untuk acaranya. Nanti saya akan kesana pasti. Dan juga jangan lupa moms and dads, kasih tahu juga teman-teman yang lain di grup WA-nya ya, untuk datang rame-rame di sana, kita seru-seruan bareng. Dan nanti juga dengarkan liputannya bersama dengan Sonora Festival Gerakan Anti Ruam Baby Happy Jakarta. Rara pamit bersama dengan Kak Fania, sampai jumpa.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, avokat Hotman Paris beberapa saat tadi datangi gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Informasi yang berkembang, Hotman dikabarkan akan menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansah. Selengkapnya, reporter Radio Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, avokat Hotman Paris Papea beberapa waktu yang lalu datang ke Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta atau Gedung Bundar. Berdasarkan pantauan di lapangan, di mana saat tiba Gedung Bundar, kendaraan yang digunakan Hotman Paris langsung mengarah ke area basement Gedung Bundar. Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan wartawan bahwa kedatangannya Hotman itu berkaitan dengan rencana penunjukannya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah. Di mana tadi saat tiba awak media sempat bertanya terkait apakah dirinya akan menjadi kuasa hukum Febri Adriansah. Hotman hanya memberikan jawaban kemungkinan besar. Dan sahabat Sonora, memang diketahui sebelumnya bahwa Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara yang mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di mana penanganan perkara yang semula dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jawa tersebut juga telah dilimpahkan bahkan ke Kejaksaan Agung pada 11 Juli yang lalu. Dalam kasus tersebut, selain Febri, penyidik juga menetapkan pihak swasta Don Rito sebagai tersangka. Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung pun juga membentuk tim khusus yang beranggotakan 9 jaksa senior. Dan maksud kami, hari ini pun juga rencananya pihak jajaran kepolisian akan melakukan penyerahan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut pukul berapa Don Rito tersebut akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Sampai saat ini kami masih menunggu update-nya. Dan sampai saat ini juga kami melihat tidak ada penebalan baik itu dari pengamanan dalam maupun jajaran TNI jelang penyerahan atau pelimpahan Don Rito dari Polri ke Kejaksaan Agung. Demikian Tito Saudara melaporkan kembali ke studio.
2: Ya Tito, terima kasih. Kita beralih ke laporan selanjutnya, sahabat Sonora. Terowongan bawah tanah penghubung kawasan Bundaran HI akan diresmikan pada Desember 2026. Lia Muspira sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lia.
4: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun terowongan bawah tanah di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan jalur penghubung bawah tanah tersebut akan diresmikan pada Desember 2026.
5: Di Bundaran HI sudah kita hubungkan, mudah-mudahan Desember kita resmikan antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, dan Kempinski. Lewat bawah, nanti langsung ke MRT. Dan itu sepenuhnya dibiayai dari KLB, tidak lagi dibiayai dari APBD.
4: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menyebut dirinya membangun Jakarta dengan trust atau saling percaya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Di antaranya Pramono menyebutkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai proyek pembangunan yang tidak menggunakan APBD seperti Taman Barito di Jakarta Selatan, juga underpass penghubung Bundaran HI yang menghubungkan Grand Hyatt, Kempinski hingga MRT Jakarta. Demikian Lia Muspira melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat siang, sahabat Sonora. TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan gudang pusat amunisi atau Gupusmu TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur kemarin. Kepala Dinas Perangan TNI Angkatan Darat mengatakan, akibat insiden tersebut satu prajurit meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Tim investigasi masih menyelidiki secara rinci jenis amunisi yang menjadi pemicu utama terjadinya ledakan. Dari dunia olahraga, sahabat Sonora, FIFA mengaku telah menerima laporan terkait selebrasi tim nasional Argentina yang dinilai bermuatan politik pasca mengalahkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Juru bicara FIFA seperti dikutip BBC mengatakan, Komite Disiplin Independen sedang menelaah terkait laporan pertandingan dan mempertimbangkan seluruh fakta sebelum memutuskan langkah sesuai dengan kode disiplin FIFA. Diberitakan sebelumnya, pasca laga sengit Inggris melawan Argentina, para pemain Albi Celeste mengangkat spanduk bertuliskan La Malvinas Son Argentinas atau Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Hai, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali seperti biasa Jumat siang, saya Rico Marbun hadir untuk temani Anda selama 2 jam ya kurang lebih. Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk mendengarkan pilihan lagu dari Anda dalam AMKM siang. Silakan yang ingin minta lagu begitu ya di 0812-122-9200. Yang juga saat ini sudah gabung di live TikTok Sonora, selamat siang. Terima kasih juga lo ya. Silakan yang di TikTok boleh gabung. Anda ingin minta lagu boleh ya. Satu lagu pembuka sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat Sonora. Sambil saya cek ya lagu-lagu pesanan dari Anda. Ini lagu dari Ariana Grande, Thank You. Next ya. Semoga terhibur. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Ya, selamat siang untuk Anda yang mungkin baru gabung di Sonora 92 Jakarta. Baru aja kita buka MKM siang hari ini dengan satu lagu lepas ya. Oke, selamat siang untuk Bu Oriza. Kemudian ada Hewit, Bu Indrianti di Gunung Putri, Bu Pinka. Ada Mas Aan juga di Purbalingga. Selamat siang, terima kasih sudah gabung. Luar biasa dari Purbalingga, Jawa Tengah nih, gabung di TikTok Sonora ya. Oke, lagunya dari Mas Aan tadi minta dari Bon Jovi. Saya siapkan Blaze of Glory. Lanjut juga ada Kaguya di Bogor, minta lagunya dari Boyzone, judulnya Words. Kirim salam untuk Cici sama Koko yang ada di BSD. Terima kasih Kaguya. Oke, dua lagu dulu ya sahabat Sonora ya. Ada Kak Manda di Tulung Agung, Jawa Timur. Halo Mas Hari, selamat siang Mas Hari, terima kasih sudah gabung ya di kesempatan siang hari ini. Nanti akan saya bergantian, saya akan cek di TikTok yang gabung buat minta lagu boleh, di WA juga oke ya. Yang lagi di jalan hati-hati, sahabat Sonora ya, ingin berbagi pantauan lalu lintas boleh di 0812-122-9200. Dua lagu kami siapkan untuk Anda, Bon Jovi dan juga Boyzone. Boyzone tadi pesanan Kak Guya, Bon Jovi untuk Mas Aan ya, yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Ini lagunya untuk Anda, semoga terhibur sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
4: Ya, kita teruskan AMKM Siang. Saya Rico Marbun masih temani Anda. Bung Ade di Jogja sedang makan siang. Ada Alone, salam sukses Bung, sama-sama. Kemudian juga ada siapa tadi yang sudah bergabung ya, Bu Riza sudah, Mas Emir, ada Matias, kemudian ada Ciswati 61, Ibu Pinka sudah ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Quina, Quina, sudahkah Anda menyampaikan lagunya apa? Quina, thank you loh kiriman hatinya nih yang kirim-kirim orange juice, mawar, boleh deh. Langsung saya gas ya lagu pesanan dari Anda. Oke, saya ke Bu Indrianti tadi lagunya minta dari Gareth Gates ya. Sebentar saya cek tadi ada beberapa sahabat Sonora yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang untuk Bu Ferni, kemudian Ibu Tin, Ibu Sri dan juga Mama Dini sudah bergabung. Ada Bang Ivan Van Destio, hai. Terima kasih loh sudah bergabung, luar biasa ini ya Bang Ivan ya. Oke, tadi kita ke bawah dulu ya, beberapa sudah bergabung. Bu Nana minta lagu dari Tulus, Teh Hijau ya. Mau didengar sendiri buat Mas Riko yang sudah bacakan, makasih. Oke, ditunggu ya Bu ya. Bu Foni, oh Bu Foni, sorry tadi Bu Foni yang minta ya. Disunter, Anyone of Us, Gareth Gates. Oke, untuk Mas Riko yang sedang bertugas dan titip salam untuk Bu Sylvia, Bu Nur, dapat salam Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pasel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Mbak Wati ini kalau tidak salah ya. Ada Bu Liliani, Bu Lena, ada Novel dan Simon, selamat makan siang. Oke, itu ya beberapa yang sudah disapa. Quina, take that ya. Okay, saya cek lagunya Queen ya. Take That. Okay, Take That. Sebentar. Take That judulnya Back for Good. Okay, ini karena Queen istimewa ya kirimin hati. Lagunya langsung saya putarkan untuk Queen. Semoga terhibur ya Queen ya. Ini lagunya Back for Good, lanjut dari Garrett Gates, dan juga lagu dari Westlife. Nanti kita akan dengerin bareng-bareng ya. Tetap di Sorana FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Ya, selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja gabung dan saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya Sobat Sonora. Sejak nanti kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol.
1: Informasi jalan tol.
0: Kita langsung menuju ruas tol dalam kota dari Cawang ke Grogol. Ini tersendat menjelang Semanggi, sebaliknya tersendat di Tomang, tol dalam kota. Tol Sediatmo, tol bandara, kedua arahnya lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Tangerang sampai dengan kilometer 17. Ada pekerjaan perbaikan jalan, tetap hati-hati. Kemudian dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, ini tersendat imbas dari kepadatan volume lalu lintas saja. Sebaliknya, ruas tol Jakarta-Tangerang yang menuju Tangerang ini padat dari Karang Tengah sampai dengan rest area kilometer 13. Kita geser sekarang ke ruas tol Jagorawi, Sabah Sonora. Lintas kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Ini lancar di kedua arah untuk ruas tol Jagorawi. Dan satu lagi perkembangan di ruas tol Jakarta-Cikampek dan tol layang MBZ. Kedua arahnya lintas bergerak lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Ya, sahabat Sonora, Mom and Dad, akhir pekan nanti sudah ada Akina bersama si kecil. Nah, yuk datang ke Festival Gerakan Anti Ruam. Persembahan Baby Happy Soft and Comfort yang akan digelar tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta. Festival ini akan menghadirkan ada keseruan nih, aktivitas edukatif ya untuk seluruh keluarga. Ada juga talk show bersama dengan Joshua Suherman dan Dr. Damar Prasetya, spesialis anak, yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil juga ini bisa ikut bergembira ya di Baby Beach Party bersama DJ Mami Una, lalu bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance and meet and greet yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama keluarga. Jadi catat tanggalnya ya. 18 sampai 19 Juli 2026 bertempat di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3, Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ya, sahabat Sonora, waktunya bingkisan hari bahagia. Ini tentu sesuatu yang menyenangkan ya, sahabat Sonora, ya, untuk Anda yang mungkin saat ini merayakan ulang tahun. Tapi kurang menyenangkan juga. Kira-kira orang-orang terdekat kita ingat nggak ya dengan ulang tahun kita ya? Kita akan ajak Anda ketemu dengan Bu Sansan ya. Selamat siang, Bu. Halo.
2: Siang, Kak.
1: Iya. Halo, ya. Thank you loh sudah gabung di bingkisan hari bahagia Sonora. Apa kabar, Bu?
2: Oh, baik-baik.
1: Baik, ya. Kita pengen tahu nih, mungkin sahabat-sahabat yang juga saat ini bersama dengan kita, siapa yang ulang tahun nih hari ini?
2: Yang ulang tahun mami saya.
1: Oh, boleh tahu usianya?
2: Usianya jalan 82.
1: Wow, keren ya. Bonus luar biasa. Sehat selalu ya, keren. Boleh tahu namanya siapa? Ibunya, Bu Sansan?
2: Nama lengkapnya Ibu Wun, Wun Sekim.
1: Oh gitu ya. Jadi nanti Rico panggilnya Ibu Wun ya.
2: Kalau Ibu Wun kan.
1: Kalau nanti punya kesempatan ketemu dengan Ibu Wun ya. Oke, ini nanti untuk spesial hari ini mau minta lagu apa? Mungkin nanti spesial untuk Ibu Wun mungkin. Kira-kira lagunya apa?
2: Mami saya sukanya lagu Mandarin loh.
1: Oh, Mandarin. Kebetulan saya bisanya bahasa Batak, Ibu. Boleh, boleh. Mungkin ada lagu yang lain?
2: Mami saya suka lagu...
1: Lagu
2: ya,
1: apa?
2: Saya suka lagu It's Now or Never-nya Elvis Presley, ada nggak? It's Now or Never.
1: Oh, kebetulan ini karena format kami di IMKMZ yang di 90-an mungkin ada Bu Sansan yang mungkin boy band begitu atau grup-grup lain yang mungkin masih diingat begitu di 90-an. Atau kamu?
2: Lagunya lagu apa? Indonesia atau barat atau gimana?
1: Indonesia boleh, barat juga boleh. Silakan.
2: Kalau begitu lagu ini aja deh yang selamat ulang tahun yang apa sih, bukan yang happy birthday itu, bukan yang siapa sih ya
1: yang jamrut itu biasa itu.
2: Betul.
1: Mau itu?
2: Ya, boleh itu.
1: Oh,
2: aja.
1: Boleh itu aja. Oke. Baik, Bu Sansan, kita juga ingin mencoba menghubungi begitu ya, Ibu Wun. Kita akan coba sambungkan ya ke Bu Wun ya. Oke, kita tunggu. Wah, ada yang teriak ini ya. Kita akan coba sambungkan ya sahabat Sonora ya. Halo Bu Wun. Oh, sebentar. Halo.
3: Halo.
1: Bu Wun kah? Ini dengan Bu Wun?
3: Oh iya,
1: Apa kabar Ibu?
3: Iya, kabar baik. Ini suaranya kecil ya. Kalau udah tua, kupingnya kurang.
1: Berarti suara saya kurang kencang ya, Bu Wun ya?
3: Iya, nah sekarang kencengan.
1: Sekarang kenceng. Apa kabar? Iya. Sehat ya, Bu Wun ya?
3: Iya, kabar baik ya.
1: Ini ada yang spesial mau langsung menyampaikan sesuatu nih. Silakan loh, Bu Sansan.
2: Halo. Halo, maaf. Ulang tahun ya. Ini ya, biar sehat, biar selamat, biar panjang umur. Selalu Tuhan memberkati. Ya, semoga segala sesuatunya lancar ya, Mam.
1: Oke, iya.
3: Iya, makasih.
1: Aduh, Bu Wun, ini boleh tahu tadi sudah disampaikan sih. Ini usianya sekarang berapa, Bu Wun?
3: Apa?
1: Usianya sekarang berapa?
3: Oh, iya, 81 lewat. Iya, udah mau 82 deh.
1: Sehat selalu, Bu Sansan. Itu aja yang ingin disampaikan, Bu Sansan.
3: Iya.
1: Itu aja ya. Ya. Oke, baik Bu Wun, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk Bu Sansan dan juga sahabat-sahabat yang juga berulang tahun nih di kesempatan siang hari ini.
3: Iya.
1: Terima kasih banyak ya Bu Wun ya.
3: Iya, sama-sama.
1: Sehat selalu. Ya. Lagunya sudah disiapkan nanti spesial untuk Bu Bun, lagu dari Jamrut ya, selamat ulang tahun. Ya. Sekali lagi sehat selalu Bu Bun, Bu Sansan, terima kasih banyak ya.
3: Iya, sama-sama.
1: Ya. Baik, sahabat-sahabat itu tadi beberapa Bu Bun ya, sudah berulang tahun ke-82. Dan tadi ada ucapan dari Bu Sansan. Selamat ulang tahun juga untuk Mas Tri Yulian Dirga Putra ya. Oke, ini ada yang ulang tahun juga, sama ya, ini kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Wun tadi dan juga Bu Sansan sudah bersama dengan kita. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun sahabat Sonora yang juga berulang tahun. Semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, amin. Dan juga semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang ya. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya, tetapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Oke, tadi untuk yang beruntung untuk hari ini ya, ada hadiah khusus dari Sonora, ada uang digital Rp250.000 ya. Selamat untuk Bu Wun ya berarti ya. Tadi sudah dapat ucapan dari putrinya Ibu Sansan. Oke, untuk Anda yang juga mungkin berulang tahun, selamat berulang tahun. Kami ucap selamat berulang tahun. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Apapun tantangan dan pekerjaannya bisa Anda lalui dengan cukup baik. Selamat ulang tahun ya.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Ya, sahabat Sonora, untuk Anda yang juga berulang tahun siang ataupun hari ini ya. Selamat ulang tahun sekali lagi ya. Untuk bingkisan hari bahagia nanti bisa Anda kembali nikmati di hari Senin ya. Silakan bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, New Traffic and Music.

Baik, kita teruskan MKM siang. Ada Bu Nuraini Sulistia, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Dadedo, oke. Okay. Namanya lucu-lucu ya, ada Mario ya. Bang Abdul Rokim, saya sudah minta lagu lewat WA Mas Riko. Oke, okay, nanti saya cek, cukup banyak sahabat Sonora yang bergabung ya. Saya ke Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Tadi teman-teman yang ada di TikTok juga sudah minta. Kemudian juga di WA ada sahabat yang bergabung juga minta lagunya dari Colby Clyde, Jason Brass, Junior Lucky. Kita langsung nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda.

Ya, sahabat Sonora, siap seseruan di Graveyard. Graveyard ini pentas seni SMA Lab School Cibubur. Siap menghadirkan penampilan spesial dari Malik and the Essential, Hi-Fi, The Adams, Nadine Amiza, DJ Winky, dan Rusa. Dipandu oleh MC Andri Senopati dan Fadil Chamuy. Jatah tanggalnya Sabtu 18 Juli 2026, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Plaza Parkir Timur Senayan. Jangan lewatkan kemeriahannya, ajak keluarga dan teman-teman Anda ya, dan jadi bagian dari keseruan Graveyard. Acara ini didukung oleh Radio Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, terima kasih Bu Pinka di TikTok. Mau izin pamit dulu, boleh, silakan. Nah, ini menarik nih, kita kehadiran dari salah satu olahragawan di Sonora. Nanti katanya Mas Yudi mau nyanyi sama Sonora. Ayo buruan serbu TikTok Sonora ya. Penyiar Sonora nyanyi, kapan lagi ya sama Sonora. Oke, lagu dari Colby Kelaya, Jason Mraz, Lucky sudah siap untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok dan juga di WA ya. Britney Spears, You Drive Me Crazy juga sudah siap kita putarkan ya. Oke, sahabat Sonora tetap di Sonora FM 92 Jakarta yang lagi di jalan atau saat ini sedang menikmati makan siang bersama dengan teman-teman di kantor ya. Sambil tune in di Sonora ID, dengerin Sonora ya. Selamat siang ya. Oke, ingin berbagi pantauan lalu lintas juga boleh ya. Tadi yang lagi di jalan 0812-1229200. Ayo Mas Yudi nyanyi dong dari Bu Nuraini. Ditunggu sahabat Sonora.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proyek LNG Blok Abadi Masela di Provinsi Maluku wajib menyerap sedikitnya 20-30% tenaga kerja dan juga pengusaha lokal dari wilayah terdampak. Menurut Bahlil, proyek Masela diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa pembangunan konstruksi. Sementara pada tahap operasional, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 800 hingga 1.000 orang. Ia pun berjanji akan menyiapkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan industri minyak dan gas. Dari dunia internasional, sahabat Sonora, pemerintah Amerika Serikat memperlakukan evakuasi wajib di wilayah Texas Hill Country menyusul bencana banjir bandang dan telah merendam permukiman serta memutus sejumlah jalan dan juga jembatan. Gubernur Texas Greg Abbott menyatakan 2 orang meninggal dunia akibat banjir. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi korban yang masih terjebak banjir. Hujan lebat diperkirakan masih akan berlangsung hingga Jumat waktu setempat, sehingga proses evakuasi terkendala penutupan puluhan ruas jalan.
0: Demikian Sonora Update.

Baik, sahabat Surona, saya Rico Marmun masih bersama dengan Anda. Satu jam sudah kita lewati di AMKM siang ya. Terima kasih banyak yang masih bersabar untuk lagunya bisa diputar ya. Ada Kak Manda tadi minta lagu dari Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Ada Mas Dadedo ya, kalau tidak salah ini di TikTok Sonora ya. Minta lagu dari Janet Jackson, judulnya Again. Oke, itu sudah ada lagunya, sudah saya siapkan. Kemudian ada Mas Ivan Van Destio ya. Waduh, halo Bang Rico Marmun, apa kabar? Semoga dalam kondisi terbaik ya. Oke, makasih lagunya dari Dr. PM, Damai Mimpi. Untuk semua pejuang nafkah yang sedang bertarung di jalanan, salamnya untuk Bang Iskandar di Lenteng Agung, Butin dan sahabat Sonora yang terkasih semuanya. Terima kasih Bang Rico. Ini lewat WA ya. Masih lewat WA, kita ke Pak Gozali, lagunya dari Every Time A1. Lagunya Every Time dari A1. Oke, Pak Gozali ada di Cibodas, Tangerang ya. Bingkisannya untuk kru Sonora dan juga semua pendengar setia yang terkasih, salam sehat dan juga salam damai. Oke, kita akan putarkan dan nanti akan beberapa kami selingi juga beberapa konten liputan ya sahabat Sonora ya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Satu lagu dari Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Dan lagu dari Janet Jackson, Again, akan kami putarkan untuk Anda. Yang baru bergabung, Mas Abdul Rokim, ditunggu ya. Lagu dari Cindy Lauper ya, nanti akan kami carikan untuk Anda.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, siang hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari tim reporter kami di lapangan. Kita akan ke Olive sebentar. Ini investasi triwulan 2 2026 mencapai 511,8 triliun rupiah. Pemerintah memastikan akan terus menjaga iklim investasi melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. Olive sudah siap menyampaikan laporan terkini. Silakan Olive.
3: Baik, Sobat Sonora, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan bahwa realisasi investasi pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 511,8 triliun rupiah, di mana capaian tersebut tumbuh 7,1% dibandingkan periode yang sama sebelumnya dan setara dengan 25,1% dari total target investasi nasional di tahun 2026. Menurut Rosan, komitmen jangka panjang para investor terhadap Indonesia tetap kuat, terutama dari sejumlah negara mitra utama. Rosan menuturkan, para investor melihat bahwa investasi di Indonesia terus berkembang dengan baik dan memberikan imbal hasil positif. Pemerintah menurutnya juga akan terus menjaga dan meningkatkan iklim investasi melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. Berikut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani.
4: Mereka melihat bahwa investasi ke Indonesia ini selalu berkembang dan berjalan baik dan menghasilkan return yang baik juga, sehingga para investor ini tetap berkomitmen berinvestasi di Indonesia, karena di saat bersamaan kita juga selalu menjaga dan meningkatkan iklim, terutama iklim investasi dengan kebijakan-kebijakan yang makin baik, dan ini juga direspons positif oleh para investor, terutama juga dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih memberikan kepastian atau certainty dari terutama segi perizinan dan juga license dan permit.
3: Selain itu, Sobat Sonora, investasi di sektor hilirisasi juga terus menunjukkan tren peningkatan dan kini berkontribusi hampir sepertiga dari total realisasi investasi nasional, yaitu mencapai hampir 30%. Yaitu tepatnya 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik Olive, terima kasih banyak untuk laporan yang telah disampaikan. Kita akan beralih ke DPR nih, sahabat Sonora ya. DPR meminta kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membantu menyalurkan WNI, khususnya korban PHK ke negara yang membutuhkan tenaga kerja. Hal tersebut disampaikan saat Menteri ataupun ada rapat kerja di sana ya dengan jajaran PPMI di Komplek DPR Senayan Jakarta. Laporan selengkapnya, reporter Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 9 DPR Irma Caniago meminta kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI Mukhtarudin untuk mengantar para warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, terutama mereka yang mengalami PHK. Hal tersebut disampaikan Irma saat rapat Komisi 9 bersama Menteri PPMI di Gedung DPR RI Jakarta. Irma menyampaikan banyak lowongan pekerjaan di luar negeri yang seharusnya bisa diisi warga negara Indonesia yang mengalami PHK di dalam negeri.
6: Kami dalam beberapa kunjungan kerja ke luar negeri selalu berkomunikasi dengan kedutaan-kedutaan. Sebetulnya banyak, Pak, ya walaupun nggak begitu besar-besar di seluruh dunia itu, banyak sebetulnya lowongan pekerjaan yang bisa diisi. Maka kemudian Bapak Menteri

0: harus komunikasi secara efektif dengan adnaker maupun dengan duta-duta besar. Ya, kayak di Serbia kita pergi kemarin ketemu dengan duta besarnya, banyak Pak tenaga apa namanya lowongan kerja yang bisa kita isi, gitu ya. Jadi nggak perlu harus yang banyak banget, itu nggak perlu juga, itu perlu. Tapi yang kecil-kecil pun nggak apa-apa. Hari ini kita tahu PHK di dalam negeri kan luar biasa, Pak. Sebetulnya itu bisa menjadi poin Bapak ya, untuk bisa menghantarkan anak-anak Indonesia yang, rakyat Indonesia yang ter-PHK tersebut bisa mendapatkan pekerjaan.
1: Irma mengaku ia tidak terlalu menganggap penting laporan Mukhtarudin dalam rapat hari ini, yang salah satunya yaitu mengenai laporan raihan WTP dari BPK pada tahun 2025. Dengan sedikit bercanda, Irma menyampaikan singkatan WTP kadang sebenarnya hanyalah wajar tidak diperiksa, bukan wajar tanpa pengecualian. Sebab Irma mengaku Mukhtarudin adalah seorang pekerja keras dan salah satu menteri yang mudah untuk dihubungi dalam kapasitas koordinasi dalam hal yang menjadi tanggung jawabnya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.

Ya, ini menyenangkan ya sahabat Sonora ya. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Sonora, sahabat Sonora di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Siang hari ini sudah bersama dengan kita. Stay tune terus ya di Sonora FM 92 Jakarta. Terima kasih. Kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Sekali lagi terima kasih teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Sahabat Sonora, Moms and Dads, akhir pekan sudah punya acara belum? Punya agenda belum bersama si kecil? Nah, yuk datang ke Festival Gerakan Anti Ruam, persembahan Baby Happy and Comfort yang akan digelar tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum, Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival ini menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Akan ada talk show bersama Joshua Swerman dan Dr. Damar Prasetya, spesialis anak, yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil juga bisa ikut bergembira loh di Baby Beats Party bersama DJ Mami Una, lalu bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance dan meet and greet yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama dengan keluarga. Nah, ini catat nih tanggalnya ya. 18 sampai 19 Juli 2026, berarti hari Sabtu dan Minggu ya. Tempatnya di Atrium The Forum, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy, Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya. Baik, selamat siang. Ini lagu untuk Mas Ivan, Damai Mimpi sudah kami siapkan, dan juga untuk Z yang ada di Senen ya. Tadi sudah WA juga, gabung juga di TikTok. Bu Nana di Pisangan, lagunya dari Tulus ya, Teh Hijau, nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda ya. Terima kasih banyak lo sudah bersabar, karena memang banyak sekali. Saya bilang banyak sekali deh, karena memang playlistnya rapet ya. Langsung saja kita gas dua lagu, bahkan tiga ini untuk Anda ya. Dr. PM, Vina Panduwinata, dan Tulus. Selamat menikmati.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, saatnya kami hadirkan informasi lalu lintas. Kita ke tol dalam kota, tol Sudiatmo atau tol bandara ini secara umum ramai lancar. Tersendat di Tomang sampai dengan Slipi. Tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta ramai lancar. Hati-hati di kilometer 17 menuju Tomang ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya menuju Tangerang padat dari Karangtengah sampai dengan rest area kilometer 13, ruas tol Jakarta-Tangerang. Kita menuju ruas tol Jagorawi, ini lancar di kedua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek, ini ada kecelakaan di kilometer 28.400 dan juga kilometer 64.900. Hati-hati, lalu lintas padat menjelang lokasi kejadian. Dan perkembangan lainnya kami terima untuk tol Layang MBZ, lalu lintas ini lancar dua arahnya.

Ya, sudah pukul 13.35 sahabat Sonora. Anda sedang mencari hunian baru yang nyaman, strategis, dan cocok untuk keluarga? Kini hadir Rumi, hunian terbaru dari Alam Sutera yang berada di klaster Aruna, Downtown Alam Sutera, dengan konsep modern tropical living 2 lantai. Rumi hadir dengan desain modern, pencahayaan alami maksimal, serta dilengkapi berbagai fitur unggulan seperti smart home system, smart door lock, kitchen set, AC di setiap kamar tidur, kemudian solar water heater dan CCTV untuk kenyamanan serta keamanan keluarga. Berlokasi di kawasan strategis, Rumi memberikan kemudahan akses menuju mall at Alam Sutera, IKEA, Jakarta Premium Outlet, pusat bisnis, kampus, rumah sakit hingga gerbang tol Kunciran. Nikmati juga fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan arena bermain untuk anak, melengkapi gaya hidup keluarga modern. Tersedia pilihan tipe dengan luas bangunan mulai dari 121 meter persegi hingga 204 meter persegi dengan harga mulai 4 miliaran rupiah ya. Khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, dapatkan subsidi biaya akad 50 juta rupiah. Saatnya upgrade gaya hidup bersama hunian yang lebih nyaman, modern, dan penuh cerita. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Sonora, Anda bisa menghubungi WhatsApp di 0813-1777-3838. Sekali lagi, 0813-1777-3838 atau Anda bisa kunjungi www.alamsutrahomes.com. Okay, kita akan penuhi permintaan dari TikTok. Ini ada Bu Trisha tadi, lagu dari Atik CB ya, Optimis lagu ini. Spesial deh buat Bu Trisha ya. Okay, lanjut nanti lagu dari Scorpion dengan Wife Dove untuk Mas Joe Cavalera tadi ya. Ini lagunya kita dengar bareng-bareng ya. Semoga terhibur ya Bu Trisha. Dan juga lanjut Scorpion, Wife Dove.

Iya, sahabat Serang, masih ada waktu. Kami ingin putarkan beberapa lagu pesanan dari Anda. Ini tadi Mas Joe Cavalera ya, lagunya dari Scorpions, White Dove, sudah siap. Saya ingin ke Pekalongan dulu deh, sudah nunggu nih Bu Nur ya. Terima kasih loh. Lagunya Agnes Monica ya, suka sekali nih Bu Nur dengan Agnes Monica, Matahariku. Untuk Bu Sumila, kemudian Bu Riza, Bu Liani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia Pastel ini, dan juga teman-teman semua. Selamat istirahat, sehat selalu. Bu Nur, terima kasih sudah menunggu. Pekalongan cerah ya Bu Nur ya. Terima kasih, lagunya ditunggu nih. Oke, baik, saya akan putarkan ya setelah lagu lagi dari Scorpion, White Dove. Mas Jo, ini lagunya Mas Jo.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Ya, satu lagu masih kami siapkan untuk Bang Riko Sihombing di Pondok Gede, Jakarta Timur ya. Lagunya dari Vince Gill, I Still Believe in Love, untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok. Terima kasih sudah gabung. Bu Eli, terima kasih. Ada Bang Erik Randre Bunga. Oke, terima kasih banyak sudah gabung. Tadi kirim salam juga ya, sebentar. Saya cek Google. Oh, Bang Ludi di Tangerang, Karawaci hadir juga ya. Oh, ini dia Bang Erik mau kirim salam untuk Bang Sulaiman Aji. Juga Bang Robert Anthony, jangan lupa makan siang hari ini. Oke, semoga sempat dengar ya. Oke, baik. I Still Believe in Love. Iya. Oke, lagu yang sudah siap ya. Semoga terhibur. Ini dia Vince Gill.

Ya, sahabat Sonora, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya saya harus mengakhiri perjumpaan kita 2 jam ya. Saya sudah temani, kami sudah temani Anda di AMKM Siang. Anda meminta kami mutar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang gabung dari banyak tempat ya. Dari timur maupun dari barat, tengah juga. Ada Mas An tadi di Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian ada teman-teman di Jakarta, Jabodetabek, dan sebagainya ya. Ada Mas Ade juga bergabung di Jogja tadi. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu, nanti sore kita ketemu lagi di Sonora hari ini. Apapun aktivitas, pekerjaan, dan juga mungkin ada beberapa tantangan yang harus Anda hadapi ya. Masih harus berjibaku nih Mas Riko dengan laporan dan sebagainya ya. Tetap semangat, kami akan terus temani Anda ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sampai jumpa, sahabat Sonora.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora. Pemerintah memastikan hingga saat ini belum berencana menaikkan biaya visa bagi wisatawan mancanegara. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menegaskan belum ada pembahasan maupun informasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait biaya penyesuaian tarif visa kunjungan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing sektor pariwisata Indonesia dan menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah tren kenaikan biaya visa di sejumlah negara seperti di Jepang, Inggris, Australia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Pengelola Bandar Banyuwangi, Bandara Banyuwangi Jawa Timur menyebut tingkat keterisian kursi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi meningkat 90% jelang penyelenggaraan Karnaval Kolosal Banyuwangi Ethno Carnival. General Manager Bandara Banyuwangi Muhammad Holik Muardi mengatakan tingginya okupansi penerbangan tersebut menandakan Banyuwangi Ethno Carnival semakin dikenal sebagai salah satu agenda wisata nasional yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah.
2: Demikian Sonora Update.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth, bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Kenalan lagi yuk sama aku Kak Sora yang bakal menyajikan dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Adik-adik dan sahabat Sonora sudah tahu belum apa itu mangrove? Mangrove itu pohon yang tumbuh di tepi laut buat melindungi pantai dari ombak besar, jadi rumah buat hewan laut, dan menjaga alam tetap sehat. Kak Sora ceritakan sebuah dongeng deh ya, biar adik-adik dan sahabat Sonora lebih paham.
2: Rizo si bakau yang kuat.
1: Di pesisir Desa Lestari, hiduplah empat sahabat pohon mangrove, Rizo si pohon bakau, Avi si pohon api-api, Sone si pohon pidada, dan Brugu si pohon lindur. Mereka tumbuh berdampingan, namun ada sebuah kejadian yang mengubah suasana di antara mereka saat Ibu Suti berjalan mendekat.
3: Sudah saatnya saya memanen buah. Terima kasih ya Avi, Sone, dan Brugu. Buah yang kalian hasilkan hari ini sangat segar.
4: Sama-sama Ibu Suti, senang bisa membantu.
1: Di saat Avi, Sone, dan Brugu bahagia, Rizo si pohon bakau tertunduk lesu melihat buahnya berserakan.
5: Ibu Suti, buahku tidak ada yang diambil. Apakah buahku tidak berguna?
1: Brugu si tumbuhan lindur tertawa mendengar perkataan Rizo.
6: Lihatlah dirimu Rizo, buah kamu itu benar-benar tidak bermanfaat.
1: Hati Rizo sangat sedih mendengarnya. Belum hilang rasa sedihnya, Pak Hario yang mengurus tambak datang dengan wajah merah padam membawa golok.
6: Hei Rizo, dasar pohon pengganggu. Akar-akarmu ini merusak tambak milikku. Akan kupotong habis kamu hari ini.
5: Tolong Pak Hario, jangan potong akarku. Aku mohon.
6: Diam kau, akar ini hanya menghalangi pekerjaanku.
1: Rizo si bakau hanya bisa pasrah dan menangis sepanjang jalan pulang hingga tiba di hadapan ibunya.
5: Ibu, apakah aku memang mangrove yang jahat dan tak berguna? Mengapa semua orang membenciku?
7: Sabar ya anakku. Ingat, semua yang diciptakan Tuhan pasti memiliki manfaat. Jangan iri dan jangan berkecil hati. Saling menghargailah karena setiap makhluk punya kelebihannya masing-masing.
8: Benarkah itu, Ibu? Jadi, aku bukan pohon yang tidak berguna.
7: Kamu harus tahu, nak. Akar-akar kita ini adalah anugerah. Sebagai tumbuhan bakau, kita berfungsi sebagai penahan erosi dan abrasi. Agar tanah di desa ini tidak terkikis oleh air laut. Akar kita juga jadi rumahnya ikan-ikan kecil dan udang loh. Mereka berlindung dari para predator.
8: Aku mengerti Ibu. Kalau begitu, aku akan terus tumbuh kuat dan sabar.
1: Mendengar nasihat ibunya, hati Rizo kini tenang. Ia tidak lagi peduli pada ejekan teman-temannya. Sekarang dia tahu tugasnya sebagai pohon bakau untuk menjadi pondasi bagi keselamatan Desa Lestari di masa depan. Satu langkah peduli alam, warisan indah demi hidup tentram. Jaga dan lestarikan mangrove kita untuk masa depan yang lebih tertata. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk Masa Depan.
9: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Kami ajak Anda untuk menyimak beberapa laporan dari tim reporter kami. Yang pertama kita akan menuju ke Olive. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan, ketika bauksit saat ini jadi kontributor utama capaian investasi di bidang hilirisasi menggantikan nikel, maka dipastikan hilirisasi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu komoditas. Laporan selengkapnya, Olive, silakan.
3: Baik, Sobat Sonora, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan bahwa realisasi investasi di bidang hilirisasi pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 152,7 triliun rupiah, di mana nilai tersebut meningkat 5,7% dan berkontribusi terhadap 29,8% terhadap total realisasi investasi pada periode yang sama. Rosan menjelaskan bahwa pada triwulan 2 2026 terjadi pergeseran dalam komoditas utama hilirisasi. Jika sebelumnya nikel kerap menjadi kontributor terbesar, pada periode ini bauksit menempati posisi teratas. Menurut Roslan, pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu komoditas, di mana pemerintah terus mendorong pengembangan hilirisasi pada berbagai sektor yang memiliki potensi besar dan keunggulan kompetitif, termasuk kelapa sawit, karet kayu, pasir silika, dan sektor-sektor lain yang masuk dalam peta jalan hilirisasi nasional. Berikut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Ruslani.
4: Kalau kita lihat, biasanya itu nikel, ya kan, selalu di nomor satu. Nah, ini ada shifting nih, bauksit. Bauksit ini nomor satu. Biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit ini untuk pertama kali juga mengambil tempat nomor satu sesudah nikel.
3: Selain itu, Sobat Sonora, Rosan menambahkan bahwa prioritas hilirisasi pemerintah disusun berdasarkan cetak biru nasional, terutama pada sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif dari sisi cadangan maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik Olive, terima kasih banyak untuk laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas. Kita akan menuju progres dari pembangunan RRT, MRT, sahabat Sonora ya. Terdampak pembangunan MRT, halte Transjakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat, arah kota ini ditutup sementara. Mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin nanti, tanggal 20 Juli mendatang pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selengkapnya reporter Sonora Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
5: Baik sahabat Sonora, PT Transportasi Jakarta Transjakarta melakukan penyesuaian layanan dengan menutup sementara halte Kebon Sirih arah kota mulai hari ini Jumat 17 Juli 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau dimulai pukul 10 malam ini hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardani menyampaikan penyesuaian dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Selama pekerjaan berlangsung, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal. Namun bagi pelanggan yang biasanya menggunakan halte Kebon Sirih arah kota, diimbau memanfaatkan halte terdekat sebagai alternatif perjalanan. Penutupan sementara halte Kebon Sirih arah kota akan dimulai malam ini pukul 10 malam hingga dengan Senin 20 Juli pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Nora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjagokan Argentina di final Piala Dunia 2026. Beliau juga menghimbau ASN tetap bekerja dengan baik meski menonton saat dini hari nanti. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Lia Muspira sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjagokan Argentina di final Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Spanyol dan Argentina itu akan berlangsung Senin 20 Juli 2026 dini hari pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Pramono tidak melarang siapapun untuk menonton dan menggelar nobar, termasuk bagi ASN Jakarta yang akan menonton. Namun ia tetap menekankan agar tetap bekerja dengan baik mesti menonton saat dini hari.
3: Akan tetap konsisten dengan Argentina. Kenapa? Yang pertama, semua orang melihat pertandingan kemarin terakhir ketika Argentina melawan Inggris 7 menit terakhir. Itu menurut saya luar biasa. Kalau dulu ada tangan Tuhan, sekarang ada kaki Messi yang dua kali assist yang terjadi gol, menurut saya luar biasa. ASN Jakarta yang nonton ya monggo-monggo aja, yang penting kerjanya jangan kemudian berkurang walaupun ini pertandingannya dini hari.
2: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan gelaran Piala Dunia ini memang menjadi momentum kegembiraan bagi bersama sehingga siapapun bisa menonton dan menggelar nobar, namun tetap diperhatikan untuk bekerja dengan baik. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Pemerintah mempercepat revitalisasi 66 rumah sakit daerah sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional. Program Kementerian Kesehatan difokuskan pada peningkatan rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan agar masyarakat bisa memperoleh layanan spesialis tanpa harus dirujuk ke kota besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah ingin janji Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat benar-benar terwujud cepat dengan rumah sakit yang fasilitasnya setara dengan rumah sakit di kota besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump segera menghapus kebijakan yang telah berlaku selama puluhan tahun yang memungkinkan mahasiswa internasional dan peserta program pertukaran tetap tinggal di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut digantikan dengan batas masa tinggal 4 tahun yang mengharuskan banyak dari mereka mengajukan kembali izin kepada pemerintah federal untuk tetap berada di Amerika Serikat.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Riko Marbun. Sore ini kita bisa memanfaatkan waktu 2 jam ya kebersamaan kita di program Sonora hari ini. Selamat sore mungkin yang sudah di jalan atau masih di kantor dengan segala urusan kantor misalnya ya. Nggak usah khawatir, kami akan terus temani Anda. Baik, nanti kita akan update bagaimana masih seputar jelang final Piala Dunia 2026 sahabat Sonora ya. Kira-kira bagaimana persiapannya, nanti kami akan coba update untuk Anda. 2 jam kita akan sama-sama ya. Oh iya, sahabat Sonora yang mungkin saat ini di jalan dan ingin bagi pantauan lalu lintas, silakan. Nomornya sudah tahu, 0812-122-9200. Baik sahabat Sonora, nanti juga kami akan padukan dengan beragam informasi lainnya yang tentu berguna untuk Anda yang kebetulan lewat ya, termasuk informasi lalu lintas dan informasi di sejumlah ruas tol ya. Baik sahabat Sonora, kita akan isi ataupun sudah kami siapkan ini lagu pembuka ya sahabat Sonora, semoga bisa menghibur di kesempatan sore hari ini. Dari Maroon 5 featuring Wiz dengan Fayvon ya. Sekali lagi 2 jam Riko Marbun akan temani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap hati-hati yang lagi jalan, yang baru saja akan keluar kantor, mungkin menggunakan angkutan umum juga tetap hati-hati di jalan ya.

0: yang saat ini sudah di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora. Sebentar kami ajak Anda menuju ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Bagaimana kondisi di sana? Ini ada berlangsung aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa ya. Lia sudah siap menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Lia.
1: Baik, sahabat Sonora, saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya, gabungan dari Universitas Terbuka, UNJ, dan juga para Madina yang menyampaikan aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk itu, saat ini lalu lintasnya ditutup sementara dari Patung Kuda yang mengarah ke Gambir tidak bisa dilintasi kendaraan. Namun untuk arah sebaliknya dari Merdeka Timur yang mengarah ke Patung Kuda masih terlihat bisa dilintasi kendaraan. Ada satu lajur paling kiri yang bisa dilintasi oleh kendaraan, namun ini relatif akan padat menjelang Patung Kuda di depan BSI Tower. Kendaraan atau sahabat Sonora yang akan melintas di Medan Merdeka Selatan juga

Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok sudah bergabung sore hari ini. Kita sudah buka ya live TikTok Sonora untuk kemudian kita nanti bisa berinteraksi bareng ya. Ada Matias ini sudah gabung. Matias, apa kabar Matias? Sehat ya Matias ya, tetap semangat. Oke, ada Yasinta bergabung, kemudian Love My Heart di live TikTok Sonora, kemudian juga ada teman-teman yang bergabung saat ini mungkin sedang ada di jalan dan ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan ya. Saya tunggu di 08 1212 9200.

Iya, Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini akan dipastikan mencatat sejarah baru. Kenapa? Karena bukan hanya menghadirkan duel perebutan gelar juara dunia ya, tapi FIFA juga untuk pertama kalinya menggelar pertunjukan jeda pertandingan atau halftime show ala Super Bowl di panggung final. Nah, konsep hiburan ini selama ini ternyata identik dengan final NFL ya. Jadi ada panggung musik yang megah di lapangan saat turun minum. Namun durasi pertunjukan ini kira-kira diperkirakan melebihi 15 menit. Sempat memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak. Jadi waktu jeda yang lebih panjang berpotensi memengaruhi ritme pertandingan ya, dan meningkatkan resiko cedera pemain saat kembali bertanding di babak kedua. Baik, jadi nanti ada jeda ya sahabat Sonora ya. Layaknya final NFL, mungkin ada yang suka football ya di Amerika Serikat. Oke, kita sudah siapkan lagu-lagu yang terbaik untuk Anda sambil temani aktivitas kesempatan sore hari ini. Lagu dari Omi, Julia Cheerleader. Yang lagi di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Saya akan terus bersama dengan Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, pasca penyerahan tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU dan juga barang bukti Kejaksaan Agung, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Armanto menegaskan 74 batang emas seberat 74 kilogram ini dipastikan asli dengan kadar 23 karat. Laporan selengkapnya Tito sudah siap menyampaikan untuk Anda. Tito, silakan Tok.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan hasil uji emas dan uang dari hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dan Don Rito, di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto saat ditemui di Kejaksaan Agung mengatakan bahwa emas yang didapat dari penggeledahan tersebut dipastikan asli, yaitu sebanyak 74 batang emas atau 74 kilo yang memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian. Kemudian sekitar 6 miliar rupiah mata uang rupiah dipastikan juga asli. Selain itu terkait dengan uang dolar Amerika Serikat itu sekitar 6.370.000 juga dipastikan asli, serta dolar Singapura dengan total sekitar 16 juta rupiah juga dipastikan asli. Selain itu, sahabat Sonora, terkait dengan penyerahan tersangka Don Rito, di mana tadi sudah dilakukan, di mana Don Rito datang dengan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian dan langsung memasuki gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, di mana Don Rito terlihat memakai baju tahanan berwarna orange dikawal oleh sejumlah petugas kepolisian. Selain itu juga terlihat barang bukti yang juga dikeluarkan dari kendaraan Brimob itu berupa koper dan box, yaitu tadi selain sejumlah dokumen uang berupa uang rupiah maupun dolar, juga terlihat tertulis di koper itu bertulisan emas batangan yang sebelumnya disita oleh jajaran pihak kepolisian. Dimana Don Rito ini diketahui juga merupakan seorang pihak swasta advokat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dan menjadi sorotan karena melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus yaitu Ferdi Adriansyah. Di mana pada 11 Juli yang lalu Polri menetapkan keduanya, Don Rito maupun Febri Adriansyah, sebagai tersangka dalam 3 perkara korupsi, di antaranya korupsi tata niaga pasokan batu bara PLTU PLN, dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri, dan dugaan korupsi proyek dari PT Krakatau Steel. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
4: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: informasi jalan tol.
1: Kami ajak Anda sore ini menuju tol dalam kota. Lalu lintas dari Senayan, kilometer 9 ke arah Slipi ini padat di kilometer 11 ya. Ada bus mengalami gangguan di lajur 1, Simpang Pluit kilometer 19 juga padat. Kemudian Tomang kilometer 13 untuk arah sebaliknya ini ya, dari Tomang menuju ke arah Slipi kilometer 12 lintas padat. Kuningan ke Tebet juga terpantau padat. Kita akan menuju ruas tol lainnya di ruas tol Jagorawi dari Cawang ke arah Kali Cipinang. Di kilometer 3 lalu lintas padat, ada penanganan kendaraan tangki yang mengalami gangguan di lajur 1. Sebaliknya ruas tol Jagorawi dari Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang lancar. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 18 ke arah Tambun, di kilometer 19 padat. Ini imbas dari kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Cikarang Barat, kilometer 29 menuju 28, ini terpantau padat. Perkembangan untuk ruas tol MBZ, Anda yang masuk dari sekitar Cikarang Pusat ya, kilometer 39 ke arah 40 menuju Cikampek padat. Ada kecelakaan kendaraan pick up terbalik miring di lajur 2 sebelah kanan. Sebaliknya, tol MBZ untuk Karawang Cikarang Tambun Cikunir lalu lintas terpantau padat. Lanjut sahabat Sonora, satu lagi informasi yang kami terima untuk ruas tol Purbalenyi. Ruas tol Purbalenyi ini dari keluar Paster kilometer 1 padat, sebaliknya Cikalong Wetan kilometer 103 ke arah Cisomang lalu lintas padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara Pleret kilometer 91 ke arah 90 lalu lintas terpantau padat. Informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center, ini ada evakuasi kendaraan wing box kecelakaan di bahu luar. Tetap hati-hati sahabat saudara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Your daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Ya, sahabat Sonora, siap seseruan di Krevier. Krevier ini ajang pentas seni SMA Lab School Cibubur. Siap menghadirkan penampilan spesial dari Malik and the Essential, Hi-Fi, The Adams, Nadine Amiza, DJ Winky, dan Rusa. Dipandu oleh MC Andri Senopati dan Fadil Chamwe. Cara tanggalnya ini ya, hari Sabtu, 18 Juli 2026, berarti besok ya, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Plaza Parkir Timur Senayan. Jangan lewatkan kemeriahannya, ajak keluarga Anda dan juga teman-teman Anda dan jadi bagian dari keseruan Krevier. Acara yang didukung oleh Radio Sonora FM 92 Jakarta.

0: Baik, sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk update bagaimana perkembangan informasi lalu lintas lewat teman-teman di Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Heri Praitno sudah siap menyampaikan. Silakan, Pak Heri, untuk informasinya.
1: Baik, selamat sore rekan Rico. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini langsung dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Dari kawasan sekitar jalan protokol utama yaitu Merdeka Barat saat ini terpantau padat, terutama menuju ke arah Kedubes AS dari Kedubes Amerika Serikat menuju ke arah Merdeka Barat ataupun simpang perlimaan di sekitar kawasan Bank Indonesia cukup padat. Di sana masih berlangsung unjuk rasa kurang lebih 50 orang masih melakukan orasi-orasi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk warga menonton atau melihat menengok ke kiri sehingga agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Saat ini sudah dilokalisir oleh Dalmas Polda Metro Jaya maupun dari Jakarta Pusat dan pengaturan dari Satgatur di Telantas Polda Metro Jaya. Sedangkan menuju ke arah Merdeka Barat Harmoni terpantau padat di traffic light Harmoni, terutama yang menuju ke kiri, baik arah Suryo Pranoto maupun Caringin dan ke arah Tomang. Kecepatan hanya kurang lebih 20-25 km per jam dan puncak kepadatan nanti di sekitar kilometer 13.500 yang menuju arah Tol Tomang ke arah Tangerang. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cukup cerah. Sementara dilaporkan untuk perkembangan di ruas tol dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju arah Pancoran cukup padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Arah sebaliknya juga cukup padat terutama di Semanggi menuju kawasan Slipi hingga ke arah Tomang. Sementara di sekitar Cawang KM00 di sekitar menuju Kali Cipinang kilometer 03 padat, ada penanganan truk tangki mengalami gangguan mesin dan pecah ban di lajur 1 atau lajur kiri. Sementara Ciawi, Bogor, Cibubur hingga arah Cawang ramai lancar. Sementara untuk di sekitar Cikampek dilaporkan Bekasi Timur KM18 hingga kilometer 19 arah Cikampek padat, kepadatan dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas di rest area. Untuk itu kepada Anda tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya dan tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Tetap setia bersama kami.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke ruas tol Desari. Ada petugas setra komunikasi di ruas tol Desari. Mas Budi sudah siap menyampaikan bagaimana situasi terkini di ruas tol ini, ruas tol Desari. Mas Budi, silakan. Mas Budi.
2: Baik, terima kasih Mas Riko. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau ramai lancar. Keluar gerbang Andara, Brigif dan Kerukut masih terpantau ramai lancar, dan selanjutnya mengarah Kukusan Margonda 5 terpantau ramai lancar, dan untuk mengarah exit gerbang Sawangan 1 terpantau masih ramai lancar. Selepas gerbang Sawangan 1, arah arteri Mampang Depok dan Parung Bingung terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari arah Mampang Depok dan Parung Bingung mengarah gerbang Sawangan 4 masih terpantau lancar. Selepas gerbang Sawangan 4, Krukut, Brigif dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah exit Antasari terpantau ramai lancar, dan untuk arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Setelah gerbang Cilandak Utama 2 mengarah Pondok Indah dan Kampung Rambutan terpantau masih ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora, apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Baik, sahabat Sonora, selamat sore. Bagaimana tebakan Anda, prediksi Anda ini, sahabat Sonora, ya, terkait gelaran Piala Dunia? Laga yang ditunggu tentunya jutaan pecinta sepak bola kira tiba. Spanyol lawan betul Argentina, ya. Jadi mereka akan saling berhadapan. Bagaimana persiapan kedua tim? Kita akan bergabung langsung dengan wartawan harian Kompas dan juga Kompas ID, Mas Prasetyo Eko Prihananto atau Mas Ray, ya, yang saat ini sedang meliput di New Jersey, Amerika Serikat. Kita sapa sebentar. Mas Ray, selamat sore waktu Jakarta, Mas Ray.
1: Selamat sore, Mas. Di sini waktu masih jam
0: pagi, ya?
1: 5.43, jam pagi, ya.
0: Oke, terima kasih loh sudah menyempatkan waktu nih sama sahabat-sahabat Sonora, Mas Ray.
1: Siap, Mas.
0: Oke, kita tahu ya perjalanan Piala Dunia sejak awal. Kita pengen tahu nih atmosfernya meskipun masih pagi di sana, khususnya menjelang final, ya. Kira-kira menurut pengamatan Mas Ray ini, apa yang paling membedakan, Mas, dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Silakan, Mas Ray.
1: Ya, ya. Bagi sahabat Sonora, jadi suasananya ramai, ya. Terutama kemarin kan saya dalam perjalanan dari Atlanta balik ke New York tuh. Yeah. Penerbangan itu banyak ketemu dengan supporter-supporter yang baru pulang dari menyaksikan pertandingan semifinal di Atlanta gitu, ya. Penerbangannya penuh banget. Terutama supporter Argentina, ya, karena kan yang bertanding di Atlanta Argentina lawan Inggris. Jadi mereka akan ke New York untuk menyaksikan pertandingan final melawan Spanyol di stadion MetLife yang terletaknya di New Jersey gitu. Jadi memang ramai sekali suasananya.
0: Jadi memang ketemu dengan supporter gitu, yang ada yang pulang, ada yang kemudian mengarah untuk nonton final, ya.
1: Iya, betul, yang pulang tentunya Inggris, ya. Mereka kan kalah, mereka pulang. Sementara penonton Argentina pada berbondong-bondong dari Atlanta ke New York,
0: ya. Jadi hanya pindah tempat saja meskipun menggunakan pesawat udara, ya, Mas Ray, ya. Mas Ray, betul, ini, Mas, atmosfer di sekitar stadion mungkin sempat mengamati lebih dulu begitu kondisinya di sana. Kira-kira siapa yang lebih diunggulkan? Sempat ada berbincang mungkin dengan para supporter masing-masing, Mas Ray?
1: Iya, kalau supporter Argentina tentu saja mereka sangat yakin, ya.
0: Betul.
1: Dengan mereka akan bisa menjadi juara dunia untuk kedua kalinya beruntun gitu, ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan sejumlah supporter setelah pertandingan itu, mereka sangat yakin. Kenapa mereka yakin? Tentunya karena ada keberadaan seorang Lionel Messi gitu, ya. Jadi mereka meskipun tertinggal sampai menit ke hampir selesai pertandingan, mereka tetap yakin meskipun ya cemas gitu, tapi tetap yakin bahwa kalau selama Messi itu bermain, mereka akan bisa membuat keajaiban untuk membalikkan keadaan dan menang. Dan itu udah dua kali terjadi gitu. Waktu lawan Mesir di perempat final, dan mereka tertinggal 2-0 lebih dulu, terus bangkit lagi melalui kaki Messi gitu. Kemudian di semifinal waktu lawan Inggris, mereka juga tertinggal 1-0 sampai menit ke 85, dan mereka kemudian membalikkan keadaan dalam waktu beberapa menit saja di akhir-akhir pertandingan gitu, Mas.
0: Oke.
1: Okay, mereka sangat yakin gitu.
0: Iya, Mas Ray.
1: Sebaliknya, ya.
0: Iya, silakan.
1: Sebaliknya kalau saya ketemu juga satu supporter Spanyol gitu, ya. Yeah. Mereka juga sangat yakin mereka akan mampu memenangkan pertandingan final karena mereka punya Lamine Yamal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau istilahnya mereka itu bilang Messi itu udah masa lalu, Yamal itu masa depan.
0: Asik.
1: Itu, Mas.
0: Macam zaman now aja, ya. Masa lalu, masa depan. Oke. Okay. Mas Ray, ini menarik nih karena kita tahu Argentina, kita bahas Argentina sedikit, ya. Selalu bangkit ataupun panasnya hingga mencapai puncaknya itu di menit-menit akhir. Kalau dari pengamatan Mas Ray selama meliput ini, siapa yang lebih siap mungkin secara mental, ya, menghadapi laga puncak? Mengingat Spanyol juga punya pemain-pemain yang cepat begitu, ya, di tengah maupun di depan. Mas Ray, silakan.
1: Ya, kedua-duanya sama-sama, tentunya sama-sama siap, ya. Apalagi mereka punya mental juara. Argentina udah 4 tahun lalu juara, dan Spanyol tahun 2010. Kebetulan juga saya waktu 2010 itu menyaksikan laga finalnya di Soweto, di Johannesburg, ya, di pertandingan final waktu itu. Jadi kalau bagi saya pertandingan ini kayak di Javu kalau Spanyol main lagi di final gitu Mas, karena mengulang tahun 2010 gitu. Argentina tentu permainannya berputar di sekitar Messi, jadi pelatih Lionel Scaloni itu membangun tim untuk mengoptimalkan peran segala kelebihan yang dimiliki Messi. Jadi mereka akan berusaha untuk membebaskan Messi, melakukan magisnya di lapangan dengan dukungan gelandang-gelandang para bodyguard Messi di lapangan gitu ya, seperti De Paul, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, kemudian Enzo Fernandez dan Leandro Paredes. Nah, gelandang-gelandang ini yang akan membuat membebaskan Messi melakukan magisnya di lapangan nanti menghadapi Spanyol, dan sebaliknya Spanyol harus tentunya akan berpusat permainannya pada Lamine Yamal, untuk mengoptimalkan Lamine Yamal. Dan mereka juga punya gelandang-gelandang hebat di lini tengah, ada Rodri yang permainannya setelah cedera dia udah mulai mulai ke puncak penampilannya lagi, dan kemarin begitu luar biasa penampilan mereka waktu mengalahkan Prancis. Yeah. Prancis yang menjadi salah tim paling menakutkan gitu ya, serangannya dibuat tidak berdaya sama sekali dengan permainan possession football yang ditampilkan oleh Spanyol gitu Mas. Okay. Jadi kan pertandingannya kan menarik nanti di lini tengah. Okay. Antara possession footballnya Spanyol dan Argentina.
0: Oke, kita sudah sedikit menyimak ataupun mengulasnya bersama dengan Mas Ri. Mas, ini kalau terkait wasit ya, Anda melihat sosok wasit dari Slovenia ya, ada Vincik ini untuk partai final, punya catatan tersendiri terkait wasit di final nanti, Mas Ri?
1: Ya, tentunya wasit ini akan selalu menjadi perhatian setelah kontroversi segala macam kontroversi yang terjadi di Piala Dunia kali ini gitu ya, terutama waktu kejadian di perempat final antara Argentina dan Mesir, di mana ada beberapa keputusan wasit waktu itu yang dianggap menguntungkan Argentina gitu ya. Tentu pemilihan Vincik wasit asal Slovenia ya, itu tentu sudah jadi pertimbangan FIFA. Karena kalau sebuah pertandingan itu yang diingat kontroversinya, itu akan menghilangkan keindahan pertandingan sepak bola itu sendiri Mas. Seperti yang waktu perempat final itu ya, lawan Mesir itu kan pembicaranya seputar kontroversinya saja, padahal di situ ada pertandingan dengan pertandingan di kelas dunia gitu, dan gol-golnya yang luar biasa gitu ya. Tapi yang dibahas orang bukan soal pertandingannya, tapi lebih ke kontroversinya. Jadi nanti mungkin FIFA akan mempertimbangkan masalah itu juga ya. Jadi orang tidak akan fokus pada kontroversi, tapi fokus pada pertandingan final yang akan sangat menarik, di mana pemain-pemain kelas dunia bertemu untuk berusaha menjadi juara dunia gitu Mas.
0: Ya, Mas Rey dan juga sahabat Sonor yang saat ini sedang mendengarkan perbincangan kita ya, Mas Rey, ini kabarnya kan ada semacam halftime show ya di final Piala Dunia. Ini bagian dari entertainment atau mungkin Mas Rey melihat ada inovasi apa ini? Apakah menjadi daya tarik? Apa malah jadi memunculkan pro dan kontra ini mengenai show di tengah-tengah jeda nanti?
1: Ya, memang banyak pro dan kontra ya, di Piala Dunia kali ini. Karena mungkin karena ini penyelenggaranya Amerika. Amerika tuh sangat terkenal dengan spotainment-nya gitu ya. Oh, iya. Segala hal olahraga itu diselingi dengan semacam pertunjukan, jadi mereka membuat spektakel gitu. Kalau di sini kan final Super Bowl itu olahraga NFL, khas sepak bola khas Amerika ya. Yeah. Itu kan kalau pas pertandingan finalnya mereka ada namanya halftime show itu yang yang menampilkan para bintang. Nah, Piala Dunia itu ada semacam Amerikanisasi gitu ya, karena ini diselenggarakan sebagian besar di Amerika. Mereka melakukan semacam Amerikanisasi gitu untuk menyesuaikan dengan semacam budaya setempat gitu ya. Kalau menurut saya melihatnya itu. Jadi di nanti akan ada halftime show yang bahkan akan lebih lama dari biasanya kalau pertandingan sepak bola kan paruh istirahat itu cuma 15 menit. Nah, nanti ini akan lebih dari 15 menit dan akan menampilkan bintang-bintang terkenal gitu yang akan tampil gitu Mas. Jadi emang ada semacam Amerikanisasi yang tidak semua orang suka dan kontroversial gitu kayak Hitra Sendrik gitu kan. Membuat sepak bola seperti menjadi empat babak gitu. Dan olahraga mereka kan berlangsung dalam empat babak. Basket itu kan empat quarter gitu.
0: Betul,
1: ya. Nah, kita menyaksikan menjadikan sepak bola sekarang seperti menyaksikan basket yang empat quarter gitu. Karena ada diselingi Hitra Sendrik selama 3 menit yang banyak dituduh untuk cuma untuk mencari duit dari iklan saja gitu Mas. Jadi sangat kontroversial memang. Dan termasuk halftime show juga seperti itu.
0: Ya baik, gitu, Amerikanisasi, ada kepentingan bisnis juga ya, hiburan dan sebagainya. Oke, ini menarik sekali ya sahabat Sonora A to Z, dan Mas Ri sudah ada di sana, nanti kita akan coba update bagaimana perkembangan berikutnya ya. Mas Ri, ini kalau Anda menjagokan, jagoin siapa nih Mas Ri? Boleh dong ya.
1: Saya sih lebih cenderung ke Spanyol ya.
0: Oh oke, okay. Baik.
1: Ya betul.
0: Berarti berbeda karena dengan kawan saya yang ada di sana ya. Tapi di live TikTok Sonora ini banyak yang menjagokan Spanyol, tapi banyak juga yang menjagokan Argentina. Skornya berapa Mas Ri?
1: Kalau skor berapa ya? 2-1 kayaknya.
0: 2-1 ya. Oke, okay. Baik ya, 2-1. Ini rencana setelah final akan masih bertahan di sana berapa lama Mas Ri? Mungkin di Amerika?
1: Setelah final saya akan berbalik ke Jakarta tanggal 27 Mas. 27 nyampe Jakarta, jadi 26 dari sini penerbangannya. Ya okay. Karena sebenarnya mau pulang lebih cepat itu ya, habis final tanggal 21, tapi tiket karena ya, barangkali banyak orang yang akan pulang
0: sama
1: gitu
0: juga
1: setelah
0: pulang,
1: itu tiketnya juga nggak ada, akhirnya dapat tanggal yang 26 Juli.
0: Oke,
1: okay. Mas.
0: Baik, Mas Ri menjagokan Spanyol, saya menjagokan Jerman tapi sudah kalah.
1: Iya Mas, sangat mengejutkan itu.
0: Sangat mengejutkan. Mas Ri, terima kasih untuk laporan dan analisanya Mas Ri ya, langsung dari New Jersey, Amerika Serikat. Selamat bertugas, semoga liputannya lancar ya Mas Ri.
1: Terima kasih, sama-sama Mas.
0: Baik, selamat sore waktu Jakarta, selamat pagi waktu New Jersey, Amerika Serikat. Sukses ya Mas Ri.
1: Terima kasih Mas. Selamat pagi sahabat Sonora.
0: Baik sahabat Sonora, itu tadi Mas Ri dari Kompas ya sahabat Sonora, wartawan dari Kompas dan juga Kompas ID, Mas Prasetyo Eko Prihananto atau Mas Ri yang sudah meliput menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Siapa jago Anda? Silakan 0812 122 9200.
2: 24 jam musik.

0: Ya, kita akan simak informasi lalu lintas, sahabat Sonora. Ada rekan Indra ini. Pak Indra sudah siap menyampaikan pantauan lalu lintas. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Riko, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan. Terpantau masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke Pik akan mengalami kepadatan di kilometer 5 atau sekitaran Duri Kosambi imbas kepadatan kendaraan yang keluar ke arah Daan Mogot atau ke arah Kalideres. Arah sebaliknya kami memantau kendaraan yang datang dari Pantai Indah Kapuk yang mengarah ke gerbang tol Kamal Utama juga terjadi kepadatan di tiga lajurnya di tiap-tiap gerbang tolnya. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini ditutup di zona hijau. Indeks naik 1,10% atau 67,33 poin ke level 6.175,54. Rentang pergerakan di angka 6.079 hingga 6.192 dengan nilai transaksi 10,57 triliun rupiah. IHSG bergerak melawan arah pasar saham Asia yang turun tajam. Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam penutupan sore ini juga ditutup menguat 0,35% di level 17.121 rupiah per dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur pada hari ini. Kepala negara pemimpin panen raya serentak bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden akan memimpin panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia.
3: Demikian Sonora Update.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851 5655 9200.

0: langsung sehingga kendaraan yang datang dari arah Medan Merdeka Barat memasuki ruas jalan Medan Merdeka Selatan tidak bisa karena masih ditutup. Jadi kendaraan-kendaraan dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Monas hingga saat ini belum dibuka. Aksi penyampaian pendapat pada sore hari ini adalah untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang berlangsung saat ini. Massa saat ini menyanyikan lagu perjuangan mereka dan mereka rata-rata di tempat ini mengenakan pakaian serba hitam. Sementara itu di sudut lain kami melihat ada juga elemen masyarakat atau di antara mereka juga ada yang bermain sepak bola atau futsal di sekitar perputaran yang ada di ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk arah sebaliknya kami lihat yang datang dari arah Ridwan Rais atau dari arah Patung Tani menuju ke arah Patung Kuda di ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Arus kendaraan bergerak relatif ramah lancar, namun memang menjelang Patung Kuda atau ujung jalan Medan Merdeka Selatan di sekitar BSI Tower hanya satu hingga dua lajur saja yang dapat dilalui karena setengah badan jalannya masih dilakukan barikade oleh petugas kepolisian. Namun demikian, arus kendaraan masih berjalan dengan cukup lancar di ruas jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Ridwan Rais yang akan menuju ke arah Patung Kuda. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Baik, Lili, terima kasih banyak untuk update perkembangan terkini yang bisa disampaikan. Suasana lalu lintas dan juga saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa ya dari beberapa kelompok masyarakat di ruas Medan Merdeka Selatan dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Baik, selamat sore untuk Bu Foni. Bu Foni, susah untuk milih mana yang bakal juara di final nanti, Mas Rico. Keduanya merupakan tim favorit saya dulu ya. Dua-duanya pantas jadi juara. Siapapun yang menang di final, nanti oke lah ya. Selamat tugas Mas Rico. Terima kasih Bu Foni. Salam sehat dan happy weekend ya Mas. Sama-sama Bu Foni. Selamat sore untuk Mas Indra. Terima kasih untuk WA-nya menjagokan Argentina. Oke. Baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat. Oh, ini saya belum sapa tadi ya Pak Albertus Ridwan Sanyoto. Apa kabar? Sehat selalu, kabar baik ya Pak Albertus, absen saja. Selamat siaran Sonora hari ini Mas Rico. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama Pak Albertus Ridwan Sanyoto. Dipsi bergabung di TikTok Sonora sore hari ini yang ingin nonton siaran Sonora atau ingin memprediksi siapa juaranya atau kesebelasan tim nasional Anda. Jagoannya sudah tumbang sama dengan saya, Jerman sudah kalah. Atau ingin berbagi pantauan lalu lintas, boleh banget ya. 0812-122-9200. Oke, ada Bu Sylvia. BSD seharian cuacanya sangat panas. Cuaca panas, Bung Rico. Asal kita bisa menjaga hati dan pikiran tidak ikut-ikut menjadi panas. Betul. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat beraktivitas, Bung Rico. God bless you. Terima kasih, Bu Sylvia.

0: Ya, di Aku TikTok Sonora sedang beberapa ini absen saja, ada Deep Sea, kemudian ada Pukis Pro 33. Ini dari Purbalingga langsung ya. Nonton siaran Sonora untuk kesempatan sore hari ini ya. Pak Wongso, selamat sore. Tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta ini baru ada tabrakan di kilometer 27400. Sebelum penyempitan perbaikan jalan di kilometer 27, kondisi sangat padat, nyaris tidak bergerak. Perkembangannya kami terima sekitar 4 menit yang lalu, pukul 17.12 menit, sekarang pukul 17.16 ya. Sekali lagi informasi dari Pak Wongso, tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta, ini baru ada kejadian tabrakan di kilometer 27400, sebelum penyempitan perbaikan jalan di kilometer 27. Oke, ini menuju Jakarta ya, sahabat Sonora. Kondisi sangat padat, nyaris tidak bergerak. Terima kasih banyak Pak Wongso, hati-hati di jalan. Kami nantikan kembali nanti update-nya dari Pak Wongso ya. Pak Yohanes Budiono, selamat sore Pak Yohanes. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Spanyol juara 1-0 saja. Kalau Anda, siapa yang juara sahabat Sonora? Silakan 0812-122-9200.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, saya ingin sapa sahabat-sahabat yang saat ini mungkin baru gabung di live TikTok Sonora. Ada Mas Harbut, ada Kak Bonet Love yang saat ini sedang nungguin anak tercinta ya di parkiran. Tetap semangat. Ada Mas Herman, selamat sore. Bang Rico, Pak Herman, Harapan Indah Bekasi. Jagoin Spanyol ya, Pak. Oke. Bu Agustin juga selamat sore. Menjagokan Spanyol atau Argentina? Saya pilih Belanda. Wow. Bekasi sangat cerah. Terima kasih, Rico. Nah, ini dia timnas setia ya. Meskipun Belanda dan saya Jerman sudah pulang kampung.

0: Liputan Sonora.
1: Penyidik Jaksa Agung hari ini periksa mantan Jampitsus Febri Adriansa sebagai tersangka terkait kasus dugaan TPPU PT Asabri. Selengkapnya Tito Suandoyo, reporter Radio Sonora, sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kejaksaan Agung hari ini memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPP terkait PT Asabri, di mana pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar atau Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta, di mana pemeriksaan ini menjadi langkah lanjutan setelah penanganan perkara dialihkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau KPK Spinkum Anang Supriyatna mengatakan bahwa penyidik telah memanggil Febri Adriansa untuk diperiksa sebagai tersangka, di mana menurut Anang, Febri telah hadir di Gedung Bundar dan sedang menjalani pemeriksaan. Dirinya mengaku bahwa status tersangka Febri dalam pemeriksaan hari ini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri berdasarkan surat perintah penyidikan yang sebelumnya diterbitkan oleh Kortas Tipikor Polri. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna.
3: Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara, yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru setelah menerima pelimpahan perkara dari Polri. 3 perkara tersebut diantaranya dugaan korupsi dan TPPU PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PL2 PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus PT Asabri. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 2 tersangka yaitu Febri Adriansa dan pihak swasta Don Rito, di mana Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa senior untuk menangani penyidikan kasus tersebut. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Jalan. Informasi Jalan Tol.
1: Ya, sahabat Sonora, informasi jalan tol. Kita akan mulai dari tol dalam kota. Ini Kuningan ke Tomang padat. Simpang Pulit kilometer 19 juga padat. Sebaliknya Tomang kilometer 13 menuju ke arah Slipi padat. Kuningan, Jakarta Selatan ke arah Tebet. Ini di kilometer 2. Kuningan kilometer 5 ke arah kilometer 2 lalu lintas padat. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 ke arah Tangerang kilometer 17 ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah ini. Karang Tengah ke arah Kembangan di kilometer 8 juga padat. Ruas tol Jor E dari Taman Mini, Cakung, Rorotan lancar dua arahnya. Sementara Jor W2S dari Pondok Pinang, Anda yang menuju ke sekitar Ulu Jami, Pondok Pinang di sekitar kilometer 19 ini ya, padat ke arah Ulu Jami. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami Veteran Pondok Pinang terpantau lancar. Perkembangan lainnya, sahabat Sonora, kami terima juga untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang ke arah Kali Cipinang di kilometer 3, lintas padat. Ada kendaraan tangki mengalami gangguan di lajur 1. Untuk kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikarang, Cikampek lancar. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 ke arah Cibitung di kilometer 26. Ini lalu lintas padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur sebelah kanan. Tetap hati-hati, sahabat Sonora. Tol MBZ dari Cikarang Pusat ke arah sekitar Cikampek di kilometer 40 padat juga. Ada penanganan kecelakaan kendaraan pick up terbalik. Ini posisinya miring di lajur 2 sebelah kanan. Lanjut, ruas tol Purbalenyi keluar Paster kilometer 1 padat. Sebaliknya Cikalong Wetan kilometer 103 ke arah Cisomang di 102 padat. Ada pekerjaan perbaikan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian Pleret kilometer 91 ke arah 90 di ruas tol Purbalenyi padat. Ada evakuasi, sahabat Sonora, kendaraan wing box kecelakaan di bahu luar. Itu beberapa informasi, semoga berguna untuk Anda yang akan menggunakan ruas tol ya, di sejumlah ruas tol, khususnya di bawah pengelolaan PT Jasa Marga.
0: Demikian informasi jalan tol. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
3: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
2: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan. Dengarkan terus Sonora hari ini.

Mas Kris di Depok, terima kasih sudah join di TikTok Sonora. Ada Pak Herman, salah sebut Bang Rico. Dukung Spanyol 21. Oke, siap Pak Herman. Banyak juga yang menjagokan Spanyol, banyak juga yang menjagokan Argentina ya. Kami di Carlo, terima kasih banyak sudah join langsung dari Bandar Lampung. Sukses selalu Kami di. Ada juga sahabat-sahabat TikTok yang sudah bergabung, ada Mas Amir Mahmud, selamat sore. Ada Kak Wati ya. Ada Mas Mugi, kemudian juga ada siapa lagi? Oh, Mas Harbut tadi di Priok ya, Jakarta Utara, Tanjung Priok. Mbak Wati, saya belum sebut tadi Mbak Wati, di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Selamat sore semua untuk mungkin yang baru gabung di TikTok Sonora ya. Sampai nanti pukul 18, saya Rico Marbun akan bersama dengan Anda. Kita akan juga update beberapa informasi yang sudah Anda sampaikan dan teruskan ya. Oke, ada Kak Angelique Francisca dari Jalan Budi Kemuliaan ini tidak bisa lurus ke arah Balai Kota karena ada aksi unjuk rasa atau demo ya, macet di depan gedung Museum Gajah. Kak Angelique, semua saat ini dialihkan ke arah Harmoni, macet di putaran balik halte Monas. Oke, terima kasih sekali Kak Angelique Francisca untuk informasinya. Sekali lagi, Kak Angelique Francisca menyampaikan di Budi Kemuliaan, ini Jalan Budi Kemuliaan tidak bisa lurus ke arah Balai Kota karena ada unjuk rasa, macet di depan Museum Gajah. Semua arus lalu lintas dialihkan ke arah Harmoni, dan macet ini di putaran balik arah halte Monas ya. Sekali lagi terima kasih, sangat berguna untuk sahabat-sahabat yang kebetulan akan lewati ruas Jalan Budi Kemuliaan. Baik, kita teruskan Sonora hari ini, sahabat Sonora, sudah pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, sahabat Surah mendekati pukul 18, masih pukul 17.47 ya sahabat Surah, masih ada waktu saya temani Anda ya. Selamat sore untuk, ini akunnya jual rumah di TikTok Sonora. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mas Ade juga, berikutnya ada Bu Linda. Oke, Bu Linda apa kabar? Sehat ya Bu ya. Ada Mas, oh ini Pak Habibullah ya. Terima kasih, ruas tol Jagorawi di kilometer 0 menuju ke arah Taman Bini. Ini ramai ya, tampak merayap ya Pak Habibullah ya. Hati-hati di jalan Pak Habibullah. Bu Liliani Lukito, absen saja di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terima kasih banyak ya. Salam sehat bahagia selalu. Cuaca berawan, absen saja. Oke. Pak Wongso kembali menyampaikan kejadian kecelakaan di kilometer 26800. Ini situasi di ruas tol Jakarta Cikampek ya. 20 menit baru bergerak 400 meter. Kejadiannya di lajur kanan, dua mobil BYD dan truk di kilometer 26600 sedang dalam penanganan ya. Oh ya. Ada foto truk dan juga kendaraan. Ini ada tabrakan ya sahabat Sonora, persis di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta ya Pak Wongso ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak untuk update-nya Pak Wongso. Kami sangat menghargai informasi yang Anda sampaikan. Lanjut di Bu Sylvia. Oke, okay. Pegang Argentina ya, Bung Rico. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak. Pak Joko, selamat sore. Cengkareng cerah. Saya jagain Spanyol karena ngapain Prancis. Oke. Okay. Pak Joko, terima kasih banyak ya. Itu beberapa sahabat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk tanggapan dan juga respon dari Anda.

0: Baik sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun, kita masih bersama di program Sonora hari ini. Baik, informasi lalu lintas kembali kami terima untuk Pak Taufik. Ini sudah siap menyampaikan. Pak Taufik, silakan Pak dengan infonya Pak.
1: Terima kasih Bang Rico, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau sangat lancar sampai dengan Cikunir. Mungkin imbas ada insiden di sekitar KM27. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek juga ramai bergerak lancar dari Cikunir hingga Cibitung. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasi yang disampaikan. Hati-hati di jalan Pak Taufik. Kembali kami update, meneruskan kembali beberapa informasi tadi sekitar 17.30 ya. Adakah Angelic Francisca menyampaikan di Budi Kemuliaan ini tidak bisa lurus ke arah balai kota karena unjuk rasa. Macet di sekitar depan Museum Gajah. Kendaraan dialihkan ke arah Harmoni karena kondisi kepadatan ataupun lalu lintas macet diputar balikan halte Monas ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Angelic Francisca untuk informasinya. Yang saat ini sedang di jalan tetap hati-hati ya sahabat Sonora apapun aktivitasnya, dalam artian Anda mungkin saat ini sudah bergegas akan segera pulang karena mungkin ada sesuatu urusan yang penting gitu ya. Tapi karena kondisi kepadatan lalu lintas seperti biasa Jumat dan hari-hari pas jam pulang kantor ya, ini pasti padat di Jakarta menuju ke arah kota-kota penyangga, Depok, Bekasi, Tangerang gitu ya, biasanya akan padat. Tetap hati-hati sekali lagi. Baik, sekitar 5 menit mendekati pukul 18, saya harus undur pamit ya. Terima kasih banyak loh sahabat Sonora untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program, lain hari. Sekali lagi saya Rico Marbun dan juga ada rekan Divusi Info, ada Mas Lai sudah mendampingi Anda. Terima kasih ya, saya pamit. Sampai jumpa sahabat Sonora, terima kasih banyak. Kita ketemu di lain program, lain acara sekali lagi. Satu lagu penutup sudah kami siapkan untuk Anda. Bye-bye.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, ini menangis usai resmi ditunjuk sebagai pengadil dalam final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina di New Jersey pada Senin dini hari pekan depan. Dalam tayangan video yang terekam di akun media sosial FIFA setelah mendengar pengumuman dari FIFA, ia langsung menangis. Kemudian ia pun memeluk rekan sesama wasit yang duduk di sampingnya. Ia akan didampingi rekan senegaranya Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana laga final antara kesebelasan Argentina dan juga Spanyol di Stadion MetLife di East Rutherford, wilayah metropolitan New York, Senin dini hari waktu Jakarta. Seperti lazimnya final, setiap Piala Dunia, kepala negara biasanya ikut menonton jalannya pertandingan hingga usai. Raja Philip VI dari Spanyol hadir langsung ke stadion bersama dengan Ratu Letizia dan juga kedua putri mereka, Putri Leonor dan juga Infanta Sofia. Namun Presiden Argentina Javier Milei justru tidak akan menonton langsung di stadion. Ia memilih menonton di rumahnya di kawasan Olivos. Keputusannya itu karena dirinya percaya klinik untuk tidak hadir di stadion.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Liputan Sonora.
2: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi terkini untuk Anda, di mana Komisi 9 DPR Republik Indonesia akan kawal pelaksanaan program MBG karena MBG sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 9 DPR Irna Suryani dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan Badan Gizi Nasional di Komplek DPR hari ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Komisi 9 DPR RI akan mengawal program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebab program ini dirasa betul-betul bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan Badan Gizi Nasional atau BGN hari ini. Untuk itu, Irma meminta agar BGN memperbaiki beberapa hal, diantaranya mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, dan juga pengelolaan anggaran.
4: Jadi menurut saya lebih baik kalau saya pribadi hari ini menyampaikan, ya, perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, SDM-nya, ya, kemudian tata kelolanya. Jadi diperbaiki tiga itu, tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan persoalan hari ini yang ada. Sehingga kami di Komisi 9 ini tidak dimarah-marahin sama masyarakat. Komisi 9 membuat regulasi, Komisi 9 memberikan anggaran, Komisi 9 melakukan pengawalan, tapi kejadiannya seperti ini. Ini yang enggak benar nih. Nah, maka hari ini kami bicara secara tegas kepada Badan Gizi Nasional, kami mengawal penuh, ya, pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, tapi pengelolaannya harus dirubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah birokrasi.
3: Pada rapat dengar pendapat hari ini, BGN diwakili oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang merupakan PLH Kepala BGN untuk hari ini karena Kepala BGN Nani SD yang sedang sakit. Wakil Kepala BGN lainnya yaitu Trenggono turut hadir mendampingi Agustina pada rapat hari ini di DPR. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Dili untuk laporannya pada sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music kembali lagi menemani Anda di malam hari ini, sore menjelang malam ya. Saya Hans Christian menyapa sahabat Sonora yang masih beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Menyambut weekend, sahabat Sonora, cuaca masih terpantau cukup cerah dari sekitar Palmerah. Seperti apa cuaca di sekitar Anda, informasi lalu lintas, ini juga masih boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Beragam informasi-informasi lainnya nanti masih akan terus kami sampaikan untuk Anda, tapi juga selain informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi, beragam lagu-lagu terbaik juga sudah standby ya untuk bisa menemani sahabat Sonora di sore hari ini. Tapi yang jelas buat yang masih mau berbagi informasi lalu lintas boleh ya. Sekali lagi masih Hans tunggu di nomor 0812-122-9200. Satu lagu mengawali perjumpaan kita, ada Caught in the Act ya dengan Let This Love Begin.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, apa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sunrise FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini dengan beragam informasi. Salah satunya adalah informasi seputar aksi penyampaian pendapat. Kita akan update informasi selengkapnya hanya di Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa UNJ dan juga beberapa kampus lainnya di Jalan Medan Merdeka Selatan sudah selesai. Di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju ke Gambir dan juga ini sudah dibuka ya. Dan di kedua lajurnya lalu lintas juga bergerak sangat ramai namun lancar. Sebaliknya dari Reudan Rais menuju ke Patung Kuda sedikit lebih lancar. Walau jelang Jalan Tamrin masih ada dua lajur yang dibuka oleh petugas. Kita mengetahui informasi selengkapnya bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pada pukul 17:50 yang lalu, aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa UNJ dan juga beberapa kampus lainnya yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat Patung Kuda sudah berakhir. Namun demikian, hingga saat ini mahasiswa masih berada di sekitar lokasi untuk beristirahat. Sementara itu di ruas jalan Medan Merdeka Selatan yang datang dari arah Patung Kuda menuju ke arah Gambir sudah dibuka di dua lajurnya. Sudah dibuka dua lajur sehingga dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Dan arus kendaraan sangat ramai sekali yang datang dari arah Patung Kuda menuju ke arah kawasan Gambir. Sedangkan untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar, walaupun juga masih hanya dua lajur yang dibuka, namun arus kendaraan bergerak ramai lancar dari arah Ridwan Rais yang akan menuju ke arah Patung Kuda. Sahabat Sonora, pada hari ini mahasiswa UNJ dan beberapa kampus lainnya menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang ada saat ini, yaitu Prabowo Gibran, yang mereka anggap gagal dalam menjalani pemerintahannya. Dan sahabat Sonora, aksi berlangsung damai dan juga berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini petugas kepolisian masih mengatur arus kendaraan yang ada di ruas jalan Medan Merdeka Selatan sambil mengarahkan mahasiswa untuk meninggalkan lokasi ini. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili untuk informasinya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi-informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, dari Semanggi hingga Tomang dan Angke hingga Simpang Pluit terpantau padat. Sebaliknya Slipi hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Bergeser ke Jakarta Tangerang dari Tomang ke Bonjeruk terpantau padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 hingga Tangerang kilometer 17.100 juga padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Karangtengah kilometer 10 hingga Kembangan kilometer 8 terpantau padat, begitu juga dengan pantauan di Meruya kilometer 5 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jorway 2S, Pondok Pinang kilometer 19 arah Ulu Jami terpantau padat. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran hingga ke Pondok Pinang terpantau lancar. Untuk pantauan terkini di ruas tol Jor E dari TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jagorawi dari Cawang kilometer 0 hingga Kali Cipinang kilometer 3 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kendaraan tangki gangguan di lajur 1. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang Cikunir Cikarang Dawan hingga Cikampek terpantau lancar. Sementara sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cibitung kilometer 26 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur sebelah kanan. Untuk ruas tol yang MBZ Cikarang Pusat kilometer 39 hingga 45.500 arah Cikampek padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan pickup terbalik miring di lajur 2 sebelah kanan. Sebaliknya Karawang Cikarang Tambun hingga Cikunir terpantau lancar. Dari ruas tol Purbalunyi keluar Paster kilometer 1 padat, sebaliknya Cikalong Wetan kilometer 103 hingga Cisomang kilometer 102 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pleret kilometer 91 hingga 90 terpantau padat, dikarenakan ada evakuasi kendaraan wingbox kecelakaan di bahu luar kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Sonora FM News.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Liputan Sonora.
3: Ya sahabat Sonora, saksikan panen raya bersama TNI di Malang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung soal fenomena Indonesia gelap dan meminta pihak yang tidak yakin untuk menyaksikan kemajuan Indonesia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive.
4: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin panen raya serentak yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo kembali menyinggung soal fenomena Indonesia gelap. Ia menyoroti adanya pihak yang kerap menyebut Indonesia akan runtuh ataupun kolaps. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan mampu membuat ketahanan energi. Jika ada pihak yang tidak yakin dengan ini, Presiden Prabowo memintanya untuk menyaksikan kemajuan Indonesia. Presiden Prabowo juga mengingatkan Indonesia tidak boleh terus bergantung dengan kekuatan asing. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Yang gak mau, gak apa-apa. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli kolaps. Kolaps, mikir kolaps, ya kan? Biar aja itu. Kalau di tentara itu ada istilah, tinggalkan, beri tanda, ya kan? Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat, gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis.
4: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala negara juga menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
6: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta, di Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, kembali lagi di Feng Shui Sonora. Malam hari ini juga Han sudah kembali terhubung ya bersama dengan Pak Kang Hong Kian di line telepon. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Baik, belum terdengar suaranya. Kita coba lagi. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Belum ada suaranya ya. Kita coba dulu. Oke, boleh minta tolong ditelepon kembali. Terima kasih. Dan yang pastinya juga sahabat-sahabat Sonora, nanti kita masih akan terus berbincang ya selama 1 jam ke depan. Buat Anda yang punya pertanyaan seputar Feng Shui juga boleh disampaikan kepada kami di 0812-122-9200. Boleh sertakan nama, jenis kelamin, lalu juga tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, disertakan juga dengan jamnya sahabat Sonora. Baru setelah itu Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, karena pertanyaan yang bisa kami tanyakan di malam hari ini adalah pertanyaan yang data dirinya lengkap ya, untuk bisa nanti ditanyakan bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Kita akan coba kembali sapa malam hari ini. Sudah terhubung ada, baik, ada Pak Kang. Selamat malam Pak Kang.
1: Selamat malam juga Ganhan.
0: Luar biasa, akhirnya tersambung ya. Sehat Pak Kang?
1: Selalu Han.
0: Luar biasa. Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak?
1: Gini Han, akhirnya kan kita berbicara, menjawab pertanyaannya juga Ginseli. Saya betul. Ingat gak mengenai apa tuh?
0: Lupa Pak Kang.
1: Dia bertanya kemarin tuh pada video Ramalan 12 yo, bulan Imlek ke 6 Lakwe. Dia bilang, kalau rumah itu udah cocok kedudukannya, kiat bulanan masih bisa mendegak enggak katanya.
0: Oh iya.
1: Ingat ya?
0: Ingat Pak Kang.
1: Iya. Nah, kita udah jawab tuh ya, bahwa itu adalah satu hal yang berbeda.
0: Betul. Gitu.

0: Nah, memang kalau untuk telaah daripada sio-sio, baik itu tahunan maupun bulanan, itu penting dipedulikan tuh, Hans. Tetapi yang berbeda nih, Hans.
1: Apa, Pak Kang?
0: Salah. Ketika kita berbicara feng shui pribadi, kita kan berbicara yin yang lima unsur. Komposisinya seperti apa, yang merupakan pembawaan lahir. Sehingga ketika seseorang kekurangan leadership, ya, nggak mau bergaul, kita kan menyarankan untuk misalnya memakai baju warna hijau.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kurang anu pakai merah, kurang anu kuning, coklat, anu putih, kurang anu hitam, biru, abu-abu, begitu toh. Nah, kalau rumah itu sudah di feng shui, Hans, nah yang pewarnaan tadi udah gak perlu lagi tuh, Hans.
1: Oh, kenapa, Pak Kang?
0: Bebas, karena sudah diwakili oleh rumahnya. Tetapi dalam konteks acara kita ini, ya kita kan nggak tahu rumahnya masing-masing gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Kita memperbaiki rumah seseorang secara pribadi kan.
1: Iya.
0: Melalui acara ini.
1: Betul.
0: Oleh sebab itu, jalan yang termudah, ya jalan pintas, kita pakai pewarnaan dong ya.
1: Betul, Pak Kang.
0: Jadi, Anda ini ambisinya, gantakan nih ya. Walaupun Anda gesit, tapi tujuannya nggak ada, sehingga ngebut pun tanpa tujuan, gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, oleh sebab itu, kita mau dia pakai baju warna putih, gitu kan. Nah, ini kan jalan pintas. Tapi kalau rumahnya sudah diperbaiki dan aspek ambisi sudah dilekatkan ke dalam rumah, udah nggak masalah lagi dong ya.
1: Betul.
0: Bahkan setiap penghuni rumah udah memperoleh hal yang sama toh.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi ada keseimbangan yin yang lima unsur di dalam rumah, begitu ya. Nah, jadi penataan elemen kelahiran itu merupakan hal yang penting untuk kita kelola.
1: Oke.
0: Okay. Karena itu kita selalu bilang lengkapi dong data kelahiran dengan jam gitu. Karena apa jam kita sulit ya. Karena kita mau yang perfect untuk sahabat kita, sahabat Sonora toh.
1: Iya, betul, Pak Kang.
0: Kalau itu sudah bagus nih, nanti dia mau ke tahap berikutnya, silakan menata rumah. Nah, penataan rumah yang secara garis besar kita sudah tampilkan banyak di feng shui itu ya.
1: Channelnya FSA ya.
0: Feng shui entusias ya.
1: Betul.
0: Nah, nanti kalau udah mau lebih tinggi lagi, mau lebih hebat lagi, mau lebih maksimal lagi, tentu harus berkonsultasi secara pribadi. Itu yang lebih khusus gitu ya.
1: Betul, Pak Kang.
0: Nah, jadi saya tekankan kembali bahwa kalau rumah sudah di feng shui dengan baik, penataan elemen pada diri kita sendiri sudah bisa dialihkan ke dalam rumah.
1: Oke.
0: Sedangkan untuk tinjauan sio tentu berbeda, apalagi tinjauan yang lebih pribadi. Yang menyangkut jumlah nilai
1: keberuntungan
0: ya. Nah, itu harus dilihat di
1: kalender
0: tahun berubah ya.
1: Betul, Pak Kang.
0: Jadi aspek-aspek yang penting-penting memang harus disinergikan. Kemudian kita lanjut ya.
1: Boleh, Pak Kang, ada siapa nih?
0: Ada yang menamakan dirinya Juragan Lucky Moji.
1: Oke, selamat malam.
0: Bertanya pada video potensi 12 yo, dapur di lorong, tetangga perbaiki rumah.
1: Oke.
0: Selamat siang, Pak Kang.
1: Udah malam ya kita, Pak Kang.
0: Bertanya, udah malam. saya sampai lupa juga nih, Hans.
1: Oke.
0: Sejak pindah rumah, suami saya kok sakit-sakitan.
1: Oke.
0: Nah, ini kayak sepertinya kita udah bahas belum sih pertanyaan ini?
1: Mirip, Pak Kang. Minggu lalu ada yang nanyain juga ya?
0: Ada ya?
1: Ada, Pak Kang. Yang

0: apa sakit-sakitan sama rezekinya kurang karena rumahnya kurang cocok?
1: Yang salah dari rumah saya apa ya?
0: Hadapnya gimana mungkin ya, kedudukannya.
1: Hubungi Pak Kang katanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang paling penting hubungi aja dahulu lewat sonora ya.
0: Betul.
1: Nah ini ada Meichuan nih.
0: Mm-hmm.
1: Pada potensi 12 sio pada video yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Potensi 12 sio dapur di lorong tetangga perbaiki rumah.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dia bilang apa? Turut prihatin ya juragin.
0: Mm-hmm.
1: Jawab ya. Ada banyak faktor.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi feng shui kedudukan rumah kurang tepat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dengan kepala keluarganya.
0: Betul.
1: Layout rumah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lingkungan sekitar. Misalnya ada bangunan yang menghujam ke rumah.
0: Oh,
1: ya. Ada pohon, ada tusuk sate, dan mm-hmm. lain-lain. Ini bagus sih jawabannya nih Meichuan nih ya.
0: Lengkap ya.
1: Pemilihan tanggal dan jam yang kurang tepat juga bisa maksudnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Coba WA Sonora saja setiap Jumat jam 7 malam.
0: Betul.
1: Pastikan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jam lahir harus ada. Karena ini sangat penting juga. Tertakan tanggal pernikahannya. Oh bagus banget.
0: Luar biasa. Udah bisa jadi adminnya FSE kayaknya Pak Kang.
1: Kenapa?
0: Udah bisa jadi adminnya FSE kayaknya.
1: Ini boleh jadi adminnya. Terima kasih ya untuk Meichuan ya.
0: Iya.
1: Nah, terus ya, masih-masih ada lagi nih.
0: Oh dia apa Pak Kang?
1: Kalau belum dibacakan oleh penyiar sonora,
0: mm-hmm.
1: atas semangat. Depannya kirim lagi.
0: Betul.
1: Kalau belum dibaca juga, tetap kirim lagi.
0: Betul.
1: Coba terus. Banyak-banyak berbuat baik dan doa juga juragin. Kadang-kadang tergantung hoki juga. Dibacakan sama penyiar sonora.
0: Betul Pak Kang kalau itu.
1: Ini mesti baca-baca Han ya.
0: Betul-betul.
1: Dan semoga suami Juragin cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih ya. Jadi kita gak usah jawab lagi nih. Udah ada jawabannya dari
0: sudah diwakili ya.
1: Meichuan ya.
0: Terima kasih banyak loh.
1: Terima kasih banyak loh Meichuan ya.
0: Iya.
1: Ini ada JBVV nih.
0: Oke, okay. Nanya apa nih Pak Kang?
1: Dia bertanya pada video pindah kerja, sio mm-hmm. bulanan menumpang mm-hmm. di rumah saudara.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam Pak Kang, tim FSA and Sonora.
0: Selamat malam.
1: Pak Kang, apakah feng shui yang baik bisa memperpanjang usia seseorang? Begitu pula sebaliknya, feng shui yang jelek bisa memperpendek usia seseorang. Terima kasih Pak. Bisa jawab nggak sih?
0: Menarik nih. Bisa gak Pak Kang?
1: Kalau kita bicara usia itu semua usah aja tuh. Ya, bukan, yeah. bukan kendali kita ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kita manusia kan dikasih akal pikiran ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau kita mau umur panjang misalnya kita harus hidup sehat.
0: Betul.
1: Olahraga.
0: Mm-hmm.
1: Check up. Jangan sampai kebablasan. Tau-taunya kita punya kolesterol tinggi. Darah tinggi ya,
0: yeah.
1: Kemudian juga gula darah juga tinggi. Ini kan jelek dong ya, nggak boleh dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Jadi semuanya harus di pedulikan. Betul. Ya, mulai sembarangan kita.
0: Mm-mm.
1: Tetapi kalau kita berbicara dari feng shui,
0: mm-mm.
1: kita kan pernah bilang tuh.
0: Apa Pak Kang?
1: Ya, kedudukan rumah aja ada yang bisa mendatangkan bahaya kan?
0: Oh iya.
1: Pernah ada beberapa kali.
0: Mm-mm.
1: Seseorang anaknya sakit berat misalnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah kemudian ternyata kedudukan rumahnya keliru. Kita pindah. Setelah pindah anaknya sembuh. Padahal tadinya dokter sudah angkat tangan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Nah ada juga satu ketika ini ada rumah nih.
0: Mm-hmm.
1: 5 orang termasuk banknya dulu ya, itu kolaps gitu ya.
0: Oh iya.
1: Nah ya. Nah kemudian orang yang kelima atau keenam minta tolong. Ketika saya periksa kekeliruan ada di mana? Ada di atap.
0: Oh iya.
1: Atapnya itu nyambungan kayu pada kuda-kuda atap keliru.
0: Oh iya.
1: Itu bisa terjadi bahaya juga tuh.
0: Hmm.
1: Tetapi bagus yang sekarang ini atap rumah kebanyakan dari besi
0: baja ringan ya.
1: Nah, bedanya apa tuh, Hans? Kalau kita pakai baja ringan dengan kayu untuk atap.
0: Kalau kayu karena ini hidup nggak sih, Pak Kang?
1: Benar, kayu unsur yang hidup, dia membantu peningkatan feng shui. Sedangkan baja ringan tidak, tapi dia juga nggak mengganggu. Kayu yang keliru, sambungannya bisa keliru. Bahkan ketika kita bikin kusen aja, kalau kayunya kita pasang terbalik kan bisa bikin suami istri ribut sepanjang masa tuh.
0: Oh gitu ya, Pak Kang?
1: Jadi kalau itu semua kita kaitkan bisa memperpendek umur atau panjang umur, walau alam ya. Tetapi seperti tadi kita bilang, kita berusaha untuk hidup sehat, tentu kita bisa lebih panjang umur. Walaupun memang kita nggak bisa melawan takdir daripada Tuhan dong ya.
0: Betul.
1: Itu adalah yang esa daripada Tuhan. Sebagai manusia kita harus selalu berusaha gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Setuju.
1: Kalau kita udah tahu tempat ini berbahaya, kenapa kita harus memaksakan diri gitu ya? Jadi kalau kita berhidup selaras, tentu misalnya gini aja deh, Hans, yang paling gampang, kalau rumahnya depek, gelap, pengap gitu ya, gak ada udara, mau napas aja susah, bagaimana bisa umur panjang kan?
0: Betul, Pak Kang. Bertahan buat besok aja susah ya.
1: Kenapa?
0: Bertahan buat besok aja susah, gimana umur panjang ya.
1: Tetapi kalau kita masuk ke rumah seseorang, wah kayaknya plong, lega, udaranya enak, cahayanya bagus, ya nggak ada polusi, nggak banyak debu di dalam rumahnya, segala sesuatunya bersih, itu kan akan bikin kita menjadi sehat dong ya.
0: Betul, Pak.
1: Nah, kalau sehat ya mudah-mudahan kita lebih panjang umur. Ya kita selalu berusaha melakukan hal yang terbaik ya. Maka itu untuk kesehatan kita, yang paling utama tentunya ya. Juga bagaimana agar kelakuan kita juga benar gitu ya. Kita nggak bersifat egoistis, kita bisa supel dalam bergaul, kita punya semangat, logika yang baik, kedisiplinan, kecermatan, ya, tanggung jawab, dan target ambisi yang berkesesuaian, kemudian inovasi yang baik. Kalau kelima hal yang yang merupakan pengejawantahan ini, yang lima unsur itu bisa kita kondisikan, Hans, itu pun membuat kita menjadi jauh lebih baik, baik itu berkaitan dengan etika pergaulan, prinsip bekerja, maupun kesehatan. Kenapa ada kaitannya dengan kesehatan, Hans?
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Kalau kita berbicara kayu, Hans, kayu berdasarkan feng shui itu adalah liver, Hans, hati.
0: Oh, hati.
1: Pedu. Mata, gitu ya. Nah, kalau kita punya liver nggak diperbaiki, ya, ketika mengalami sakit, apa yang kira-kira bakal turut menjadi sakit? Organ apa, Hans?
0: Hati itu ya?
1: Ya, enggak. Kalau nih, seseorang cerita masalah pada levelnya, hatinya. Kalau nggak segera diobati, organ apa yang bakalan ikut sakit nantinya?
0: Apa ya? Kemata yang pasti, kulit. Nah, ya, bukan. Apa, Pak Kang?
1: Ayu menghidupi?
0: Menghidupi?
1: Api.
0: Oh, iya.
1: Api nggak ada kayu, mana bisa hidup.
0: Betul.
1: Itu jantung.
0: Oh, jantung.
1: Jadi akan mengganggu aktivitas jantung. Padahal kan jantung nggak pernah berhenti
0: bekerja. Betul.
1: Ya, rajin banget ya kan.
0: Betul, Pak.
1: Artinya ketika jantung sakit nih, Han, kedokteran tradisional ya, SCM misalnya ya, itu akan memeriksa apakah jantungnya itu sakit karena livernya atau apa gitu.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kalau jantungnya jadi obati tanpa memperbaiki livernya, ini bermasalah.
0: Oh iya.
1: Kemudian kalau apinya bermasalah, Hans, jantungnya
0: jantung.
1: Apa yang bakalan bermasalah juga, Hans?
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Api menciptakan
0: tanah. Iya.
1: semua yang hasil pembakaran api akan menjadi abu, menjadi bagian daripada tanah.
0: Tanah
1: itu apa?
0: Usus.
1: Lambung.
0: Oh, lambung.
1: Limpa.
0: Ya.
1: Nah, kalau lambungnya bermasalah, nah, lambung adalah tanah mencipta.
0: Mencipta apa, Pak?
1: Logam. Karena logam.
0: Oh, logam.
1: Kalau dari tanah.
0: Ya.
1: Nah, logam itu apa, Hans?
0: Logam apa ya? Paru. Apa, Kang? Maaf.
1: Paru.
0: Oh, paru, ya.
1: Dan usus besar. Jadi, kalau lambungnya bermasalah, nantinya tuh usus besarnya bermasalah.
0: Oh, ya.
1: Iya. Nah, kemudian kalau usus besarnya bermasalah nih, ya, itu adalah logam dong. Nah, kemudian apa yang akan bermasalah?
0: Apa tuh, Pak?
1: Logam mencipta?
0: Mencipta apa yang belum ya?
1: Air.
0: Oh, air. Okay.
1: Karena semua logam yang dipanaskan akan mencair. Air itu apaan?
0: Air itu apa, Kang?
1: Ginjal.
0: Oh, ginjal, ya.
1: Nah, kemudian kalau air bermasalah, apa yang akan bermasalah pula kalau nggak segera ditangani dengan baik?
0: Waduh, apa tuh, Pak?
1: Kayu, karena air menumbuhkan kayu.
0: Oh, lalu berputar lagi ya?
1: Berputar lagi.
0: Iya.
1: Itu jadi kalau ginjalnya rusak, hati-hati nih.
0: Kemana-mana ya?
1: Kalau rusak juga gitu.
0: Oke.
1: Jadi baru satu siklus aja nih. Nanti ada siklus berbalik gitu. Kalau ini sakit dia bisa berbalik lagi gitu. Jadi ada 5 hal dalam feng shui yang harus dipelajari seseorang, Han. Yaitu proses produktivitas, proses pengekangan, pengekangan terbalik, ya, produktivitas meningkat, dan juga reduktivitas, Hans.
0: Okay.
1: Jadi kalau seseorang misalnya, Hans, kayunya terlalu tinggi, kita harus reduksi, Hans.
0: Dengan cara?
1: Mengurangi peran kayu. Misalnya kita tambahkan logam untuk merusak kayu.
0: Oh iya.
1: Kenapa harus begitu, Hans?
0: Supaya seimbang.
1: Ya, kenapa kalau kita gak seimbangkan,
0: kenapa?
1: Orang itu akan menjadi orang yang suka sok tahu, Hans. Kalau ada orang ya yang merasa dia serba tahu tuh, Hans, itu kayunya tinggi tuh, Hans.
0: Oke, caranya gimana, Pak Kang, ngurangin ini?
1: Ya, banyak cara, Han. Di antaranya kita susupkan elemen logam di dalam penata rumahnya. Begitu, Han. Okay. Ya. Ya, mungkin nanti lain kali kita ada waktu, ya, kita bahas berlanjut. Cuma masalahnya, Han.
0: Apa, Pak Kang?
1: Kalau kita membuat sesi belajar begini, Han, banyak kan pada tidur, Han. Sekarang yang mau dengar.
0: Justru dari tadi Hans lagi nyari di sekitar studio ada pulpen sama kertas nggak, Pak Kang? Dia dari tadi mau nyatet nggak? Bingung mau nyatet di mana?
1: Nggak usah dicatat, Hans. Nanti kan ada itunya, video.
0: Oh iya, ada rekamannya.
1: Rekamannya.
0: Iya, betul-betul. Nah,
1: nanti kita belajar juga pengekangan, ya. Pengekangan yang terbalik gitu kan. Kalau pengekangan aja misalnya kayu mengekang tanah gitu. Kenapa? Karena tanah itu dengan kayu dia nggak tercengkeram begitu, Han.
0: Oke.
1: Itu diantaranya.
0: Diantaranya ya. Pak Kang, kita mau break dulu sejenak, boleh, Pak Kang?
1: Oke.
0: Oke, kita kembali sesaat lagi ya. Sahabat Sonar, perbincangannya semakin menarik malam hari ini. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: merokok.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau brokok terus. Brokok yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran brokok Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai brokok. Saklar brokok, MCB brokok.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang brokok ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart tuh jangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, ada yang masih mau ditambahkan Pak Kang?
1: Sebetulnya enggak ya, tapi sebagai untuk mengingatkan sahabat sukses saja nih, bahwa ini kan tanggal 17
0: Juli
1: ya,
0: betul.
1: Itu bertepatan dengan bulan ke-6 Lakwe, tanggal yang ke-4 ya. Nah, artinya masih panjang nih perjalanan bulan Imlek ke-6. Udah tersamai belum tuh video mengenai Lakwe ya?
0: Yeah.
1: Jadi kalau belum, tolong. Penting agar walaupun rumahnya sudah di feng shui, diri sudah bagus feng shui-nya, ya, ada lebih bagus kalau kita punya satu pedoman untuk menghadapi fenomena yang kelak mendera kita gitu ya. Bagus-bagus semuanya, oke gitu kan.
0: Betul Pak Kang.
1: Iya. Nah, kemudian kedua, kita tadi berbicara mengenai aspek kesehatan misalnya ya. Bagaimana supaya bisa panjang umur dan juga sukses gitu.
0: Betul.
1: Nah, saya ingat saya pernah berbicara mengenai UFO Lingman gitu. Nah, tolong, itu juga ada 15 video. Kalau sempat, ya disamai dah, itu penting kok, ya.
0: Iya. Baik. Cukup, Pak Kang?
1: Cukup.
0: Cukup. Baik, kita masuk ke pertanyaan ya, Pak Kang, ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada penanya pertama atas nama Novandi.
1: Novandi, laki perempuan?
0: Tidak dituliskan, Pak Kang. Mau dicoba atau mau ganti yang lain, Pak Kang?
1: Terserah, yang lain dulu deh.
0: Boleh, oke, kita ke yang lain ya.
1: Kan dapat jawaban ya.
0: Betul.
1: Kalau nanti dengar Novannya, kita berpikir cowok ada D-nya.
0: Kita tebak-tebakan ya. Oke, kita ke penanya lain, Pak Kang. Ada sahabat Sonora Ani Marini, Pak Kang.
1: Wanita ya.
0: Wanita, betul.
1: Ani.
0: Ani Marini, tulisannya normal semua, Pak Kang.
1: Oke, Ani Marini.
0: Lahirnya tahun 2001.
1: Ya.
0: Tanggal 28.
1: 28 bulan
0: 2.
1: 2.
0: Tahunnya 2001 tadi.
1: 2001. Jamnya
0: 00:36 malam, Pak Kang.
1: 36 dini hari ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ini baru pindah rumah hadap ke timur katanya Pak Kang. Ini juga single parent saat ini, apakah cocok?
1: Dulu.
0: Iya.
1: 2001.
0: Iya ya, 2001.
1: Oh iya. Oke lah.
0: Ini baru pindah rumah ke hadap timur Pak Kang.
1: Hadap ke timur.
0: Betul, saat ini single parent, apakah?
1: Oh, oke. Okay. Cocok.
0: Cocok ya?
1: Ya.
0: Artinya ini pertanyaan berikutnya, selain ke arah tadi, arah mana lagi cocoknya? Timur udah paling cocok Pak Kang?
1: Udah paling cocok, jangan nanya lagi deh.
0: Oke, baik, udah paling cocok ya. Ini kerjanya gak bisa menetap pula katanya Pak Kang. Apakah ada saran yang bisa diberikan? Lalu juga unsur handicap usaha yang cocok seperti apa? Apakah ada pakaian yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
1: Nah, kenapa tadi dibilang gak menetap?
0: Kerjanya gak bisa netap pula katanya.
1: Apa yang dimaksud gak kerjanya gak bisa menetap? Maksudnya pindah-pindah?
0: Sepertinya iya Pak Kang, pindah-pindah maksudnya.
1: Oh, kalau kita berbicara elemen ya, kita kan harus tahu dia ada ganjelan apakah gitu yang harus diwaspadai. Ya, kalau kita melihat dari komposisinya, nggak ada tuh yang terlalu menonjol selain dia agak keras kepala.
0: Oh, oke.
1: Okay. Agak lo ya, agak keras gitu ya. Kalau dia pindah-pindah, bisa karena adatnya yang keras tadi, kemudian banyak benturan dengan sekeliling, atau memang obsesi dia yang nggak tercapai. Nah, saya berharap itu adalah karena obsesinya gitu ya, karena dia punya potensi yang walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi termasuk yang cukup bagus gitu ya. Nah, kalau dia membuang rasa dendamnya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara kemampuan dia berbisnis, ada. Semangatnya cukup. Ambisinya, tadi udah kita sampaikan gitu ya. kreativitasnya lumayan, disiplinnya juga bagus gitu ya.
0: Sebenarnya oke ya.
1: Jadi oke gitu. Nah, kalau memang seperti itu, dan kalau memang betul apa yang saya katakan bahwa obsesinya itu yang memberontak di kepalanya dan belum tercapai, sebaiknya dia mulai berbisnis saja gitu ya. Kalau dia mulai berbisnis tahun ini boleh nggak gitu ya? Boleh.
0: Boleh.
1: Ulang, tidak ciong. Tahun depan bagaimana? Tahun kambing. Ya, di 2027 setelah 6 Februari kan masuk tuh ya, tahun kambing ya. Nggak ada masalah juga, boleh. Tapi tahun 2008 jangan. Jadi, kalau dia mau, kalau misalnya Juragin Ani ya, mau dan dia mau kemudian juga ekonominya lebih stabil, karena dia kan katanya apa single parent ya. Kita berharap dia mapan dong ya. Nah, ya berbisnis aja gitu ya, bisa dicoba-coba dulu sebagai sampingan misalnya ya. Nah, bidang apa itu? Bidang berunsur kayu bisa, berunsur tanah bisa. Yang paling bagus ya kayu dengan tanah, walaupun logam bisa gitu ya. Tapi lemah. Nah, kayu misalnya kita buka sembako, karena misalnya jasa-jasa ya, silakan ya, sebagai sampingan dahulu lah.
0: Dicoba ya. Baik. Pakaian ada yang perlu diperhatikan, Pak Kang?
1: Tetapi mulainya sebaiknya pada tanggal yang selagas. Mulainya itu lihat pada kalender. Pakaian saya tidak melihat ada satu keharusan, karena dia sudah cukup berkestabilan dan siap untuk berbisnis.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya secara umum sudah siap, tinggal mungkin dicobanya ya, Pak Kang ya?
1: Iya, dan nggak ada alasan buat dia merasa khawatir dan tindakannya untuk memasuki dunia bisnis gitu ya. Karena satu hal, rumahnya juga udah berkecocokan. Mudah-mudahan penataan di dalamnya juga nggak keliru. Dan kalau untuk penataan ini secara garis besar ya, tolong aja disimak dulu apa video yang telah disajikan di
0: Kongsi
1: Entusias ya.
0: Ya, ini mengenai nafas naga, ini juga banyak sudah dibahas ya.
1: Benar.
0: Oke, kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini Novandi yang tadi sudah jawab, Pak Kang. Ya. Laki-laki katanya, Pak Kang.
1: Ya, saya curiga.
0: Novandinya pakai V, Pak Kang. November, Oscar, Victory, Alpha, Nano, Delta, India.
1: Ya.
0: Lahirnya tanggal 27 bulan 11.
1: Tanggal 27...
0: bulan 11. Tahunnya 1988.
1: Ya.
0: Jamnya 22 lewat 7, Pak Kang.
1: 22 lewat 7.
0: Ini borongan. Bagaimana untuk pekerjaan, kesehatan di tahun ini, Pak Kang? Apakah ada warna baju yang cocok yang bisa digunakan? Kalau jodoh di tahun ini katanya terbuka atau enggak? Dan terakhir, kalau jadi praktisi ekonomi ini cocok atau tidak, kayak bagian analisisnya, Pak Kang? Terima kasih.
1: Ya, sebagai seorang yang bersio naga ya, Opandi itu lahir pada hari Minggu, tanggal 19 bulan 10 tahun 2539 berdasarkan kalender Imlek gitu ya. Hanya 39 tahun. Pada usia 39 tahun, walaupun sio naga ini tidak ciong, tolong berhati-hati gitu ya, jangan sembarangan melakukan sesuatu ya, walaupun sebetulnya Novandi ini kan seorang yang betul-betul agresif gitu ya, tetapi orang yang lebih boleh dibilang cukup bijaksana. Namun karena ada hal di mana Novandi gampang tersinggung, ini yang harus diwaspadai dan sampai menjadi handicap ya, hambatan bagi aktivitas bisnisnya ya. Nah, kalau di sini saya melihat Novandi kalau mau berbisnis lancar, tentu saja harus memakai baju warna hijau setahun atau dua tahun ke depan. Setelah itu pakai baju warna hijau dan putih. Ya, Avandi, jangan terlalu mendalami spiritual kalau memang mau menjadi pebisnis, ya. Karena Sixth Sense-nya memang bagus dan dia punya bakat sebagai indigo gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi tolong kalau memang tujuannya berbisnis, yang patut diterapkan oleh Novandi adalah bagaimana mengafirmasi diri agar senantiasa berpikir positif dan bersemangat. Kalau itu bisa dilakukan, maka potensi dia menjadi seorang yang berhasil terbuka. Tapi kalau itu nggak bisa, saya khawatir banyak masalah yang akan dia bakal dihadapi oleh Novandi.
0: Ya, okay.
1: Apa yang ditanyakan?
0: Jodoh katanya tahun ini terbuka atau enggak, Pak Kang?
1: Jodoh enggak ada masalah gitu ya. Yang penting Novandi harus bisa membuktikan, bukan menjadi seorang yang gampang tersinggung apalagi pemalas.
0: Oke.
1: Okay. Masalahnya Novandi ini kalau lagi ada kerjaan, diam, itu seringkali terbawa melamun dan menghayal sampai enakan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang harus dilawan ya.
0: Oke, tadi soal praktisi ekonomi cocok atau enggak udah dijawab belum ya, Pak Kang?
1: Oh, iya belum. Sebagai praktisi ekonomi lumayan, tetapi dia Pak Novandi ini nih paling jago masak nih ya.
0: Oh, masak.
1: Masaknya enak.
0: Apinya bagus ya.
1: Iya, bikin minuman enak gitu ya. Nah, kalau dia bikin kafe resto, wah lumayan deh ya, wah. Banget. Dan yang bersih onaga kan di tahun ini enggak ciong loh ya. Silahkan kalau mau memulai pada tanggal yang bulan
0: selaras.
1: Tanggal dan bulan yang selaras itu lihat di
0: kalender
1: tahun kuda api ya.
0: Betul. Oke, okay. Semoga menjawab. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Yeremias. Yeremiasnya di Yankee Eko Romeo Eko Mama India Alfa Sierra.
1: Ya. Ya, ya.
0: Yeremias, pakai Sierra belakangnya ya, Pak Kang ya.
1: Yeremias.
0: Betul.
1: Ya, laki-laki ya.
0: Laki-laki, Pak Kang, betul.
1: Ya.
0: Lahirnya tanggal 28 bulan 5.
1: Tanggal 28
0: bulan 5. Tahunnya 1982, Pak Kang.
1: 1982.
0: Betul, jamnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi.
0: Menanyakan soal rezeki di tahun ini seperti apa, Pak Kang? Saat ini karyawan swasta, apakah ada kemungkinan untuk naik jabatan atau masih saja seperti saat ini? Kondisi kesehatan di tahun ini seperti apa? Karena punya darah tinggi juga katanya. Terima kasih.
1: Yeremias.
0: Betul.
1: Sorry. Yeremias punya darah tinggi, gak heran makanya daging melulu.
0: Daging asin lagi ya, Pak Kang ya?
1: Dia satu daging dan dua asin. Gila, asinnya bukan main. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama manis gak gitu suka, tapi kalau asin ampun. ini harus dibuang ya.
0: Iya.
1: Jadi daging-daging yang rasanya asin, terlebih ya, harus dihindari benar.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah kemudian sayur kan harus di makan. Ya, jadi kalau enggak bayangkan perbedaan dia punya api dengan air itu 2 berbanding 1.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga itu garamnya itu sangat mungkin merusak jantung ya, kemungkinan darah tinggi itu sangat besar gitu ya. Jadi tolong itu dihindari. Terus pertanyaan lainnya?
0: Rezekinya seperti apa katanya? Saat ini sebagai karyawan swasta, apakah ada kemungkinan naik jabatan, Pak Kang?
1: Rezekinya? Jangan dibilang. Kalau kita bicara rezeki, dia luar biasa gitu ya. Jadi tetapi, ada tetapi dong ya. Tetapi dia itu ada dua hal yang harus diperhatikan.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Sama ya. Dia punya inovasi kreativitas bagus.
0: Oke. Okay.
1: Artinya, kalau inovasi dan kreativitasnya berkembang, maka dia akan naik jabatan.
0: Oh, ya.
1: Tetapi, di balik inovasi tersebut, ada dunia khayal yang memegangnya.
0: Ya.
1: Nah, memang inovasi biasanya juga datang dari hayalan kan.
0: Iya benar Pak Kang, tiba-tiba datang gitu ya.
1: Benar. Nah, kalau ini tidak bisa dia kendalikan, mm-hmm. dan hayalan yang lebih mendominasi benarnya, mm-hmm. nah tentunya ini susah untuk memperoleh kenaikan jabatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oleh sebab itu, mm-hmm. saya berharap kalau satu ada kemungkinan, mm-hmm. mengingat bahwa dia juga bukan orang yang malas, mm-hmm. ya, tetapi dia bisa menjadi penghayal yang membuat dia menjadi malas oleh karenanya, mm-hmm. dan ambisinya sebetulnya cukup lumayan, ya. Apalagi kalau dia bisa pakai baju putih, dia akan meningkat ambisinya. Mm-hmm. Maka kalau dia kemudian jadi pebisnis, mm-hmm. tentunya sangat baik gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kalau dia berbisnis, tentu saja bidang berunsur logam, mm-hmm. atau campuran api logam gitu. Atau air api, tapi saya berharap bidang logam yang lebih diutamakan. Sekarang ini dia bicara nggak dia bekerja di bidang apa?
0: Nggak, Pak Kang. Cuman karyawan swasta aja.
1: Oh, sayang sekali kita nggak bisa mengetahui.
0: Betul bidangnya ya?
1: Ya, seperti apa ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Cukup Pak Kang?
1: Cukup.
0: Oke, okay. Pak Kang, kelihatannya ini jadi pertanyaan terakhir untuk kita bahas di malam hari ini, Pak Kang.
1: Oh, begitu?
0: Ya, sudah hampir pukul 20, Pak Kang.
1: Oke deh, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya.
0: Baik, Pak Kang. Terima kasih waktunya malam hari ini, Pak Kang. Sehat-sehat.
1: Selamat malam, sampai minggu depan.
0: Selamat malam, sampai minggu depan. Untuk Anda juga, sahabat Sonora, Feng Shui Sonora akan kembali hadir ya minggu depan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya menemani Anda di Sonora Network. Buat yang juga ingin menyaksikan video-video lainnya, Anda boleh saksikan di channelnya Feng Shui Enthusiast. Saya Hans Christian, pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di MKM malam, sahabat Sonora. Have a great night.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, this is Our Weekend Music. Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Pastikan juga lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu-lagu yang memang masuk dalam kategori AMKM ya. Dan juga yang masih di jalan, Anda boleh berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda. 0812-122-9200. Nomor yang sama juga bisa Anda kirimkan untuk request lagu, boleh via teks ataupun juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan di malam hari ini. Tapi kita mau buka dulu satu lagu yang sudah siap menanti Anda di malam hari ini. Dari Honey featuring dengan Nicky, Location Unknown.

beraktivitas ataupun juga untuk yang masih dalam perjalanan ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan kita sapa dulu ke sekitaran warga Sunter. Selamat malam. Ini ada satu lagu pilihan dari Ibu Foni yang katanya mau milih lagunya dari Juicy Lucy dengan judul Tak Di Tanganku. Boleh lagunya Hans, bantu masukkan dulu dalam playlist. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Sylvia, buat Ibu Nur, lalu juga Pak Edi Sutopo, Bu Julia Pastel, Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Lena Noval Simon, dan juga grup GMP. Happy weekend all. Terima kasih. Selamat menikmati weekendnya juga nih, sahabat Sonora yang lagi siap-siap, mungkin besok mau jalan-jalan di weekendnya. Setelah lagunya Ibu Foni, nanti akan kita putarkan juga satu lagu lainnya pilihan dari Ibu Sylvia yang minta diputarkan lagunya Treat You Better dari Shawn Mendes. Lagunya untuk keluarga yang sedang kumpul-kumpul katanya. Terima kasih Bung Hans, saya sehat dan juga selamat berakhir pekan bersama dengan rekan-rekan Sonora. Terima kasih Bu Sylvia, semoga saya sehat malam hari ini. Lagunya nanti ditunggu ya. Setelah satu lagu dari Juicy Lucy akan terlebih dahulu menemani Anda di AMK Malam.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, untuk Anda sahabat Sonora dan juga Mom and Dad, akhir pekan mau ngapain nih? Kalau belum punya rencana akhir pekan ini mau ngapain bareng dengan si kecil, mending langsung aja nih datang ke yang namanya Festival Gerakan Anti Ruam, persembahan dari Baby Happy, Soft and Comfort, yang akan digelar di tanggal 18 sampai 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival ini akan menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Akan ada talk show bersama dengan Joshua Suherman dan juga Dr. Damar Prasetya SPA yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari yang namanya ruam. Si kecil juga bisa banget nih buat ikutan bergembira di Baby Beach Party bersama dengan DJ Mami Una, lalu juga bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance dan juga meet and greet yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Jadi jangan terlewatkan kesempatan menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan juga momen kebersamaan dengan keluarga. Catat tanggalnya di tanggal 18 dan juga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama dengan Baby Happy, Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 20:24 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora masih menemani Anda di AM KM Malam bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini kita akan sapa Ibu Oriza yang ada di Rawalumbu. Ini pengen mendengarkan lagunya Miss Independent dari Nio. Lagunya buat semua yang di studio. Titip salam juga buat Tin, Nurili, Sansan, Rianti, Sari di Petojo, Riani Sutopo, Yulia P di Sutopo, R Asti, Pinka Beki, Fitri, Triksi, Alika, Elis, Ani, Wati, Naufal, Philip, Siprianus, Mama Doli, Widodo Sibarani, salam sehat, happy weekend, dan cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah. Nanti selain lagunya Nio dengan Miss Independent, ada lagu pilihan dari Bu Liliani juga di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini meminta diputarkan lagunya Coldplay dengan judul In My Place. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, lalu juga buat Yulia P, Foni, Sylvia, Lena, Oriza, dan lain-lain. Selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Harus bahagia dong menyambut weekend, sahabat Sonora. Banyak-banyak tersenyum, nikmati weekend Anda supaya nanti Senin minggu depan bisa kerja lagi dengan lebih semangat. Nio, Miss Independent.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Agnes Mo ya, dengan Jera menemani Anda. Dan juga satu lagu tadi adalah permintaan dari sahabat Sonora Gary yang sudah bergabung di malam hari ini. Kirim salam katanya buat Kohans dan juga untuk kru yang lagi bertugas dan juga seluruh pendengar MKM di malam hari ini. Dan juga tentunya sahabat Sonora, udah siap belum nih buat Anda bisa seru-seruan bareng di Kraviar. Kraviar ini adalah sebuah pentas seni SMA Lab School Cibubur yang siap menghadirkan penampilan spesial dari Malik and the Essentials, Hi-Fi, The Adams, Nadine Amizah, DJ Winky, dan juga Rosa. Tentunya akan dipandu juga oleh MC Andri Senopati dan juga Fadil Kamui. Catat jadwalnya ya, Sabtu 18 Juli 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Plaza Parkir Timur Senayan. Jangan lewatkan kemeriahannya, ajak keluarga dan teman-teman Anda dan juga jadi bagian dari keseruan Kraviar. Acara ini didukung oleh Radio Sonora 92,0 FM Jakarta.

0: News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kita lanjutkan dengan satu lagu berikutnya. Ada pilihan lagu dari Pinka. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Unstoppable dari Sia. Lagunya untuk Kisel, Ami, Ios, dan juga Ibu Riza. Juga buat Kohans dan juga semua sahabat Sonora di manapun berada. Terima kasih Pinka sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya nanti akan Hans putarkan. Juga menyusul lagu-lagu lainnya. Pilihan dari Anda untuk Pak John di Jakarta Barat, mohon maaf Coldplay-nya sudah terputar. Mungkin punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan di malam hari ini. Mau diganti dengan lagu apa ya? Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sia berikut ini, Unstoppable.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagi dari Lady Gaga dengan Cielo ya, baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Lagunya diucapkan khusus untuk seluruh kru sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Juga buat Ibu Oriza di Rawalumbu. Thanks again for your kindness, Mas Hans. Thank you so much juga sudah bergabung. Ibu Riani Sutopo, lagunya sudah Hans putarkan di malam hari ini. Kita lanjut lagi ke satu lagu pilihan dari Farah Divla yang ada di Petojo. Katanya mau request lagunya Eminem yang judulnya Mockingbird. Lagunya dikirimkan buat ibu sama ayah yang lagi kerja dan juga buat seluruh pendengar sonora. Terima kasih. Lagunya Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Selain satu lagu pilihan dari Farah, kita juga mau sapa ada satu lagu pilihan dari Becky. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar malam ini? Sehat selalu ya. Oke, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Blackpink, judulnya Jum, atau Pitbull dengan Jennifer Lopez, judulnya We Are One. Tolong diputerin ya. Kalau ada yang lain juga apa-apa, pokoknya yang enak-enak lah. Bikin dancing dikit lah, udah mau masuk weekend kita ini. terima kasih banyak ya, hatur nuhun. Mas, sekarang agak-agak sepi ya, saya ke toko yang di mana Gatot Subroto tuh TSM, terus yang di PPJ sepi sekarang ya, ekonomi kita agak gimana. Ah, sudahlah. Nah, gitu aja ya. Sehat selalu. Teka Yosep, Mas Hans.
0: Terima kasih. Lagunya Pitbull ya, We Are One, nanti akan menemani Anda sahabat sonora di malam hari ini. Dan juga ini ngomong ngomongin toko-toko yang sepi ya sekitaran PPJ sana. Ya mungkin salah satunya karena penataan juga. Kan di daerah sana lagi banyak dilakukan penataan juga oleh Kang Deddy. Semoga nanti ada tempat yang memang bisa menggerakkan ekonomi Bandung jadi lebih baik ya. Amin. Dua lagu ini akan menemani Anda sahabat sonora, Eminem dan juga Pitbull. Tetaplah bersama dengan Hans di MK Malam.

0: David Guetta dan juga Alphaville baru saja menemani Anda, sahabat Sonora Forever Young. Satu lagu pilihan dari Daniel yang ada di Angke Jaya, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan buat teman pendengar setia Sonora. Semangat, sehat selalu, dan juga kru Sonora yang lagi bertugas di malam hari ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Juga untuk Anda yang sedang menyaksikan di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Karena Hans nggak sendirian, di studio sudah ada orang-orang yang menemani Hans. Ada siapa nih di studio?
1: Ada Abel.
2: Ada Deta, yeay.
0: Yeay, luar biasa ya. Ini yang mau lihat bagaimana keseruan di studio, boleh langsung mampir aja ke TikToknya Radio Sonora Jakarta di radio.sonorafm92. Nanti masih akan terus menemani Anda sambil Hans putarkan lagu-lagu lainnya. Kali ini kita ke Anda di nomor belakang 2915, ada Rea yang ada di Bekasi. Ini minta diputarkan satu lagu dari Maroon 5 yang judulnya Sugar. Lagunya untuk kakak penyiar dan juga semua sehat dan juga bahagia. Terima kasih pilihan lagunya. Hans bantu masukkan dulu dalam playlist ya. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh, langsung aja kirimkan voice note ataupun juga teks di 0812129200.

0: Sonora FM 92 Jakarta di Star Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Kali ini ada Pak Rainer. Selamat malam Pak Rainer. Malam hari ini sudah bergabung. Nih katanya pengen mendengarkan lagunya Disturbed ya. Apa saja ini Hans pilihkan yang This Moment. Semoga berkenan Pak Rainer. Lagi di mana nih malam hari ini? Kalau lagi di jalan hati-hati ya. Semoga lagunya masih bisa menemani Pak Rainer nih di malam hari ini. Dan juga buat sahabat Sonora lainnya masih mau bergabung juga masih boleh. Yang ada di TikTok juga kalau mau request-request langsung aja meluncur ke 0812-122-9200. Sambil nanti Hans masih akan putarkan satu lagu lainnya di malam hari ini. Pilihan dari Adeline, selamat malam.
1: Adeline dari BSD mau lagu... Like Jenny dari Jenny, makasih.
0: Wah, ini kalau dengerin lagunya Jenny, ada yang kesenengan di studio ya. Nanti akan diputarkan ya setelah lagunya Disturbed. Ini kalau kata Pak Rainer sudah di rumah, gak apa-apa. Semoga nemenin di rumah, mungkin lagi siap-siap dari luar, siap-siap apa, siap-siap mau tidur. Lagunya akan menemani Anda, dua lagu ini, Disturbed dan juga Jenny dengan Like Jenny, nanti akan menyusul hanya di MK Malam.

0: Yes, Sonar FM 92 Jakarta, Nisra FM Music masih menemani Anda di malam hari ini. Lagunya Jenny dengan Like Jenny baru saja menemani di malam hari ini. Kita sambung juga dengan satu lagu pilihan JJ. Selamat malam JJ.
1: Halo Om Han, apa kabar? Om Han sudah makan belum? Aku JJ dari BSD mau lagu I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Makasih Om Han.
0: Terima kasih. Udah makan tadi kebetulan ya. Jadinya udah tenang siarannya. JJ udah makan belum? Semoga udah ya. Karena kalau belum udah terlalu malam nih buat makan ya. Oke, lagunya sudah dimasukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani dari Asti juga. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Linkin Park dengan judul 6 ya. Boleh, nanti lagunya dimasukkan dalam playlist. Lagunya dikirimkan untuk Bu Sylvia, buat Bu Oriza, buat Bu Rianti, Noval, Abel, Deta, dan juga Kohans. Selamat malam, dan juga mohon ditunggu martabaknya untuk yang di studio, luar biasa. Terima kasih. Ini dapat supply malam ya, terima kasih banyak. Dan juga nanti masih akan menemani Anda. Tadi Deta punya lagu, mau diputar lagu apa Deta?
2: Itu aja Linkin Park 6.
0: Oh, Linkin Park 6 boleh. Ngikutin aja ya. Sahabat Sonora yang masih bergabung malam hari ini juga masih boleh. Yang mau request 081212929200.

0: Satu lagu Linkin Park 6 tadi baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Satu lagu pilihan dari Asti tadi yang sudah diputarkan. Dan malam hari ini juga ada Kori juga di Bekasi. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Hans. Dari Kori di Bekasi mau request lagu dari Taylor Dan, judulnya Come Back to Me. Lagu ini buat semua pendengar Sonora dimanapun berada. Salam sehat dan happy weekend. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tapi mohon maaf nih Kori, lagunya belum bisa diputarkan. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan di malam hari ini ya. 0812-122-9200. Sambil kita tunggu, kita dengarkan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya My Body Isn't Ready dari Somber. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar setia MKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih.

Ya, Sonar FM dan Instagram Music baru saja menemani Anda satu lagu dari Project Bot dengan Dangdut is the Musical My Country ya, menemani Anda di malam hari ini. Dan juga setelah lagunya Project Pop malam hari ini ada satu lagu requestan dari Ica juga yang sudah bergabung. Selamat malam Ica. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya NSYNC ya. Ini Hans pilihkan yang judulnya Bye Bye Bye, salah satu lagu yang populer kembali karena salah satu film di layar lebar, sahabat Sonora. Ada yang nonton filmnya? Boleh saya pinjam dulu mouse-nya? Terima kasih loh ya. Dibajak studionya sahabat Sonora. Oke deh, satu lagu ini ya akan menemani Anda sahabat Sonora, NSYNC dengan Bye Bye Bye.

0: Ya, satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, baru saja menemani Anda, alias Maca. Ya. Satu lagu tadi adalah pilihan lagu dari... Siapa ini namanya ya? Yeri yang ada di Bogor, selamat malam. Lagunya dikirimkan untuk anak-anak yang baru selesai latihan badminton katanya. Untuk istri tercinta juga semoga lekas sembuh, amin. Yang lagi sakit-sakit, semoga malam hari ini bisa istirahat, besok sembuh, bisa beraktivitas lagi ya. Ada Ibu Diah juga, selamat malam.
1: Selamat malam, Kohans. Apa kabar? Semoga Kohans sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Guslow untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Insya Allah, kun fayakun, semua cobaan akan berlalu. Untuk kru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Lagunya dapat dengan cinta ya, Melly Guslow nanti akan menemani Anda, sahabat sonora. Juga nanti akan disusul dengan satu lagu lainnya. Tadi ini mana siapa yang minta ya? Gak ketemu lagi. Harus bantu cari dulu ya lagunya, nanti akan kita putarkan untuk Anda, tentunya masih di AMKM Malam.

As Club 7, sahabat Sonora dengan Never Had a Dream baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Daniel yang ada di Kelapa Gading. Salamnya untuk semua kru Sonora, Kohan selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai ya. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Berikutnya ada lagu pilihan dari Kaguya. Di malam hari ini menyapa dari Bogor, mau request lagunya Richard Marx dengan Right Here Waiting. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Dan sekaligus juga Hans harus pamitan dari MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputar di malam hari ini, bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 tentunya menemani Anda di Sonora Network. Setelah ini akan ada lagu-lagu jazz terbaik di Rest and Relax tepat di pukul 22 hingga 00, juga dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, kita pamitan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora, and have a great night.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM, News, Traffic.

momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, Yistra Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Dasar anak-anak, ia berteriak lagi. Hei, siapa kau? Jawaban yang terdengar. Hei, siapa kau? Lantaran kesal mengetahui suaranya selalu ditirukan, si anak berseru. Pengecut kamu! Lagi-lagi ia terkejut ketika suara dari sana membalasnya dengan umpatan serupa. Ia bertanya kepada sang ayah, apa yang terjadi? Dengan penuh kearifan, sang ayah tersenyum. Anakku, coba perhatikan. Lelaki itu berkata keras, saya kagum padamu. Suara di kejauhan menjawab, saya kagum padamu. Sekali lagi sang anak berteriak, kamu sang juara. Suara itu menjawab, kamu sang juara. Sang bocah sangat keheranan. Meski demikian, ia tetap belum mengerti. Lalu sang ayah menjelaskan, suara itu adalah Gema. Tapi sesungguhnya, itulah kehidupan. Sahabat Sonora, kehidupan memberi umpan balik atas semua ucapan dan tindakanmu. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah sebuah pantulan atau bayangan atas tindakan kita. Bila Anda ingin mendapatkan lebih banyak cinta di dunia ini, ya ciptakanlah cinta di dalam hatimu. Bila Anda menginginkan tim kerja Anda punya kemampuan yang tinggi, ya tingkatkanlah kemampuan itu. Hidup akan memberikan kembali segala sesuatu yang telah kita berikan kepadanya. Ingat, hidup bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah bayangan dirimu.

0: Bola FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Morning Inspiration. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pemuda ini jenuh dengan kehidupannya. Ia tidak mengerti untuk apa hidup di dunia ini. Hampa, putus asa. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya segera. Disisipkannya seutas tali untuk menggantung diri di sebatang pohon. Lalu tiba-tiba pohon itu menyela dengan lembut. "Tolong, jangan gantung diri di sini. Setiap pagi banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi dan menghibur siapapun di sekitar sini." Sambil marah, si pemuda pergi mencari pohon lainnya, namun selalu ditolak. Setelah ditolak berkali-kali, si pemuda jadi marah dan mau menebang semua pohon-pohon itu. Ia pulang ke rumah dan mengambil kapak untuk menebang pohon-pohon itu. Tiba-tiba seorang tetangganya mengatur pemuda itu. "Kamu mau kemana dengan kapak itu?" Wajahnya kelihatan begitu terkejut. Pemuda itu menjawab, "Saya ingin menebang pohon." "Oh, kalau begitu, bisakah kamu menebang untukku juga? Aku ingin memasak." Pemuda itu terdiam tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan wajah tetangganya yang sudah tua itu. Timbul simpati di hatinya. Akhirnya ia menjawab, "Baiklah, aku akan carikan kayu untuk kamu." Pemuda itu berlalu bersama kapaknya. Ia mau menebang pohon-pohon yang menghalangnya tadi. Melihat pemuda itu datang, pohon bicara kepadanya. "Kamu lagi? Untuk apa kamu datang bersama kapak? Aku ingin menebang kamu dan menjadikan kamu bahan bakar untuk membantu tetanggaku yang sudah tua untuk memasak makanannya." Pohon itu terkejut dan langsung menjawab, "Wah, bagus sekali. Kamu sudah berubah. Kamu memang pemuda baik dan bertanggung jawab sekarang. Silakan tebang diriku. Aku bahagia sekali bisa bermanfaat kepada yang lain." Pemuda itu kaget sambil berpikir. Sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan. Mereka menyayangi diri sendiri dan berusaha bermanfaat bagi makhluk lain. "Lalu bagaimana dengan aku? Aku manusia masih muda, kuat, dan sehat." Sahabat Sonora, ingatlah, kalau kita mengisi kehidupan dengan mengeluh dan pesimis, kita menjalani hidup dengan berat. Kebahagiaan bukan apa yang dapat kita peroleh dalam hidup, akan tetapi apa yang bisa kita berikan untuk kehidupan.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam Sonora Weekend Pagi, Sabtu 18 Juli 2026. Senang sekali saya Yudi Samadi hadir lagi sahabat Sonora. Dan semoga kabar Anda juga baik, sehat, happy juga. Seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya, kita akan bersama-sama hingga beberapa jam ke depan. Beragam informasi sudah dihimpun oleh tim redaksi kami dan tentu saja sahabat-sahabat juga terus bisa menyimak lagu-lagu yang akan bikin Anda semangat ya. Gimana kabar dan cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh absen, boleh berbagi juga untuk sahabat-sahabat Sonora ya. Menikmati Sabtu pagi, yang berlibur selamat berlibur, yang sedang bersiap-siap bekerja selamat bersiap-siap saja Sabtu pagi ini ya. Semangat, meskipun yang lain liburan Anda tetap harus kerja, gak apa-apa ya. Semoga berkah, dan yang pasti juga semoga dilancarkan semua pekerjaan Anda, kegiatan Anda, aktivitas Anda selama itu baik. Dan ya, mencari nafkah ya. Semangat aja pokoknya semuanya ya. Saya akan menemani Anda sahabat-sahabat Sonora dengan berbagai info. Silakan Anda juga boleh update cuaca di tempat Anda, atau bolang kali berbagi informasi lalu lintas juga boleh. WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Dan kita nikmati Sabtu pagi ini di Sonora Weekend Pagi. Satu lagu pembuka dari Calm in the Egg, Babe.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi, ada Pak Inanto Wijaya tadi absen ya pagi ini. Selamat pagi, happy weekend untuk semuanya. Selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar, cuacanya cerah. Salam sehat semuanya. Ada Ibu Nur dari Pekalongan yang cuacanya juga cerah pagi ini. Happy weekend juga. Pinka Tins, selamat pagi. Di Petukangan cerah namun masih sejuk sambil ngopi hitam tanpa gula plus dengerin suara Mas Yudi siaran. Best nih katanya ya. Waduh, sehat banget ya. Selamat menikmati kopi hitamnya kalau begitu Mbak Pinka. Diseruput dulu. Waduh, jadi pengen kopi juga nih ngomong-ngomong ya. Selamat pagi juga Mbak Mama Dini. Apa kabar Mama Dini? Siap-siap mau OTW untuk apa ini? OTW Bogor MPLS. Mungkin ya hari ini adalah hari terakhir ya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ya selamat menikmati MPLS-nya sebelum mungkin minggu depan sudah mulai aktif kegiatan belajar mengajar. Ya seru-seruan biasanya ada demonstrasi dari ekstrakurikuler yang bisa menjadi rujukan nih untuk para siswa baru. Kira-kira mau ikut ekskul apa nanti selama sekolah di sana begitu ya. Pak Heri di Bekasi, selamat pagi. Tadi update info truk box jalur 4 tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, tepatnya pas pintu tol Bekasi ini ada yang gangguan ya. Pak Heri, terima kasih banyak informasinya. Hati-hati sahabat-sahabat saudara yang mungkin sudah merasa ngantuk karena sejak dini hari tadi nyetir, jangan dibiarkan terlalu lama ngantuknya ya, bisa berbahaya yang namanya apa ya, pokoknya ini harus diwaspadai, butuh fokus, butuh konsentrasi, butuh kewaspadaan. Jadi kalau sudah lelah ya nggak apa-apa, istirahat dulu, nggak usah buru-buru. Biasanya rasa kantuk itu akan mulai terasa menjelang subuh, pagi hari udaranya makin dingin, meriwing, apalagi nanti sudah mulai ada matahari tuh ada anget-anget. Jadi pernah ngerasain nih, yang gak tidur semalaman tuh bisa ngantuknya tuh menjelang pagi, subuh gitu ya. Jadi istirahat dulu aja, jangan dipaksakan kalau memang harus istirahat ya sahabat Sonora. Tetap semangat sahabat-sahabat Sonora yang sekarang sedang berkendara di jalan. Sekali lagi hati-hati hari ini, meskipun mungkin tidak sepadat biasanya di Sabtu pagi ini, bukan berarti harus bisa lengah ya. Tetap waspada, tetap berhati-hati dan tetap fokus pada kemudinya masing-masing. Selamat sampai ke tujuan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Baik, sahabat-sahabat Sonora, di era kecerdasan buatan saat ini memang harus waspada dan hati-hati dengan data-data pribadi, foto-foto atau video yang kita unggah di media sosial. Saya sudah banyak korban yang kemudian foto-foto atau videonya dimanipulasi sedemikian rupa menjadi konten-konten yang merugikan ya. Bahkan ada konten-konten yang tidak pantas sehingga ini bisa menimbulkan kesalahpahaman misalnya, misinformasi, dan bisa menimbulkan kerusakan nama baik juga, sahabat Sonora. Oleh karena itu penting juga sih untuk kita lebih bijak lagi ketika akan mengunggah konten tertentu di media sosial, ya meskipun bebas-bebas saja begitu ya. Selain itu juga adalah mengkonsumsi konten yang ada di media sosial harus betul-betul jeli. Kita bisa membedakan mana yang hasil rekayasa AI atau mana yang benar-benar real. Itu memang masih terlihat kok bedanya. Meskipun secara tampilan itu benar-benar real seperti manusia. Wajahnya, suaranya, badannya sama seperti kita manusia, sahabat Sonora. Harus punya literasi yang baik juga nih untuk bisa membedakan agar kita tidak termakan hoax, tidak termakan berita bohong atau juga konten-konten yang sebetulnya bukan menggambarkan kondisi sebenarnya. Nah, pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai pengembangan kecerdasan buatan, mulai dari peta jalan hingga aturan etika AI. Seluruh regulasi tersebut kini disebut telah memasuki tahap akhir pembahasan. Ini semoga bisa memberikan perlindungan ya kepada para pengguna, selain juga bisa memberikan peningkatan literasi kepada masyarakat untuk menggunakan AI ini dengan tujuan yang baik begitu ya, untuk tujuan-tujuan yang bisa membantu kemaslahatan masyarakat bukan malah sebaliknya. Disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, penyusunan aturan tersebut sejalan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organizations, dan dalam waktu dekat ya, Perpres tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 akan segera disahkan. Kita berharap sekali segera bisa dirilis ya. Selain peta jalan AI, pemerintah juga tengah memfinalisasi peraturan presiden mengenai etika AI. Angga mengatakan pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI, kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan aktif dalam penyusunan tata kelola AI global. Ia menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut bukan semata untuk memperluas penggunaan teknologi AI dari negara lain, melainkan mengambil manfaat melalui keterlibatan dalam penyusunan aturan global.

Ya, sahabat Sonora, hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sahabat yang belum punya agenda kemana-mana, Anda bisa datang ke SMA Lab School Cibubur. Ada keseruan yang pastinya menghibur, Kravier ya. Kravier ini adalah pentas seni pensi SMA Lab School Cibubur yang siap menghadirkan penampilan spesial dari Malik and the Essentials, ada Hi-Fi atau Hi-Fi, The Adams, Nadine Amizah, DJ Winky juga akan perform di sana. Kemudian Rosa akan tampil juga di sana. Dipandu oleh MC Andri Senopati dan Fadil Camui, sahabat Sonora. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dan akan berlangsung di pukul 15 waktu Indonesia Barat di Plaza Parkir Timur Senayan. Ya, ini di tengah kota, jadi bisa diakses ke sana langsung. Gampang sekali, strategis di Plaza Parkir Timur Senayan. Silakan Kravier, pentas seni SMA Lab School Cibubur. Jangan lewatkan kemeriahannya, ajak keluarga dan teman-teman Anda dan jadi bagian dari keseruan Kravier. Acara ini didukung oleh Radio Sonora FM 92 Jakarta.

Born to Make You Happy dari Britney Spears. Sahabat Sonora, 38 menit lepas dari pukul 6 di pagi hari ini. Sudah semakin cerah mataharinya, semakin memberikan semangat ya untuk sahabat-sahabat Sonora. Mama Dini, selamat pagi. Sudah absen ya. Doa yang terbaik juga tetap bahagia di pagi yang cerah ini. Good morning Mas Yudi dari Becky Natalia. Take care of yourself and happy weekend. Happy weekend for you too. Kakak Becky, ada Jane, selamat pagi. Kakak Jane, apa kabar? Dari Cilincing ya. Gimana Cilincing pagi ini cuacanya, Ibu Jane? Sehat selalu ya di sana bersama keluarga, happy-happy semuanya. Ada Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Sudah berbagi semangat juga pagi ini. Ya, seperti memang sedang menantikan mungkin laga-laga yang akan berlangsung besok. Ini laga final, laga pemuncak dari Pesta Bola 2026, sahabat Sonora. Peta apa nih, kekuatan antara La Pulga dan La Zoya, Spanyol Argentina bersiap melakoni final ideal Piala Dunia 2026, mempertemukan juara Euro 2024 dan Copa America 2024. Memang dua-duanya adalah tim hebat di kawasannya masing-masing. Laga puncak perebutan gelar juara ini akan dihelat di Stadion New York, New Jersey, dengan dipimpin oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Fakta yang menarik ya menjelang laga ini disebut sebagai duel guru dan murid ya, karena memang ada beberapa narasi juga, seperti Kompas kemarin menuliskan tulisan bahwa Yamal waktu masih bayi 6 bulan itu sempat digendong oleh Messi, sahabat Sonora. Jadi duel antara guru dan murid karena adu taktik yang kuat serta menjadi panggung pembuktian bagi dua bintang lintas generasi, Lionel Andres Messi di kubu Argentina dan Lamine Yamal di kubu Spanyol. Dan kita lihat nanti akan seperti apa laganya berlangsung dan siapa betul-betul yang akan membuktikan diri menjadi tim terbaik. Tidak berlebihan ya, Lionel Messi dijuluki El Mesias, sang juru selamat saat Argentina sekarat. Messi jadi demigod yang menafsirkan mimpi-mimpi saat Lautaro Martinez masuk pada menit ke-80 ketika kedudukan 0-1 dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris di Stadion Dallas. Messi memberi instruksi dan Messi seperti sedang ya, tinggi Martinez hanya 174 cm. Untuk ukuran pemain bola yang sudah main di Liga Eropa memang ini standar ya, karena mereka rata-rata tinggi-tinggi gitu ya. Dibandingkan back Inggris misalnya John Stones yang 188 cm, Ezri Konsa 183 cm, Mark Guehi 182 cm dan Dan Burn 201 cm. Dan ini duel berat memang. Namun pada injury time menit ke-82, Messi yang menguasai bola di sisi kanan, sahabat Sonora, kemudian bisa kemudian menghasilkan gol bagi Argentina. Dan ini tentu membuat Argentina bisa melaju ke babak final yang akan berlangsung jam 2 dini hari besok, di minggu dini hari ya, sahabat Sonora. Ini tentu dinantikan oleh banyak kalangan, banyak pihak, para pencinta bola sudah mulai ramai nih, terutama bursa taruhan ya. Kita akan tunggu sambil kita terus deg-degan juga nih bagi kedua pendukung tim, Spanyol atau Argentina nih menurut sahabat Sonora, yang akan keluar sebagai juara Pesta Bola tahun ini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sahabat Sonora, FIFA kali ini ya dalam ajang Pesta Bola Piala Dunia akan memberikan cincin khusus kepada tim juara yang mempertemukan Argentina versus Spanyol pada laga di Stadion Los Angeles Senin dini hari 20 Juli 2026 ya, oh 2 hari lagi. Nah, terobosan lain dilakukan FIFA pada Piala Dunia kali ini menjelang berakhirnya turnamen ini, FIFA mencoba menghadirkan kejutan lain yaitu dalam pemberian penghargaan kepada pemenang. Dikutip dari Bein Sports, FIFA akan memperkenalkan tradisi baru yakni memberikan cincin mewah juara kepada pemenang Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi kali pertama pemenang Piala Dunia menerima cincin juara tersebut. Apabila biasanya juara dunia hanya mengangkat trofi dan menerima pengalungan medali, nah kali ini akan sedikit berbeda karena mereka dihiasi cincin edisi khusus. Jadi ini akan menarik ya sahabat Sonora, very first time, pertama kali terjadi. Dalam pemberitaan itu disebutkan cincin juara ini merupakan penghormatan kepada budaya olahraga di Amerika. Cincin juara sudah lama menjadi simbol kesuksesan dalam olahraga profesional Amerika seperti NBA untuk basket, NFL untuk American football, hingga Major League Baseball. FIFA hanya membuat cincin juara ini dalam edisi terbatas yakni 2026 buah untuk memperingati edisi Piala Dunia tahun 2026. Dari 2026 pieces tersebut, 30 diantaranya akan diserahkan kepada pemain dan staff tim pemenang Piala Dunia 2026, sedangkan sisanya sebanyak 1.996 cincin akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia sebagai koleksi berlisensi resmi. Setiap cincin itu akan diberikan nomor individu, dibuat khusus untuk pemiliknya, dan dikirim dengan sertifikat keaslian. Ada Originality Certificate. Cincin tersebut memiliki desain trofi Piala Dunia pada salah satu sisi, sedangkan sisi lain disesuaikan dengan identitas negara pemenang. Seperti layaknya pengalungan medali, cincin juara ini akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf selama perayaan, dan cincin ini akan disesuaikan ukuran dan dibuat secara individu sebelum diberikan. Jadi betul-betul presisi, nggak salah jari, ya nggak pas mungkin ya. Jadi sudah didesain sedemikian rupa supaya ketika dikenakan tuh memang betul-betul pas untuk penerimanya. Wah, seru ya sahabat Sonora.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Sonora FM News.